Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, saat teduh yang segar. Saudara pendengar, bagaimana waktu teduh Anda bersama dengan Tuhan? Ini adalah pertanyaan klasik. Sebagian orang telah membiarkan dirinya dilatih dengan suatu kebiasaan yang baik untuk selalu mempunyai waktu teduh sesibuk apapun dia. Sementara yang lain hanya menyisakan waktu untuk Tuhan. Kalau waktu teduh ini tidak penting, maka Tuhan tidak akan berbicara berulang-ulang kepada kita. Bahkan salah satu rahasia keberhasilan adalah terletak di dalam waktu teduh. Anda tidak percaya? Anda harus percaya, sebab begitulah perkataan Tuhan. Orang-orang yang suka kepada firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, segala yang diperbuatnya berhasil. Ini bagian firman Tuhan yang sangat indah. Semakin lama Anda merenungkan bagian ini, maka Anda akan semakin senang melakukan saat teduh. Sebab saat teduh bukan bagian dari kebetulan hidup. Tetapi saat teduh adalah sebuah program yang Anda rancang khusus sebagai bagian dari keberhasilan hidup Anda. Saudara pendengar, kita tahu bersama kehidupan ini tidak mulus. Kehidupan manusia itu syarat dengan berbagai pergumulan dan juga tantangan, dan posisinya seperti telur di ujung tanduk. Ketika manusia lalai sedikit, ia bakal tergelincir. Maka hancurlah seluruh kehidupannya, dan itu sangat mungkin terjadi. Itulah sebabnya manusia perlu pedoman hidup sebagai pegangan. Ibarat manusia memerlukan sebuah obor ketika berjalan di dalam kegelapan. Di dalam saat teduh, Anda akan selalu mendapatkan kekuatan baru dan panduan untuk menghadapi kehidupan ini hari demi hari. Di dalam saat teduh, Tuhan akan berbicara kepada Anda dan menyatakan rencananya yang terbaik. Karena itu buatlah saat teduh Anda menjadi waktu yang indah dan begitu menyenangkan. Tidak ada metode yang terbaik yang dapat diterapkan. Yang paling baik adalah Anda menemukan untuk diri Anda sendiri bagaimana melakukan saat teduh dengan menyenangkan. Ketika Anda dalam keadaan yang segar, maka Tuhan siap berbicara kepada Anda. Yang penting dalam saat teduh, Anda membiarkan firman-Nya memenuhi kehidupan Anda. Supaya hidup Anda hari demi hari dipenuhi dengan firman Tuhan, maka apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan akan digenapi. Anda akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap segar pada segala musim dan tidak pernah kering daunnya. Apa yang diperbuat Anda akan berhasil. Milikilah janji itu dan hiduplah dalam janji itu setiap hari. Maka Anda akan melihat keberhasilan daripada Tuhan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Simon anak Yohanes, demikian Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yohanes pasal 21 ayat 16. Ketika Yesus mengajukan pertanyaan itu, pasti Petrus berpikir, tunggu dulu nih, kok masih menanyakan begitu setelah apa yang kualami bersamamu? Jangan lupa, akulah yang bahkan mengikutimu ke rumah sang imam besar setelah engkau ditangkap di taman Getsemani. Seandainya Petrus berpikir demikian, ia tidaklah mengutarakannya. Namun ketika Yesus menantang jawabannya dengan mengajukan pertanyaan yang sama 3 kali, sedihlah Petrus. Seandainya saudara dihadapkan dengan pertanyaan yang sama, bagaimana saudara akan menjawabnya? Seandainya Yesus menjadikan pertanyaannya sedikit lebih pribadi dengan menanyakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada berkebun? Lebih daripada bangun siang pada hari Minggu? Lebih daripada mendapatkan uang lebih banyak dengan memelintir kebenaran? Bagaimana saudara akan menjawabnya? Aduh, agak pribadi bukan? Tapi bukankah demikian kenyataannya? Ketika para penganut komunisme mengambil alih di Tiongkok, menurut David Eichmann, salah seorang pengamat urusan Tiongkok yang paling banyak tahu, ada kira-kira 1 juta umat Kristiani. Lalu dimulailah penganiayaan, hingga setengah penduduk yang menyebut diri umat Kristiani meninggalkan iman mereka dan mengubah haluan. Harganya terlalu mahal, kasih mereka terlalu lemah. Mungkinkah itu terjadi di mana saudara tinggal? Itu pernah terjadi sebelumnya, dan itu bisa terjadi lagi. Itu memang terjadi ketika ribuan prajurit komunis menyerbu Korea pada tahun 1950-an. Menurut Billy Kim, prajurit-prajurit yang tidak bersahabat mengepung sebuah gereja kecil di Korea Utara dan mengambil lukisan Yesus oleh seorang artis. Mereka letakkan lukisan itu di luar gereja itu dan memerintahkan orang-orang untuk antri menginjak-injak lukisan itu atau menghadapi maut. Sungguh pemaksaan yang mengerikan. Sebagian orang menalar, ya lakukan saja, toh bukan sungguh-sungguh dari hati. Namun seorang anak perempuan berseru, menantang, aku tidak mau, aku terlalu mengasihi dia untuk menginjak-injak lukisannya. Lalu, kata Kim, sang petugas yang memimpin berkata, siapa saja yang tega menyangkal Tuhannya, juga akan menyangkal negaranya dan tidak layak hidup. Maka justru nyawa anak perempuan itulah, bukan nyawa orang-orang yang menyangkal iman mereka, yang selamat. Apakah saudara benar-benar mengasihi dia yang saudara sebut juru selamat saudara? Pada bulan-bulan awal abad ke-20,

1920, suatu kebangkitan rohani mengusik negara kecil Wales. Ketika para penambang batubara bertobat, ketidaksenonohan mereka juga berhenti. Dan terjadilah kegemparan di tambang-tambang ketika bagal-bagal yang menghela gerobak hasil tambang itu tidak lagi mendengar kutuk terhadap mana mereka sudah terbiasa. Namun yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah bahwa gerakan besar Allah di Wales itu dimulai oleh seorang remaja putri yang berdiri dalam suatu pertemuan doa dan dengan suara kecil mengatakan, "Aku sungguh mengasihi Tuhan." Ia mulai menangis dan mengulang perkataannya, "Aku sungguh mengasihi Tuhan." Bukan khotbah yang hebat, bukan revolusi besar teologi, melainkan suatu deklarasi sederhana tentang kasih yang sepenuh hati yang keluar dari bibir seorang remaja putri. Sekarang kita banyak mendengar tentang kasih Allah kepada kita. Namun, bagaimana dengan kasih saudara kepadanya? Semoga hati kita memantulkan lirik kidung Elizabeth Prentice, "Agar aku semakin mengasihimu, ya Kristus, semakin mengasihimu. Dengarlah doa yang kupanjatkan dengan bersujud. Inilah permohonanku yang tulus, agar aku semakin mengasihimu, ya Kristus, semakin mengasihimu, semakin mengasihimu." 3 kali Petrus menjawab pertanyaan Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Yesus hanya mengatakan, "Ikutlah aku." Bahkan sekarang pun, hal itu tetap satu-satunya cara untuk membuktikan perkataan saudara, "Ikutlah Tuhan." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: 106,6 Heartline FM, your family station. Morning espresso, let's wake up your mind.
1: Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Heartliner.
0: Ada seseorang yang baru pagi hari ini guys, nemenin kita semua di Morning Espresso. Kita langsung perkenalan aja dulu ya, kali aja nih.
1: Ada siapa nih di pagi hari ini?
0: Kali aja pagi hari ini ada yang baru pertama kali dengerin siaran kita.
1: Ya.
0: Ya, langsung kenalan ya. Nama
1: Halo.
0: Aku Ragilzi.
1: Aku Ivan.
0: Ivan.
1: Seperti biasanya ada Dika yang menemani Anda di pagi hari ini. Good morning semuanya.
2: Good morning everyone.
1: Selamat pagi Pak Ivan. Pak Ivan, Pak Irfan. Ivan. Panggil Ivan ya.
2: Panggil nama aja Ivan.
1: Indonesia tuh begitu. Kalau sama yang lebih tua harus lebih sopan gitu kan. Ini mau gue teori aja nih.
0: Ini guys, Ivan Gunawan pagi hari ini. Bareng Ivan Gunawan kita siarannya, bukan ya?
1: Bukan.
0: Oke, kita mau sapa dulu pagi hari ini buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Kita sapa dulu ya. Ada teman-teman dari Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Heartland Samarinda 94,4 FM.
3: Dan ada Harmony FM Takalar Makassar 97 FM.
0: Terus ada juga Heartland Radio Bali di 92,2 FM.
1: Radio Astara FM 107,8 FM.
0: Minahasa.
3: Ada Minahasa di berapa sih?
0: Minahasa tadi udah Ivan.
3: Oke. Okay.
0: 107,8.
3: 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
0: Yeay, banyak banget yang merilis siaran
3: BTW,
0: kita pagi
3: BTW
0: hari ini.
3: Pak Ivan. Ivan. Ivan nih pernah siaran di Elisa ya Pak?
2: Iya.
3: Tahun berapa tuh?
2: Sekitar tahun, sampai tahun 2007, jadi sekitar 3 atau 4 tahun.
3: Oke. Halo teman-teman Elisa FM.
0: Teman-teman Elisa FM ya, kita sapa pagi hari ini.
3: Yes.
0: Oke guys, seperti biasa juga di Morning Espresso, kita bakal puterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat. Dan ada sebuah topik yang sayang sekali untuk dilewatkan.
3: Apa nih, kita bahas apa nih sih?
0: Kan beberapa hari lagi kita bakal menyebut yang namanya Hari Kemerdekaan Indonesia.
3: Iya
0: kan? Sekarang tanggal 13 di Karuan. Karena memang Indonesia ini sudah merdeka ya. Tapi apakah benar nih rakyat sudah merasa merdeka?
3: Wow. Waduh.
0: Nanti aku bakal tanya juga nih satu-satu ke Ivan sama ke Dika Arwan. Apakah kalian sudah merasa merdeka guys?
3: Iya. Agak ngeri ya.
2: Agak ngeri nih.
0: Coba kalian pikir dulu ya jawabannya ya. Sambil
3: yang mau
0: kita dengerin yang mau lewat ini.

0: Balik lagi di 100,6 Heartline FM, your family station, dan juga masih bersama Dika, Ragilzi, dan juga Ivan.
1: Kita bertiga pagi hari ini cukup ramai, yep. Kita ramaikan. Betul. Ya.
0: Bener banget.
2: Jadi Ivan ini adalah peserta Mic On Batch 2 kemarin, yang hari ini dapat kesempatan untuk siaran bareng nih.
0: Terima kasih banget ini udah diberi kesempatan nih. Aduh. Boleh siaran bareng.
2: Coba
0: sama,
2: pujian-pujiannya setelah Mic On Batch 2.
1: Gimana nih? Kesan-kesannya gitu.
0: Oh, kesan-kesannya.
1: Selama kamu mengikuti, kamu happy enggak? Atau malah kamu tuh berasa kayak, wah kayaknya aku bukan pilihan, ini adalah pilihan yang benar, yang aku pilih gitu. Selama mengikuti pelatihan ini gitu.
2: Apakah kami menyebalkan?
0: Tidak. Jadi saya pribadi tuh banyak mendapat insight gitu ya. Dan juga apa namanya, pengetahuan-pengetahuan baru gitu. Dan sebenarnya nggak hanya untuk sebagai penyiar, tapi juga misalnya bagaimana public speaking gitu. Jadi banyak belajar sih sebenarnya dari Mic On Batch 2 ini.
2: Oke, hari ini kita akan belajar juga nih sama Ivan nih sih.
0: Belajar apa nih?
1: Kita belajar dari
2: setelah
1: Ivan.
2: Setelah kemarin
1: ya?
2: Ivan belajar, kita belajar sekarang.
0: Waduh.
1: Jadi kita saling mengajar.
2: Iya dong, saling mengajar. Kan ada apa, merdeka belajar ya, belajar merdeka ya.
1: Merdeka, kurikulum merdeka.
2: Ah iya. Gue salah ya, itu maksud gue. Kadang-kadang gitu sih, di otak gue tuh udah begitu gitu kan. Tapi kenapa yang keluar kok beda ya?
1: Kenapa gitu ya?
2: Ya biasa ngeles.
1: Oke, kita lagi ngobrolin tentang kemerdekaan pagi hari ini ya. Apakah sebenarnya rakyat Indonesia sudah merasakan arti sesungguhnya dari kemerdekaan itu? Apakah kalian sudah merasa merdeka dalam hal pendidikan, merdeka dalam berpendapat, atau mungkin merdeka dalam hal-hal yang lain gitu? Karena banyak banget ya, kita mau mendengarkan pendapat dari Heartliner semuanya. Kalau mau bergabung bisa di live TikTok Heartline FM pagi hari ini, atau juga bisa kirimkan voice note di 0819269000. Gitu guys, kok kalian diam?
2: Yes. Gue nungguin lagu lo nih.
1: Lagu apa? Kan tadi udah lagu.
2: Lagu menjelang kemerdekaan.
1: Kan dari tadi sudah kita putar lagu-lagu kebangsaan.
2: Iya sih.
0: Yang semangat ini, lagu-lagu yang semangat nih pastinya ya.
2: Eh BTW kita serasi ya.
1: Kenapa tuh?
2: Coklat sama coklat.
1: Eh kalian berdua, tapi aku enggak loh, aku beda.
0: Sehati.
2: Ngomongin tentang merdeka, lu tadi nanya ya, kalian udah merdeka belum?
1: Kalian udah ngerasain arti merdeka yang sesungguhnya enggak?
2: Ya merdeka
1: gitu.
2: Sih, kalau secara politik kan Indonesia udah merdeka tuh sih. Cuma kalau mungkin ya ada beberapa hal kayak, merdeka kan bebas ya, bebas dari penjajahan, kemudian bebas dari ketertindasan.
1: Bener.
2: Kalau gue sih nggak rasain udah merdeka.
1: Merdeka ya. Oke. Kalau Ivan,
2: cuma,
1: apakah?
2: Cuma ada satu yang belum.
1: Apa tuh?
0: Apa tuh?
2: Merdeka dari keuangan.
0: Financial freedom.
2: Kayak orang-orang gitu. Financial freedom bener nih kata Ivan nih.
1: Gak apa-apa, semangat ya di Karawang. Kita berjuang bareng-bareng.
0: Iya benar-benar seperti tadi yang disampaikan sama Dika juga benar. Jadi memang secara politik itu udah merdeka, tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita belum ngerasa benar-benar merdeka. Misalnya misalnya kemerdekaan dalam mengakses pendidikan. Mungkin ada beberapa teman-teman kita atau anak-anak yang masih susah gitu untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak tentunya. Seperti itu.
1: Oke. Kalau dari aku sendiri, aku tuh masih merasa belum merdeka dalam hal perlindungan gitu. Perlindungan di ranah umum, apalagi buat kaum-kaum wanita. Kalau di transportasi umum, di jalanan umum, apalagi zaman sekarang itu banyak banget yang namanya begal.
2: Kemarin kita debatin ini antara begal atau begal. Begal.
1: Apalagi kan kita itu banyak yang bilang kalau wanita itu kaum yang lemah gitu Jadi
2: gue nggak bilang lu sih.
1: Iya enggak, maksudnya ini di luar sana gitu. Jadi kan si perampok-perampok dan si begal ini tuh bakal bilang kalau cewek itu adalah sasaran empuk gitu buat mereka gitu. Jadi menurut aku masih kurang merdeka dalam hal perlindungan di ranah umum,
0: keamanan,
1: di transportasi umum, keamanan. Gitu, ini kalau dari aku ya guys ya. Kita bebas berpendapat pagi hari ini ya. Siapa tahu nih pendapat kita atau aspirasi kita pagi hari ini didengarkan amin. Oleh yang mendengar. Benar kan ya?
0: Benar banget.
1: Oke guys, merdeka mungkin bisa secara ekonomi seperti yang Dika tadi sudah jelaskan ya, karena memang dari data BPS ini juga menunjukkan presentasi penduduk miskin Indonesia pada bulan September 2025 ini berada di angka 8,25% atau sekitar 23,36 juta orang. Dan angka ini tuh memang turun sebenarnya dibandingkan periode sebelumnya. Jadi ada perkembangan positif sebenarnya. Tapi apakah kita merasakan hal itu, guys? Ataukah kalian ngerasanya kayak oh enggak, sama aja gitu. Ya, di Karuan dan juga Ivan lagi bingung yang mana. Masih di halaman 1, guys, yang warna merah bawah sendiri.
2: Iya. Iya, benar-benar.
1: Gitu. Jadi ya, pertanyaannya pagi hari ini Headliners kemerdekaan
2: belum ya?
1: Kemerdekaan seperti apa yang kamu harapkan untuk Indonesia tercinta ini?
2: Tapi kalau ngomongin tentang merdeka nih sih, gua tuh kan kemarin tuh banyak juga ya kejadian-kejadian yang viral kemarin gitu. Ini terkait tentang hal untuk beribadah. Ini menjadi pertanyaan. Kita tuh udah bener-bener merasa bebas untuk beribadah gak sih?
1: Bener.
2: Iya kan? Karena secara aturan oke gitu.
1: Sudah tapi, ada aturannya.
2: Tapi secara apa ya? Secara prakteknya yang nyatanya terjadi di lapangan itu kadang-kadang suka yang aduh, ini enggak perlu banget sebenarnya itu terjadi gitu loh.
1: Betul.
0: Iya
1: enggak sih?
0: Iya, benar banget itu memang juga salah satu jadi isu penting juga ya. Kebebasan untuk menjalankan ibadah seperti itu. Prakteknya di lapangan memang ternyata tidak seindah.
1: Tidak sesuai ya.
0: Tidak sesuai dengan
1: apa yang diharapkan.
0: Benar
1: gitu. Oke, kita tunggu atensi kamu pagi hari ini. Kita sapa dulu kali ya buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Terima kasih buat Tabib Eng juga. Thank you sudah bergabung. Ada Johan, ada Mbak Sari pagi hari ini menyapa Ivan, salam kenal dan kasih semangat buat kita. Thank you buat Kak Kawai, buat teman-teman yang dari Lampung tadi, ada dari Surabaya juga, ramai pokoknya pagi hari ini yang sudah gabungan. Yang mau berkomentar atau yang sudah berkomentar dan belum sempat terbacakan, tunggu sesaat lagi kita akan bacakan.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Satu orang kini bisa kerja seperti satu tim. Dulu bisnis butuh banyak orang. Sekarang satu orang bisa mengatur banyak hal. Dengan teknologi, dengan AI, dengan aplikasi, dengan sistem. Satu orang bisa desain, bisa jualan, bisa bikin konten, bisa melayani pelanggan. Multitasking, itu istilahnya. Cepat, praktis, efisien. Tapi masalahnya, masih banyak pebisnis yang bekerja seperti 10 tahun lalu. Semua dikerjakan manual, semua diulang-ulang terus, sampai semua habis tenaganya. Padahal zaman sudah berubah. Hari ini, siapa yang pintar memakai alat, bisnisnya akan melaju lebih cepat. Bukan berarti manusia tidak penting, tapi manusia yang mau belajar teknologi akan lebih unggul. Jangan takut perubahan, jangan takut AI, jangan takut belajar hal baru. Dan ingat headliners, masa depan bisnis bukan milik yang paling kuat, tapi milik yang paling cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Sinergi Polri, TNI dan BIN perkuat pengamanan HUT ke-81 RI. Dari masyarakat diminta perkuat ketahanan finansial. Raymond Jokin siap beri kejutan di kejuaraan dunia BWF. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara memperkuat koordinasi untuk mengamankan seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 RI. Pada Rabu ini, analis politik dan hukum Bonnie Hargens menilai sinergi ketiga lembaga menjadi kunci agar berbagai agenda berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Hardliner Polri berperan mengoordinasikan operasional keamanan dan memantau situasi di lapangan, sementara TNI menjaga stabilitas wilayah strategis dan mengawal agenda kenegaraan. BIN berperan memberikan dukungan intelijen untuk mendeteksi potensi ancaman sejak dini. Boni mengingatkan pengamanan harus tetap proporsional dan mengedepankan pendekatan humanis serta menghormati kebebasan sipil. Dan untuk informasi selanjutnya, menghadapi ketidakpastian ekonomi global, masyarakat dan pelaku usaha diimbau memperkuat ketahanan finansial melalui perencanaan keuangan yang matang, pengelolaan risiko, dan investasi jangka panjang. Pada Rabu minggu ini, anggota Dewan Ekonomi Nasional Chatib Basri menyatakan kondisi geopolitik volatilitas harga komoditas, pelemahan permintaan, serta tekanan nilai tukar perlu diantisipasi. Investor juga disarankan untuk melakukan diversifikasi aset dan mengevaluasi portofolio sesuai profil risiko serta tujuan keuangan. Masyarakat juga perlu menyiapkan perlindungan kesehatan dan jiwa agar risiko tidak terduga tidak mengganggu kondisi finansial keluarga. Dan dari dunia olahraga, ganda putra muda Indonesia Raymond Indra dan Nicholas Jokin siap tampil maksimal pada kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Meski tidak dibebani target khusus PBSI, keduanya justru memiliki ambisi besar untuk membuktikan kemampuan di level dunia. Pada Rabu minggu ini, Raymond menyatakan mereka tidak ingin menunggu hingga lebih berpengalaman untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Raymond dan Jokin juga mendapat latihan khusus pada sektor pertahanan untuk menghadapi persaingan ketat. Sebagai unggulan ke-13, mereka langsung melaju ke babak kedua. Turnamen berlangsung 17 hingga 23 Agustus mendatang.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 106,6 Hard on Fame, your family station. Masih malu-malu gak nih untuk join sama kita? Seperti kata Liodra, udah malu-malu tapi nyaman, kok bisa?
1: Malu tapi nyaman ya, sampai dinikmatin gitu ya. Karena kan nyaman.
0: Iya sih, orang tuh kalau udah nyaman pasti nikmat untuk hubungannya gitu kan.
2: Iya benar-benar.
0: Fan, nyaman gak sama kita, Fan?
2: Nyaman, nyaman banget.
1: Oke, kita balik ke topik kita pagi hari ini tentang merdeka ya guys. Apakah kalian sudah merasakan kemerdekaan itu di dalam hati? Dan ini langsung aja kita mau bacain dulu kali ya.
0: Ada siapa nih?
1: Ada beberapa yang sudah bergabung juga di 0819269000 maupun teman-teman yang sudah memberikan komentarnya di live TikTok Heartland FM.
0: Yo, okay. Ada Pak Suryadi. Mm-hmm. Selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
0: Merdeka katanya, Indonesia harus merdeka dari kemiskinan, guys.
1: Oke, setuju. Terus?
2: Terus ini ada juga dari Jingga. Jingga bilang gini, buat aku Indonesia mesti merdeka dari kebodohan. Semakin pintar anak-anak bangsa, maka seharusnya semakin cinta Indonesia.
1: Ya, setuju sih ya. Semakin pintar harusnya semakin cinta Indonesia. Jadi sejauh apapun kamu belajar mencari ilmu di negeri seberang, tapi jangan lupa balik lagi untuk bangun Indonesia tercinta. Gitu maksudnya ya. Terus ada Viani juga, Indonesia merdeka dari korupsi. Kiranya Tuhan pulihkan Indonesia. Amin.
2: Amin.
1: Terus kita baca juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Ada dari Yar, selama masih hidup kita masih banyak kebutuhan hidup yang membuat kita itu belum merdeka dari tuntutan. Iya juga sih ya, namanya juga masih hidup kan pasti banyak tuntutannya.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Gitu ya, kan ya.
2: Benar-benar untuk misalnya yang udah berkeluarga, yang anak-anak sekolah seperti itu. Harga-harga juga semakin naik ya.
1: Benar.
2: Hal yang nggak bisa kita hindari gitu kan.
0: Semangat Pak Rian tadi ya.
1: Iya, Yar.
0: Hah? Iyar.
1: Pak Yar.
0: Aduh, pakai R lagi susah.
1: Ada Tabib Eng juga. Rakyat sekarang itu tertindas, banyak diskriminasi. Jadi sejak dini adab diterapkan agar tidak bermental koruptor. Benar juga ya. Adab, sopan santun, integritas ini tuh benar-benar harus ditanamkan sejak anak-anak itu kecil gitu. Enggak cuman aja pelajaran akademis yang diterus kan selama ini pemerintah itu kayak ayo belajar terus, maju, les ini, les itu. Tapi tujuannya itu cuman nilai akademik aja gitu.
2: Iya, itu kan? Yang memang juga masih tantangan ya buat kita semua ya. Etika, moral itu sebenarnya juga sudah diajarkan kan dari semenjak kecil. Tapi memang prakteknya, ya dari dulu ya kayaknya pemerintahan, maksudnya itu masih terus ada yang kasus-kasus korupsi seperti itu. Ya.
1: Masih tetap ada gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, dan selanjutnya kita itu juga harus ini merdeka dari harga-harga yang terus bergerak. Ini kayaknya curahan hati emak-emak ya. Poin yang selanjutnya.
0: Ayah, silakan. Ini dikhususkan untuk lo nih sih.
1: Karena kan memang yang namanya kebutuhan pokok hari-hari ini tuh kan ada yang malah enggak ada yang naik harganya melonjak enggak karuan, ada yang langka, maksudnya susah nyarinya gitu. Jadi kita mak-mak ini ya, dari mak-mak merasa belum merdeka gitu di hal ini.
0: Karena naiknya harga kebutuhan ya?
1: Dan langkanya beberapa produk gitu.
2: Contohnya kan sempat, apa sih yang sempat ngerasain? Yang harga naik apa sih yang
1: beras
2: ya?
1: Iya kan, naik kan beras beberapa waktu, bahkan langka loh beberapa waktu yang lalu itu di toko itu, dan di toko itu tuh nggak tersedia namanya beras. Ketawa
2: kalau,
1: aja
2: iya, kalau saya itu harga ayam.
1: Oh, ayam naik.
2: Ayam
1: ya?
2: Itu ayam potong itu dulu sempat nyentuh 30-an, 30 ribuan per kilo. Ini sekarang udah 50 ribuan per kilo.
1: Waduh.
0: 20 ribu ya?
2: Iya.
1: Aku udah lama gak beli ayam.
0: Nah, itu permasalahannya. Apa yang langka? Jadi pertanyaan gue tuh, apa yang langka kepada Ragil sih sementara dia tuh gak pernah masak?
1: Langka Dika, aku ngerasain gitu. Wah, sekarang udah 50 ribu.
2: 50 ribuan ya? Udah 50 ribuan.
1: Luar biasa, berarti ini kayak hal-hal kayak gini tuh kayak membuat kita itu berpikir untuk kita beternak sendiri.
0: Benar. Karena teman-teman di lingkungan nyokap gue nih, circle-nya kadang-kadang tuh dia suka bikin teman-temannya bikin apa kayak cabai, kemarin kan sempat naik ya. Cabai itu kan bisa tumbuh di pot kan.
2: Betul.
0: Jadi tuh ditanam di ininya, di rumahnya, di pekarangan rumahnya cabai. Terus apalagi kemarin yang sempat naik tuh, jadi yang bisa-bisa di apa ditanam di rumah
2: mandiri
0: di halaman rumah. Jadi ditanam
2: Iya, enak, iya. Kangkung, cabai.
0: Ya, iya, sama sayur-sayuran ada yang bayam gak sih?
2: Bayam juga iya. Bisa iya.
1: Jadi
2: seperti
1: ini
2: itu.
1: Tuh kayak sisi positifnya gitu ya. Di tengah keadaan dunia yang semakin gak nentu, itu tuh membuat kita tuh jadi putar otak, membuat kita tuh jadi kreatif.
0: Betul.
1: Gimana caranya supaya kita bisa tetap makan cabai, sekalipun cabai harganya mahal. Caranya tanam sendiri.
0: Nah gitu.
1: Benar ya?
0: Iya benar-benar tuh. Kan sempat rame juga tuh ya pada tanam sayur-sayuran hidroponik kan.
2: Iya.
0: Itu juga banyak yang nanam loh di rumah-rumah loh.
1: Iya.
0: Karena itu memang gak rumit gitu kan cara untuk nanamnya.
1: Iya.
2: Dan juga bisa manfaatin yang apa ya, barang-barang bekas yang ada. Iya. Misalnya galon, galon bekas itu juga bisa tuh dipakai.
1: Bener, dan juga lebih sehat hasil tanamannya karena kita nanam sendiri.
2: Betul, betul.
1: Kita nyanyiin tiap hari kan, biar cepet dia numbuhnya, biar berbuah gitu kan.
0: Disayang-sayang dilus-lus gitu maksud lo.
1: Biar sehat dia tumbuhnya.
2: Dibacain dongeng tiap malam.
1: Didengerin Harpan FM gitu toh.
0: Makin ngaco gitu. Kayaknya ini akibat kita belum merdeka kali.
2: Iya.
1: Oke guys, dan kalau harga kebutuhan naik nih, Healthliners biasanya melakukan apa nih? Apakah kamu bakal mengurangi belanjaan kamu yang biasanya sebulan itu belanjanya 1 juta, kamu kurangin jadi 500 ribu, atau mungkin kamu cari alternatif lain dengan beli produk yang lebih murah, atau mengurangi jalan-jalan kamu, atau justru kamu berusaha mencari penghasilan tambahan. Nah, kalau Ivan nih, apa pilihan kamu Ivan?
2: Biasanya kalau ini apa, nyetok. Istilahnya nyetok. Jadi kalau pas lagi harganya murah nih, kalau bisa. Tapi biasanya keterbatasannya kan juga, misalnya wah kulkas di rumah gak bisa yang nyetok banyak-banyak juga.
1: Titip aku bisa, titip aku.
2: Boleh-boleh nanti ya kita ngobrol.
1: Oke, kalau Ivan ini nyetok, jadi dia itu hanya belanja di saat harganya lagi diskon. Wah, berarti ini ya,
2: kita siap-siap.
1: Berarti sama Ivan suka berebut nih. Kalau pas 88, 99 ya. Kalau belanjaan kamu gak kebagian, diborong sama dia ternyata. Ivan ternyata yang borong. Iya.
0: Tapi emang tuh salah satu solusi juga. Biasanya kan kayak supermarket gitu kan suka ada yang kortingan diskon gitu. Ya.
2: Betul.
0: Tapi memang jadi pilihan juga buat, ya udah deh nih buat stok gue deh gitu. Cuma kan nggak semua barang yang bisa tahan lama awet gitu.
2: Iya benar.
1: Dan biasanya kalau beli kayak gitu itu kayak kita pergi ke supermarket gitu ya, belinya tuh dibatasi, satu orang itu cuma boleh beli 2 piece gitu.
2: Oh gitu.
1: Atau kayak harga lagi promo nih minyaknya lagi diskon nih yang harga yang 2 liter itu, tapi satu orang cuman boleh beli 2.
0: Oh biar nggak nimbun ya. Atau gitu. Dijual lagi gitu.
2: Tapi yang seperti itu juga bisa disiasati sih.
0: Bisa.
2: Jadi misalnya kalau kita berdua nih sama pasangan gitu, nanti yang pasangan bawa 2 kan maksimal. Kita bawa 2 juga.
1: Iya benar. Nah, tapi kalau aku sih nggak cuma sama pasangan, sama anak-anak gua semuanya.
2: Diberdayakan.

0: listing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
1: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
0: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.

0: Balik lagi di Morning Espresso, masih di 100,6 Heartline FM dan juga masih bersama Dika,
1: Rayuzi,
2: dan Ivan.
1: Ivan. Oke, okay, senang banget pagi hari ini bisa menemani kamu semuanya. Dan gak berasa ini udah bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Pinginnya itu gak cuma di bulan Agustus sih kita menikmati dan merasakan yang namanya kemerdekaan. Pinginnya itu setiap hari ya, every day kita itu bisa menikmati kemerdekaan dalam hal apapun. Setuju?
0: Banget.
1: Murid-murid setuju banget. Saya setuju?
0: Setuju, Bu.
2: Setuju banget sih. Kalau kita ngerasa merdeka kan kayaknya tuh aman, tenteram gitu kan. Kayak contoh tadi transportasi, ya kita nyaman mau kemana-mana gitu kan.
1: Betul. Ini sudah ada yang gabungan, kita angkat dulu ya guys. Okay. Ada dari siapa nih? Halo. Halo. Halo.
3: Pagi, menjelang siang.
1: Pagi.
0: Pagi.
1: Pak Indra.
3: Saya kenapa kerepotan sendiri nih? Gak apa-apa, soalnya di tepi jalan.
1: Wah, di tepi jalan kayak lagu ya? Bunga di tepi jalan ya.
3: Soalnya kan gak boleh di tengah, nanti ganggu orang.
2: Macet, Pak.
3: Oh, enggak, lancar. Nah, cuman saya gak bisa kasih ini karena di luar, maksudnya kami di Jakarta gitu. Jadi gak bisa ngabarin di Tangerang dan sekitarnya gitu. Makanya belum bisa ikutan batch one nih, rekan Ivan. Selamat pagi juga, soalnya
0: pagi, ya.
3: Jauh deket, nggak kena 3,5. Masalahnya beliaunya brandnya kan belum sampai Tangerang. Transumnya, okay. Makanya belum ikutan. Jadi kita kembali. Oh, sedikit nih, bro berdua dan sis, bro Ivan, makasih pakai panggilan Ivan, sebab kalau pakai panggilan Dias agak yang repot pakai H, jadi. Ini Dias yang mana begitu? Bercanda dikit ya, tapi nggak apa-apa. Biar nggak kaku nih, Bu Ivan.
1: Oke, Pak Indra, gimana nih pendapatnya tentang kemerdekaan?
3: Tadi dilihatnya dari sisi apa? Pertanyaannya merdeka berpendapat atau dan
1: berpendapat, pendidikan, sama? Ekonomi, pekerjaan.
3: Oh iya,
1: pekerjaan.
3: Setuju banget. Hampir semua ya, ya makin kesini bersyukur puji Tuhan makin. Baik ya, termasuk berpendapat itu kita dikasih kesempatan untuk bisa menyampaikan di media mainstream begini seperti pagi hari inilah gitu poinnya. Gitu sih, bersetuju. Terus kemudian tadi sedikit mengenai harga-harga, kenapa? Ya harusnya merdeka harga juga ya. Koreksi kalau saya salah, maksudnya sesuai, jangan kejar-kejaran sama, mohon maaf, WMR ya. Iya kan, jadi gini-gini, nah inflasinya jadi nggak. Teman-teman yang dari bidang statistik ekonomi gak pernah kekejar gitu. Antara inflasi sama kenaikan itu tadi, blablabla.
1: Iya.
3: Gitu. Oh, nah, okay. Kalau mensiasati ya, tadi kan mensiasati itu ya. Ikut empati, kalau Bro Dika tadi bilangnya kan udah, siapa? Kazi ya, yang gak beli ayam ya. Iyalah, orang hari-hari juga siaran, ngapain beli ayam mentah di... Paling diungkep buat besok pagi sarapan, Kak. Oh, ribet amat. Sebelah-sebelah ada warung nasi, ya kan? Nah, problemnya adalah kami terasa juga di akar rumput, di tengah masyarakat adalah walaupun kita nggak beli ayamnya, tapi ngefek di warung nasinya kan sama. Ngefeknya juga. Dari mulai yang ayam gitu, sekarang mudah-mudahan paket di tetangga sebelah yang warung warpat itu masih boleh 10.000 ya. Temporis saya sempat, apakah sudah mulai 12, 13, karena kan memang kenaikan harga terus ya kan. Nah, sementara kalau si kembali ke warung nasi, tadinya super tipis itu si tempe sama tahu gorengnya. Tapi sekarang yang nggak dadu, tapi kotak begitu, tapi memang harganya mungkin barangkali udah lagi nggak boleh 1.000, tapi 2.000-an begitu ya. Gantung lokasi. Jadi... ya ikut empati untuk kondisi ini, mudah-mudahan next bisa lebih baik lagi secara buat kesejahteraan kita semua begitu barangkali ya.
0: Amin.
3: Secara amin.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Mungkin gitu dulu aja.
1: Terima kasih.
3: Sukses selalu, selamat bertugas hingga tuntas.
0: Oke.
2: Jalan.
1: Terima kasih. Ini juga ada yang turut berkomentar pagi hari ini. Sudah masuk di 0819269000 ada dari Lydia. Ibu Lydia nih, dia bilang belum merdeka. Malah sekarang saya lihat ada ibu-ibu dilarang berjualan di area rumahnya sendiri. Ini parah banget sih. Dari mana dilihatnya kalau kita sudah merdeka gitu. Ini kenapa ya kok gak boleh jualan di area rumahnya sendiri? Kita juga kurang tahu nih. Tapi pokoknya yang jelas menurut Ibu Lydia belum merdeka, belum merasakan merdeka gitu. Oke, terima kasih, semangat buat Ibu Lydia. Ada Yohana Romangit juga. Indonesia harus merdeka, bebas dari polusi udara dan bebas dari kemacetan. Keren banget nih.
2: Realitanya memang seperti itu ya. Tapi mau gimana, transportasi memang semakin banyak sih. Cuma kan gak bisa dipaksain untuk orang beralih ke listrik. Harganya mahal bos.
1: Tapi semakin banyak orang beralih ke listrik, berarti kan otomatis makin banyak orang beli mobil.
2: Iya.
1: Tapi jalannya gak tambah gede loh. Eh kan tetap aja macet. Gitu gak sih?
0: Iya, benar juga. Mungkin yang harus diperbaikin transportasi publiknya ya. Sehingga orang milih transportasi publik daripada naik transportasi pribadi.
1: Supaya orang itu merasa nyaman
2: atau
1: gitu ya.
2: Atau mungkin karena untuk apa, kepadatan penduduk di wilayah misalnya di Jabodetabek ini udah melebihi kapasitas kali ya. Coba diperhatiin deh, kalau misalnya kayak jam-jam berangkat kerja atau pulang kerja, ya kita lihat ya KRL tuh antriannya rame banget.
1: Desek-desekan gitu.
2: Ya. Belum lagi untuk transportasi misalnya kayak yang transportasi darat juga rame banget.
0: Bener.
2: Karena gue ngalamin sendiri, setiap gue waktu kerja di Jakarta gitu, pulang aja kita nungguinnya 2 jam loh.
1: Nunggu transportasi umumnya.
2: Iya, benar. Nunggu jalannya 2 jam lama kan?
1: Ya ampun, berarti itu yang membuat Indonesia belum merdeka gitu ya.
2: Bukannya belum merdeka juga sih, mungkin karena udah over dari
1: kapasitas.
2: Penduduknya ini udah kebanyakan kali ya.
0: Okay.
2: Ditambah lagi dengan kendaraan dan jalanannya ini, infrastrukturnya juga mungkin belum memadai dengan banyaknya kendaraan ini.
0: Itu sepertinya pemerataan juga penting ya.
1: Benar.
0: Jadi mungkin gak semua orang tertarik ke kota besar. Jadi merata, jadi kepadatan itu gak harus ngumpul di kota-kota besar. Jakarta, Surabaya, seperti itu. Jadi kota-kota,
1: jadi di daerah-daerah itu juga harus dibangun.
0: Dibangun,
1: gitu,
0: betul.
1: Ya. Oke, ada Juangga juga yang bergabung pagi hari ini. Berharap Indonesia ku merdeka dari kasus suap-menyuap. Di sekolah belajar integritas, kejujuran, tapi prakteknya masih yes sama suap-menyuap.
2: Oke. Ada Bang Beni, salam kenal dari Minahasa. Sekali lagi merdeka, tetap merdeka. Jangan sampai Indonesia dijajah oleh bangsa sendiri, dijajah oleh para koruptor rakus.
0: Terima kasih juga untuk Setiawan. Ini juga Setiawan bilang, senang sekali dengan istilah kakak-kakak berdua yang selalu bilang semua dimulai dari diri sendiri. Negara ini bisa merdeka dari apapun asal setiap individunya memiliki kesadaran takut akan Tuhan.
1: Siap. Thank you, terima kasih Juangga, Beni, Setiawan. Kita masih lanjutkan lagi perbincangan kita ya guys. Tapi kita mau nyanyi dulu ya.
4: 1, 2, 3,

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Dan masih ada Morning Espresso, let's wake up your mind, yang bakal menemani hari kamu pagi hari ini sampai dengan jam 10 nanti. Dan kita mau sapa dulu kembali buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Kita sapa dulu ya buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Heartline Samarinda di 94,4 FM.
2: 97 FM Harmoni Takalar Makassar.
0: Ada Heartline Radio Bali di 92,2 FM.
1: Ada juga di Radio Astara
0: di 107,8 Minahasa, okay. Ya.
2: Dan 103,9 Radio Elisa FM. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi-pagi.
2: Salatiga itu di Jawa Tengah, Jawa Timur ya?
0: Salatiga.
1: Salatiga itu di Jawa Tengah. Dapat 10. Dapat 7.
2: Dapat 7.
1: Salah 3.
0: Dapat 7, guys. Oke, kita masih ngobrol tentang kemerdekaan. Apakah Indonesia ini memang benar-benar sudah merdeka? Apakah rakyat kita sebagai rakyat Indonesia sudah merasakan arti merdeka yang sesungguhnya? Waduh, aku kok kayak baca puisi ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke merdeka memilih masa depan pendidikan ya. Ini tuh menjadi sebuah perbincangan yang lagi hangat-hangatnya ya tentang dunia pendidikan. Apakah saat ini anak-anak Indonesia ini sudah bisa menerima pendidikannya dari usia dini sampai besar, dan apakah mereka ini sudah merasakan arti sesungguhnya dari kemerdekaan dalam pendidikan ini?
1: Iya. Iya, gitu. Betul banget. Karena pendidikan tuh jadi modal yang penting ya buat bangsa dan negara ini di masa depan. Kalau pendidikannya bagus dari sekarang, kita percaya negara ini juga semoga akan bagus di masa depan.
2: Amin.
1: Seperti itu.
2: Iya.
0: Benar.
2: Kalau bukan anak-anak kita, siapa lagi gitu yang akan meneruskan gitu kan untuk Indonesia ini tetap ada.
1: Anak-anak orang ya.
2: Anak-anak
1: ya.
2: Orang pasti. Gue belum punya anak pasti. Ya karena kan tujuan Indonesia kan punya cita-cita untuk 2045 itu Indonesia emas.
1: Indonesia emas.
2: Gitu. Pastinya dimulai dari yang namanya pendidikan gitu.
1: Benar. Loh.
0: Betul. Karena aku lihat itu banyak banget masih ya anak-anak di daerah-daerah itu yang belum mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya gitu. Karena di daerah-daerah itu masih ada juga sekolah-sekolah itu terbatas gitu. Terbatas banget. Jadi jumlahnya pun juga pada akhirnya itu dibatasi. Karena kalau udah penuh kan gak bisa lagi terima anak untuk sekolah gitu.
1: Betul, betul.
0: Sedangkan jaraknya juga nih ya,
1: betul.
0: Dari rumah ke sekolah itu bisa berkilo-kilo meter.
1: Wow, betul. Itu kondisi jalanannya juga nyebrangin sungai seperti itu. Kemudian ada juga kondisi bangunan fisik sekolahnya itu juga jadi hal yang penting juga untuk diperhatikan ya.
2: Tapi itu mungkin jadi pelajaran juga ya buat kita ngelihat kita masih bisa lebih bersyukur gitu.
0: Yes.
2: Dibandingkan adik-adik ini ataupun mungkin dari kondisi mereka, keluarga mereka gitu kan. Yang dimana ya mungkin ya kita zaman sekolah gitu. Kalian pasti gak pernah mikirin apa-apa kan. Bayaran sekolah besok gimana kali ya?
1: Iya.
2: Sementara anak-anak ini kan harus berjuang, mau ke sekolah aja berjuang
0: iya,
2: gitu.
1: Betul, betul.
0: Berjuang kayak ini ya, filmnya Laskar Pelangi
1: Laskar
0: itu.
1: Pelangi.
0: Dia harus berlomba sama buaya.
2: Bener.
0: Iya kan? Dia kalau sekolah kan harus ini
2: yang sama. Kan sempat ada yang rame juga tuh anak-anak sekolah yang harus nyebrangin ini sungainya.
0: Sungai. Tapi arusnya deras.
2: Sementara jembatannya kan enggak ada gitu.
0: Iya.
2: Dan belum lagi nyampe ke sekolah juga, sekolahnya belum tentu layak kan?
1: Iya. Belum lagi juga itu dari infrastruktur ini juga dari guru-gurunya. Nah, ini juga
2: harus
1: jadi
2: diperhatikan
1: hal penting.
2: Ya.
1: Betul, betul.
0: Betul. Hmm. Jadi kemerdekaan pendidikan itu adalah ketika seseorang itu memiliki kesempatan ya untuk belajar, untuk berkembang dan menggunakan pengetahuannya untuk memperbaiki kehidupannya.
2: Iya sih.
0: Dan ini tuh juga harus diperhatikan bukan hanya kualitas sekolahnya aja, bangunannya, terus memperhatikan anak-anaknya juga, anak bangsa yang sekolah, tetapi Bapak ibu gurunya juga
1: betul.
0: Harus diperhatikan.
2: Yang jadi pertanyaan juga itu sih, apakah memang ini benar-benar udah merata gitu? Melihat kondisi ya mungkin adik-adik ataupun guru-guru yang kondisinya tuh nggak kayak mungkin ya kalau kita bisa bilang mungkin nggak layak kali untuk dijadikan sebuah tempat tempat untuk belajar.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Oke, jadi memang penting banget ya membuat pendidikan ini nyaman. Mungkin dengan adanya sekolah gratis, fasilitas yang lengkap, guru juga yang berkualitas dan diperhatikan, terus akses teknologi yang mudah juga ya, yang di daerah-daerah itu kan masih sangat sulit banget gitu mengakses teknologi. Bahkan ada daerah-daerah itu yang belum ada listriknya. Nah ini tuh PR banget memang buat kita ya. Oke, terima kasih. Kita baca dulu nih yang sudah masuk di 0819269000. Ada Hillary, dia bilang merdeka dari pendidikan mahal, gratis sekolah sampai S1, itulah merdeka. Merdeka dalam hal pendidikan. Benar ya, kalau sekarang kan sekolah gratis cuma sampai SMA. Ini sampai kuliah gratis.
1: Betul, sampai kuliah gratis.
0: Kalau
1: ya.
0: Bisa ya.
2: Bisa. Ada caranya kok.
0: Cuma beasiswa. Memang
2: iya beasiswa. Kayak temen gue tuh dapat beasiswa dari SMP sampai SMA ya. Dari SD kali ya dia. Karena saking pinter.
1: Saking pinter ya.
2: RZ inisialnya.
0: Kalau RZ tuh sampai kuliah dia gratis. Jangan salah lu. Oke, lanjut lagi, ada dari siapa?
1: Ini ada dari Ruth juga. Salam kenal dari Salatiga.
0: Wah, Salatiga nih temannya Ivan.
1: Iya. Ruth bilang merdeka itu berarti bebas memberikan pendapat tanpa rasa takut.
0: Oke.
2: Nah, ngomongin tentang pendapat bebas gitu kan. Tapi bebasnya ini jangan sampai kebablasan.
0: Iya benar. Harus tetap bertanggung jawab gitu ya. Dengan apa yang kita sampaikan itu kalau bisa harus ada buktinya. Dan kalau bisa, kalau kita memberikan kritik, kita tuh juga kasih solusinya. Itu yang penting. Benar gak sih guys?
1: Benar.
0: Harus ada solusinya. Maksudnya kita bantu untuk memikirkan gimana gitu jalan keluarnya. Oke, ada Rati. Kalau emak-emak sih pinginnya merdeka dari bahan pokok yang terus naik. Indonesia subur dan berlimpah ruah rempah-rempahnya. Harusnya semua itu bisa menghidupi rakyat Indonesia dengan sejahtera.
2: Gue setuju nih dengan Ibu Rati gitu kan. Kadang gue berpikir gini loh, kenapa ya harga-harga selalu naik gitu? Worth it gak sih?
0: Padahal kita punya semuanya.
2: Iya kan?
0: Punya tanah yang subur juga.
1: Betul. Kenapa mahal ya?
0: Kenapa mahal gitu? Kenapa gak dibuat murah aja? Kan ini untuk dimakan sama seluruh rakyat Indonesia.
1: Kira-kira yang buat penasaran tuh salahnya di apa ya? Di mana itu yang bisa menyebabkan harga bisa naik?
0: Nah,
1: seperti itu ya.
0: Coba apakah ada yang bisa bantu menjawab? Ini sudah ada Opung Mike pagi hari ini. Kita dengerin dulu ya. Opung Mike bilang apa nih?
3: Halo Ragil, halo juga Dika dan
0: siapa? Dan Ivan. Oke, sebentar, ini karena kepotong guys, dia dua kali kirimnya.
3: Halo lagi ya. Halo juga Dika dan Ivan ya, bro Ivan ya yang baru ya. Iya. Kalau menurut saya ya, dibilang merdeka ya kita harus realistis bahwa memang kita merdeka secara hukum mungkin ya di mata internasional sebagai negara yang merdeka. Tapi apakah kita benar-benar merdeka? Kita harus jujur. Hari-hari ini tidak mudah buat kita diperhadapkan pada kenyataan di mana pemerintahan kita menaikkan pajak di beberapa bidang, di beberapa sisi untuk konon katanya untuk membiayai masyarakat untuk mensubsidi silang, di mana arah ekonomi kita menjadi semakin bias menurut saya, dan menurut hemat saya ini mengarah ke ekonomi sosialis atau apa, ini juga semakin gak jelas karena beberapa masyarakat justru seperti yang diberitakan ada yang dilarang berjualan, ada yang kesulitan dikenakan pajak padahal pedagang bakso dikenakan pajak yang demikian tinggi gitu ya. Ini jauh di luar nalar gitu ya. Juga harga-harga bahan pangan yang tidak terkendali, juga kemudian kebebasan pendapat yang juga menjadi cenderung seperti dibatasi karena ada beberapa hal yang langsung dikritisi langsung oleh presiden. Waktu itu presiden sampai bilang gitu ya dalam pidatonya, berkata yang tidak setuju, yang menganggap Indonesia gelap, silakan cari negara lain. Sungguh saya mengkritisi ini hal yang kurang baik sebenarnya. Tapi apapun itu kita harus tetap hormat terhadap pemerintahan kita, kita harus tetap mendukung, kita harus tetap berdoa tentunya. Dan kalau mau bicara soal merdeka, yuk kita sama-sama merdeka merasa dari dalam, karena kita sudah dimerdekakan, mari kita lakukan saja yang terbaik dari bagian kita sebagai tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Dan lakukan saja hal kecil apapun yang bisa kita lakukan, karena saya percaya dari hal yang kecil pasti akan terjadi dampak yang luas asal kita melakukannya dengan tulus. Itu saja, Ragil. Salam merdeka bangsaku, salam merdeka negeriku, merdeka untuk kita semua.
0: Terima kasih. Opung Mike sudah bergabung pagi hari ini. Kita masih ngobrolin tentang kemerdekaan ya guys. Dan kita akan lanjutkan lagi obrolan kita setelah kita mendengarkan yang berikut ini.

0: masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya di Garuan. Rabu akan resmikan 895 jembatan antar desa. Karhutla Bromo padam, rehabilitasi infrastruktur dasar dilakukan. Dari polisi kedepankan pembuktian ilmiah dalam kasus Sutrimo. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Kabar dari Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan 895 jembatan merah putih secara virtual pada Kamis minggu ini. Jembatan tersebut dibangun oleh 30 polda di berbagai wilayah Indonesia dengan total panjang 19,2 km. Herlaner, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menyatakan pembangunan menghubungkan 1.314 desa dan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 2 juta warga. Jembatan ini diharapkan membuka akses masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan pusat kegiatan ekonomi. Beralih ke informasi selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dilaporkan telah padam pada Rabu minggu ini. Meski demikian, petugas gabungan masih disiagakan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru. Herlaner, Kepala BPBD Jawa Timur, Adi Karyono menyatakan, pemerintah segera melakukan rehabilitasi infrastruktur dasar, terutama mengganti jaringan pipa air yang rusak terbakar. Kerusakan ini dikhawatirkan memicu krisis air bersih bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pemulihan ekonomi lokal yang terdampak, termasuk jasa jeep, penginapan, dan UMKM kuliner. Dan untuk informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya menegaskan penyidikan kematian Sutrimo dilakukan secara profesional, transparan, dan mengedepankan pembuktian ilmiah. Pada Rabu minggu ini, polisi menyatakan seluruh hasil pemeriksaan medis akan dianalisis secara menyeluruh sebelum kesimpulan resmi ditetapkan. Herlaner, tim dokter forensik telah menyelesaikan ekshumasi atau otopsi jenazah Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah. Pemeriksaan awal tidak menemukan tanda kekerasan benda tumpul maupun benda tajam. Namun penyebab pasti kematian masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium termasuk histopatologi, toksikologi, dan DNA. Polisi memastikan penyidikan tetap berdasarkan fakta dan bukti medis yang sah.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

0: Balik lagi masih di Morning Espresso di kesempatan hari ini Kamis tanggal berapa ini?
1: Tanggal
0: 13. Tanggal 13 Agustus 2026. Masih bersama Ivan.
1: Ada Ragilzi.
2: Ada Dika di sini. Gue punya pengumuman nih buat semuanya nih.
1: Harus gini dong bacanya, pengumuman gitu dong.
2: Aduh, lu ngomongin tentang pengumuman.
1: Gimana?
2: Gue kemarin habis nonton. Biasanya kan lu tahu kan yang ting tung ting kalau udah mau buka
1: bioskop.
2: Sekarang mereka beda loh.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Eh gimana?
2: Aduh gue lupa. Lu ngingetin sih, tapi gue lupa caranya.
1: Oh gitu.
2: Oh, gue tahu.
1: Gimana?
2: Tapi ini kayak wow.
1: Oh gitu. Eh, aku gak tahu serius.
2: Beneran.
1: Padahal baru beberapa hari kemarin gue nonton loh. Tapi kok gue merasa gak ada yang beda ya?
2: Gak ada yang beda ya?
1: Atau beda?
2: Mungkin beda tempat kali ya?
1: Iya kali ya.
2: Semalam gue baru nonton. Gue kaget gitu kan. Biasanya kan dia beda ya suara bagus juga. Lah ini siapa nih yang ngomong? Gede banget lagi. Oke, kita punya pengumuman nih buat Heartliner. Jadi kita mengundang semua nih mengikuti kegiatan Fantastic Voice of Freedom. Untuk harinya di hari Sabtu 22 Agustus 2026, tempatnya di Atrium Lobby Maxbox Lipo Village. Dan kegiatannya dimulai dari jam 1 sampai jam 5 sore. Nah, di sesi pertama akan ada talk show, performance, dan berbagai komunitas. Heartliner juga bisa melihat langsung aktivitas kita nih dari OB Fan Heartline secara langsung di lokasi dan bisa ikutan games. Dan ada hadiah menarik juga.
1: Wow, mau dong ikutan. Terus nanti juga bakal ada sesi keduanya juga ya yang akan dimulai dari jam 6 sampai jam 9 malam. Kita bakal berdoa bagi bangsa Indonesia, guys. Jadi yuk, jangan sampai kamu gak ikutan acara ini ya. Oke, terus ada
2: guest star-nya Kevin Lim, Andre Hermanto, God's DNA Worship.
1: Wow.
2: Ada nih gue suka banget nih Bali Likumahua dan ada Adinda Slahita. Ada door prize ya pada akhir acara. Jadi bisa ajak keluarga, komunitas, teman-teman, kemudian ada juga siapa lagi nih?
1: Ada
2: pokoknya
1: juga
2: dia ajakin aja deh semuanya deh.
1: Kalau mau daftar gimana caranya di Kak Arwan?
2: Daftarnya di 0819-269-1000.
1: Jadi langsung ke sini ya, ke nomor Heartline FM 0819-269-1000. Itu tadi adalah pengumuman yang pertama. Sekarang kita beralih ke pengumuman yang kedua. Banyak banget Ragil sih pengumumannya hari ini. Jadi besok itu hari Jumat tanggal 14 Agustus ya, kita itu mau off dulu. Jadi ada apa tadi? Perbaikan, ada
2: maintenance
1: gitu di studio kita, guys. Jadi kita lagi mau beres-beres gitu ya.
2: Kita
1: dari
2: mau
1: pagi enggak, cuman lagi ini aja maintenance. Dari pagi jam 8 mungkin sampai sore ya, jam 5, jam 4 gitu. Tapi kalian masih tetap bisa dengerin musik-musik kita yang kita persembahkan spesial buat kalian. Caranya gimana? Lewat streaming ya.
2: Gimana tuh
1: di Kak Arwan streamingnya?
2: www.heartline.co.id atau bisa juga dengerin di aplikasi kita di Jalur Hati.
1: Oke, tanpa terasa ternyata waktu kita buat temenin kamu semuanya juga sudah hampir habis. Terima kasih buat kalian yang sudah turut berkomentar pagi hari ini ya. Jadi Heartliner, sudahkah rakyat merasa merdeka? Heartliner, setelah kita berbicara tentang ekonomi, kemiskinan, harga kebutuhan, pendidikan, pekerjaan, dan sampai kebebasan berpendapat, kita kembali kepada pertanyaan awal ya. Apakah Indonesia sudah merdeka? Tapi apakah rakyatnya nih sudah merasa merdeka gitu? Sebenarnya emang sudah merdeka ya sejak tahun 45 ya. Tapi apakah kemerdekaan itu benar-benar dirasakan oleh semua rakyat Indonesia, semua kalangan, kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas? Apakah kita semua sudah merasakannya, guys?
0: Merdeka dalam arti sepenuhnya merdeka dari berbagai lapisan masyarakat ya. Jadi tadi seperti disampaikan Z, itu tidak hanya merdeka sejak 1945, tapi juga benar-benar merdeka di segala aspek seperti itu ya.
1: Okay. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM juga. Thank you. Kita baca dulu ini ada yo. Iska Cayadi. Terima
2: halo,
1: kasih. Ada
2: Fiska
1: Nuriyah. Thank you. Ada Endul juga. Ada Opung Mike tadi yang juga mampir di live TikTok. Terima
2: keren,
1: kasih.
2: Ya? Gua tuh salut banget sama Opung Mike kalau setiap dia kasih apa?
1: Petuah.
2: Petuah. Opini. Keren loh. Yeah. Wawasannya cerdas banget nih. Tahun waktu hebat. Mudanya pinter.
1: Oh iya. Yeah.
2: Pejabat kayaknya ini dulu. Yeah.
1: Pejabat peranakan Jawa Batak. Benar ya?
0: Gitu ya, bisa masuk itu.
1: Oke, kita tutup acara kita pagi hari ini Morning Espresso, tapi jangan khawatir karena sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan. Kita pamit ya Ivan,
0: kita pamit
1: ya.
0: Ivan pamit thank you. Ya, sama-sama terima kasih.
1: Terima kasih Dika, Ivan.
0: Terima kasih
1: sudah
0: juga Z
1: menemani kita pagi ya, hari ini.
0: Terima kasih.
1: Semangat buat kamu. Oke. Okay. Ya, okay.

0: Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.
1: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini, senang sekali saya Ragi Lezi dan juga Dika Arwan bisa menyapa Anda dan menemani Anda melakukan aktivitas di pagi hari ini. Ragi Lezi dan juga Dika Arwan. Halo Dika Arwan.
2: Yes.
1: Dimanakah kau berada? Suaramu tak terdengar.
2: Pagi ini kita akan membahas topik belajar bukan cuma perihal nilai tapi juga jiwa. Dan kita undang nih buat teman-teman semua yang mau bergabung dengan topik kita di pagi hari ini di 0819-269-1000 atau bisa juga melalui akun YouTube di pagi hari ini. Ada Solo Joshua SSSMSI, konselor dari Cisayang, terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Joshua atau Pak Sola nih panggilannya.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Pak Sola, kita kan sering mendengar nih kalau pendidikan itu pastinya tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, hari ini kita ingin tahu juga nih, belajar menyangkut dengan jiwa juga. Sebenarnya dimaksud dengan jiwa dalam proses belajar seperti apa nih dari pandangan Pak Sola?
3: Iya, sebelumnya thank you ya Kak Dika sama Kak Ragil ya udah bertemu kita pagi hari ini untuk membahas tentang satu topik yang bagi kita ini nggak asing gitu ya, tentang belajar gitu ya, bukan tentang nilai tapi juga jiwa. Nah kalau kita membahas tentang jiwa terkesannya seperti abstrak gitu ya, tapi sebenarnya kita ini nggak lagi membahas sesuatu yang abstrak tapi bicara tentang dunia batinnya si anak gitu. Bagaimana cara dia memandang dirinya, merespon kegagalannya, mengelola emosinya, dan juga gimana anak ini membangun hubungan dengan orang lain. Jadi let's say gini Kak, ada anak, dua anak nih dapat nilai yang sama, tapi respon mereka bisa berbeda Kak. Yang satu bilang okay, aku akan coba belajar lagi nih supaya dapat nilai yang lebih baik. Tapi yang satunya lagi bilang, iya aku memang bodoh, aku memang gak tahu, aku memang lemah, aku memang gak pinter. Nah itu kan cara pandang yang berbeda. Nah itulah yang artinya kita memaknai tentang dunia batinnya itu, di dalam dirinya itu, gitu loh Kak.
1: Oke. Kalau kita lihat sendiri ya Kak Sola ya, di Indonesia ini masih banyak orang tua atau masyarakat ya yang masih cenderung mengukur keberhasilan anak kita itu dari nilai gitu, dari ranking gitu. Nah gimana nih kalau menanggapi hal ini?
3: Well, mungkin kita perlu disclaimer dulu ya, bahwa memang nilai ini bukan sesuatu yang tidak penting ya, gitu ya. Nilai ini bagian yang penting dalam dunia pendidikan, gitu ya. Namun sayangnya nilai itu tidak menggambarkan seluruh potensi anak. Nah itu perlu kita disclaimer dulu, gitu ya, supaya orang-orang tidak salah menilai nih. Oh berarti nilai itu nggak penting dong? Nah bukan begitu ya. Nah nilai itu memang sesuatu yang mudah dilihat nih Kak, mudah dilihat, mudah dibandingkan, mudah dilaporkan, gitu ya. Artinya memang penting sebagai salah satu indikator perkembangan belajar. Tapi kembali lagi, bukan menggambarkan seluruh potensi anak. Nilai itu nggak bisa menunjukkan gimana anak memiliki empati. Nilai juga nggak bisa menunjukkan kemampuan mereka, rasa ingin tahu mereka gitu. Atau mungkin cara mereka bangkit dari ketika mereka gagal. Nilai nggak bisa menggambarkan itu gitu. Padahal kalau penelitian tentang keberhasilan jangka panjang itu menunjukkan bahwa kemampuan seperti ketekunan, pengendalian diri, kemampuan beradaptasi, keterampilan sosial itu juga punya peranan yang sangat besar loh dalam kehidupan seseorang gitu ya, mulai dari kecil sampai dewasa gitu ya. Jadi mari kita tetap menghargai nilai akademik, tapi hati-hati jangan sampai kita menjadikan itu satu-satunya ukuran keberhasilan. Karena ada banyak aspek yang lain yang bisa menentukan anak ini berhasil atau tidak.
2: Oke, salah satu contohnya apa nih, Pak Sola?
3: Salah satu contohnya ya tadi itu yang tentang rasa ingin tahu dia, kemampuan bekerja sama, empatinya dia gitu ya. Bahkan bangkit dari kegagalan gitu. Itu juga menjadi salah satu penentu pada waktu dia, resiliensinya itu tadi kan. Bangkit pada waktu dia gagal, bukan cuma bertahan tapi dia bisa pada at one time gitu ya, dia bisa jadi lebih berhasil daripada orang-orang yang memiliki nilai lebih tinggi. Gitu. Ada banyak banget contoh orang-orang yang nilainya rendah pada waktu belajar, tapi karena dia gigih dari awal, gigih gitu ya, gritnya bagus banget gitu ya, dia bisa berhasil, jauh lebih berhasil dibandingkan orang yang punya nilai lebih tinggi dibanding pada waktu di pendidikan. Oh. Gitu sih, Kak.
2: Berarti artinya kalau
3: mungkin gitu, kakak-kakak kenal juga kali ya orang-orang yang seperti itu ya.
2: Iya.
3: Yang nilainya waktu di masa pendidikan nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi dia tekun banget nih belajar.
2: Berarti artinya nih kalau mengejar prestasi akademik masih penting nggak nih, Pak Sola?
3: Well, kalau dibilang masih penting, tentu aja penting ya, Kak. Iya, tentu aja penting. Ini kita nggak bisa pungkirin bahwa prestasi itu penting, karena ini masih menjadi acuan bagi banyak, misalnya dari SMA ke kampus gitu ya. Mereka bisa mendapatkan kesempatan lebih besar kalau punya prestasi akademik yang mumpuni. Tapi kampus-kampus sekarang juga tidak hanya berfokus sama akademik, Kak. Gitu ya. Mereka juga bisa membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki prestasi secara non-akademik. Contohnya di dunia misalnya basket atau olahraga gitu ya, Kak. Atau misalnya renang, atau misalnya dia juara catur. Nah, itu tidak prestasi akademik, itu prestasi di area non-akademik. Jadi, saya nggak mau kita berpikir bahwa akademik itu menjadi satu-satunya, gitu ya. Karena memang, tapi prestasi akademik memang merupakan bagian dari proses pendidikan. Yang perlu saya tekankan adalah cara kita memaknai akademik dan non-akademik tadi itu.
1: Pak,
3: supaya anak nanti ini bisa menikmati proses belajarnya gitu loh, Kak.
1: Oke, Pak Sola, ini kita sebagai orang tua ya, seringkali orang tua dan juga guru mungkin ini memiliki niat yang baik sebenarnya untuk anak ini bisa lebih berprestasi gitu. Dan menurut Bapak, kapan sih sebenarnya dorongan untuk berprestasi ini justru berubah menjadi tekanan yang tidak sehat? Padahal tujuannya baik nih orang tua dan gurunya gitu.
3: Iya, ini pertanyaan yang menarik ya, karena di sini ada peran orang tua dan guru gitu ya. Dia punya niat yang baik. Nah, saya percaya bahwa niat baik itu tetap baik, tapi caranya dalam menyampaikannya itu yang anak bisa menangkapnya berbeda. Kembali lagi gitu ya, bagaimana kita buka belum tentu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi si anak atau cara yang sesuai dengan si anak. Let's say itu berhasil pada satu anak, tapi pada anak, misalnya dalam keluarga dia punya dua anak gitu ya, orang tua punya dua anak. Cara satu berhasil, tapi cara yang sama mungkin tidak berhasil untuk orang yang berbeda gitu ya. Nah, mungkin saya mengajak untuk orang tua dan guru melihat satu hal sederhana. Pada setelah berbicara dengan kita, apakah anak itu menjadi lebih bersemangat atau justru semakin takut? Karena ini akan menjadi pembeda gitu loh, pada waktu semangat atau justru takut, antara motivasi dengan tekanan. Orang yang bisa termotivasi, dia akan menjadikan itu sesuatu yang kuat karena tumbuh dari dalam dirinya gitu ya. Tapi pada saat tugas kita itu mendorong, bukan mendorong anak dengan rasa takut tadi itu, tapi membantu anak itu kayak menemukan the why dia belajar gitu ya. Karena pada waktu dia menemukan the why-nya itu, dia akan menikmati proses belajarnya dan bisa memaknainya. Sedangkan anak yang terus-menerus takut salah, banyak dikritik tanpa didampingi belajarnya gitu ya, itu dia bisa saja pada satu titik akan berhenti untuk mencoba belajar. Pada satu titik dia akan mencoba mencari sesuatu yang lebih menyenangkan daripada belajar. Gitu ya, padahal belajar itu dimulai dari keberanian untuk mencoba, bukan keberanian untuk mendapatkan nilai sempurna. Gitu loh Kak.
2: Oke. Karena kan banyak juga pandangan dari orang tua tuh pengenin anaknya nilainya bagus gitu, Pak.
3: Iya, setuju sih. Karena sampai sekarang bahkan ya Pak, kalau di generasi kita mungkin orang tua juga masih banyak yang berorientasi pada nilai seperti itu. Tapi sampai sekarang pun masih banyak. Tapi udah banyak juga orang tua yang mulai sadar sih Pak.
1: Mulai paham gitu ya.
3: Mulai paham bahwa nilai anak ini tidak hanya ditentukan dari nilai dia saja, maksudnya nilai secara akademik saja, matematikanya harus 9 gitu ya, atau IPA-nya harus 9,5 gitu ya. Tapi dari hal-hal yang lain, karena memang secara psikologi anak itu terbagi, maksudnya gini, kepintaran itu dia ada banyak jenisnya. Jadi pada saat anak tidak terampil sempurna dalam satu hal, ada saja dia yang punya nilai plus gitu ya. Contohnya dia nggak hebat dalam matematika, tapi dalam bermusik itu jago banget minta ampun. Misalnya main saksofon gitu kan, jago banget minta ampun. Padahal pada waktu belajar matematika, fisika, kimia nggak ada bagus-bagusnya sama sekali gitu kan.
1: Ya, ya. Jadi sebagai orang tua itu kita harus
3: melihat... Sorry, nggak kedengaran nggak?
1: Iya.
3: Suaranya nggak kedengaran.
1: Oke. Apakah sudah terdengar?
3: Iya. Sudah terdengar.
1: Berarti sebagai orang tua kita harus tahu dan bisa melihat potensi dari anak-anak kita gitu ya, Pak Sola ya.
3: Nah itu poin yang cukup krusial ya Kak, karena pada waktu kita tahu lebih awal gitu ya, kita tahu lebih awal, kita sebagai orang tua itu bisa mendampinginya gitu ya, bukan menjadikan itu senjata untuk kita menyerang si anak sih, justru gitu ya. Hati-hati di situ, karena pada waktu kita udah tahu terus kita menuntut si anak, bisa jadi dia menghindari itu juga gitu ya. Pada saat orang tua sudah mengetahui, izinkan si anak mengeksplorasi juga gitu loh Kak. Karena itu kesempatan bagi orang tua untuk memainkan peranannya.
1: Yeah.
3: Tidak hanya sebagai provider, tapi juga sebagai mentor atau coach. Gitu ya.
1: Oke, Pak Sola. Cuman kan ada juga nih tipe-tipe orang tua itu yang berpikir bahwa mama sama papa ini jago olahraga loh, olahragawan atau mungkin dulunya atlet gitu. Jadi mama papa juga percaya bahwa kamu juga pasti punya bakat dan potensi di olahraga, di bidang olahraga. Nah, bagaimana dengan hal yang seperti ini nih, Pak Sola? Seringkali orang tua itu kayak memaksakan kehendak atau berpikir bahwa setiap bakat dan talenta yang mereka punya itu si anak ini juga pasti punya hal yang sama gitu.
3: Kayak diturunkan gitu ya, diwariskan gitu ya.
1: Iya.
3: Well, saya rasa nggak ada salahnya berpikir seperti itu, karena itu yang biasa dilakukan oleh orang tua. Misalnya nih anak udah mulai beranjak besar kan, dan dia melihat orang tuanya sangat bagus di situ. Dia si anak ini diajak juga untuk mencoba berkali-kali dan segala macamnya gitu ya. Dia pasti akan terpapar dengan itu gitu loh Kak. Dia akan melihat, dia akan mencoba untuk bermain juga misalnya tenis gitu ya, atau padel sekarang lagi happening gitu ya. Dan padel dia coba segala macam, satu persatu olahraga dicoba. Nah, perlu diperhatikan dalam semua yang dia coba itu, di bagian mana yang dia punya kapasitas lebih, di bagian mana yang dia terlihat lebih terampil gitu ya. Misalnya semua olahraga udah dicoba, tapi ada satu lebih yang, let's say satu yang nilainya 7,5, tapi pada satu momen dia diberikan kesempatan juga untuk mencoba musik, misalnya piano. Dan di situ dia bisa belajar lebih cepat. Misalnya dia dikasih kesempatan untuk belajar satu bulan, dia udah bisa sangat terampil. Let's say nilainya 8,5. Kedua-duanya, antara yang olahraga sama yang musik, itu punya nilai yang ya bisa dibilang di atas standar lah gitu ya, 7,5 sama 8,5 gitu ya. Nah, tapi bisa nggak dieksplor kedua-duanya? Bisa aja. Gitu ya, bisa aja dieksplor kedua-duanya. Karena memang di usia tertentu, anak itu perlu mengeksplor banyak hal. Yeah. Tapi kembali lagi, orang tua itu bukan menentukan sepenuhnya si anak ini mau seperti apa. Kalau nanti ditentukan seperti apa, si anak bisa aja rebel gitu, memberontak. Nah, ini kan kemauan kalian, bukan kemauan aku. Gitu kan. Jadi izinkan si anak untuk memproses di dalam dirinya sendiri gitu loh, kan, memproses supaya dia lebih yakin bahwa ini adalah pilihanku. Okay. Pada saat dia bilang, "Oke, okay, aku mau yang olahraga." Nah, dia akan memiliki daya tahan yang lebih besar nantinya ketimbang dipilihkan sama orang tua. Bisa kelihatannya bedanya ya, antara dipilihkan sama yang atas kemauan diri sendiri ya. Itu namanya unsur intrinsik sama ekstrinsik. Motivasi yang dari dalam, kembali lagi ya, itu dia menjadi memberikan daya tahan yang lebih kuat pada saat nanti ada kegagalan, ada kejatuhan, ada yang kesulitan-kesulitan tertentu. Gitu loh, Kak. Benar. Pada saat yang punya intrinsik, dia akan menjadi lebih kuat.
1: Tapi ini tuh berarti kayak berbanding terbalik dengan zaman kita waktu masih kecil ya. Karena kalau aku lihat nih Pak Solah, dulu zaman kita masih kecil itu, kalau kita gak bisa matematika, kita itu justru bakal dilesin matematika gitu. Sebenarnya kita tahu nih, kita gak suka matematika, gak suka banget sama pelajaran ini, nilainya jelek terus gitu. Tapi justru orang tua kita itu ngelesin kita pelajaran yang kita gak suka. Justru pelajaran yang kita suka itu dilatih sendiri secara otodidak. Ini kalau orang zaman dulu melihatnya begitu ya, beda banget gitu dengan zaman sekarang ini. Kalau zaman sekarang kan orang tua itu lebih ngajak ngobrol si anak, kamu maunya apa, belajar apa, kayak memberikan pilihan gitu.
3: Iya, dan punya akses lebih besar ya, karena bisa dilihat secara online kan. Jadi pilihannya lebih banyak untuk bisa dieksplorasi.
2: Oke, Pak Solah, ini kan belakangan mungkin kita sering dengar nih untuk anak-anak yang sering mengalami burnout, cemas gitu, ataupun saat menghadapi ujian nih. Kenapa nih fenomena ini semakin sering terjadi nih, Pak Solah? Mungkin bisa dijelaskan, Pak.
3: Iya. Nah, ini burnout ini hati-hati ya, kita jangan sampai menilai bahwa burnout itu kita artikan sebagai sebuah kemalasan, gitu, Pak. Padahal burnout itu justru banyak terjadi pada waktu anak terlalu berusaha lebih lama. Anak itu terlalu lama berusaha. Dia terlalu lama berusaha memenuhi berbagai tuntutan di sekitarnya dia. Orang tua, kakaknya misalnya gitu ya, teman-temannya, dia ngeliat teman-teman segala macam. Jadi dia terlalu lama berada pada tuntutan-tuntutan tersebut tanpa memiliki kesempatan yang cukup untuk bisa beristirahat, atau mungkin cerita-cerita yang trash talk misalnya gitu ya, Kak ya. Atau justru kayak merasa bahwa usahanya itu dihargai. Misalnya kayak dia udah belajar lebih lama dari teman-temannya, tapi walaupun masih proses gitu ya, dia sulit, tapi orang nggak melihat itu sebagai bentuk usaha. Nah, itu yang bakal dia menjadi lelah. Dan anak-anak yang burnout ini, itu bukan karena nggak mau belajar. Dari sudut pandang saya ya, karena merasa, ya bukan karena mereka tidak mau belajar, tapi karena mereka merasa terus-menerus harus sempurna gitu. That's why kita perlu mengajarkan kepada anak-anak bahwa rest bukan berarti menyerah, dan gagal bukan berarti harus berhenti belajar, karena kedua-duanya itu bagian dari proses untuk mendewasakan, mematangkan, dan juga menjadi kesempatan untuk dia melihat, merefleksikan dirinya, dan kemudian dia melaju lebih cepat lagi ke depannya. Saya sih melihatnya begitu ya, Kak ya.
1: Baik, Pak Solah nih, kalau belajar bukan cuman soal nilai ya. Jadi bagaimana keluarga itu bisa membantu untuk menjaga jiwa anak selama proses belajar. Ya.
3: Iya, oke. Nah, kita perlu memahami keluarga gitu ya, rumah. Rumah ini tempat pertama anak belajar tentang dirinya. Mungkin kita perlu on the same page dulu gitu ya, bahwa ini adalah tempat pertama. Sekolah itu bukan tempat pertama, tapi bisa jadi tempat yang utama. Gitu ya? Karena di rumahnya bisa aja dia nggak merasa itu tempat untuk belajar.
1: Iya.
3: Iya, tapi memang rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang dirinya sendiri. The way the parents responds kesalahan-kesalahan si anak ini, respon ke itu akan membantu, akan membentuk cara anak memandang kegagalan dalam dirinya, gitu ya. Seberapa banyak kita mendengar anak yang gagal, anak yang bilang nilainya 50, kalau zaman dulu kali ya 50, 40, itu kita disuruh angkat kaki satu gitu, disuruh menghadap tembok, pegang kuping gitu. Nah, ini kayaknya lagi curhat saya ini. Gak bisa menghafal Pancasila misalnya. Itu disuruh dihukum gitu ya. Kalau sekarang saya udah mulai ada mendengar orang tua yang bilang, mungkin influencer yang saya dengar kali ya, yang dia yaudah santai aja gitu loh, nggak ada yang gimana-gimana. Karena si orang tua tahu value si anak ini bukan cuma tentang nilai gitu ya. Nah, ada penelitian yang menunjukkan bahwa anak itu berkembang lebih baik pada saat orang tua itu menghargai halnya, mengatakan, well, daddy bangga karena kamu nggak menyerah gitu. Nah, seringkali itu kata-kata itu lebih membangun daripada hanya berkata, ya kamu memang pintar. Nah gitu ya, pada saat menghargai usaha, itu akan membantu anak percaya bahwa si anak ini bisa terus berkembang. Jadi nggak hanya fokus sama hasilnya sih ya, Kak ya.
1: Oke. Baik, Pak Salah, dan kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, jika di kesempatan pagi hari ini Anda memiliki pertanyaan ya, seputar topik kita, belajar bukan cuma soal nilai, tapi juga jiwa. Anda bisa mengirimkan pertanyaan terbaik Anda pagi hari ini di 0819-269-1000. Pak Salah, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya, setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Oke, kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia di kesempatan pagi hari ini. Masih ada Ragilzi, Dika Arwan, dan juga narasumber kita. Kita mengundang untuk setiap pendengar yang ingin memberikan pertanyaannya seputar belajar bukan cuma soal nilai, tapi juga jiwa. Jika Anda memiliki pertanyaan, langsung kirimkan ke 0819-269-1000.
1: Yes, dan Pak Sola, ini kan kesehatan mental tuh lagi rame banget nih dibicarakan gitu, di mana-mana bahkan.
2: Iya.
1: Bagaimana nih sekolah dapat menjadi tempat yang tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tapi juga kesehatan mental anak nih, Pak?
2: Iya. Ini konteksnya sekolah ya?
1: Iya.
2: Ya, memang sekolah ini lingkungan yang tadi ya, lingkungan setelah rumah gitu ya. Jadi tempat dia paling banyak menghabiskan waktunya. Artinya itu menjadi tempat di mana ada banyak hal-hal yang bisa membentuk karakter dia juga, si anak ini juga membentuk bagaimana kesehatan mentalnya terpengaruhi gitu ya. Dan di bayangan saya sekolah itu perlu menjadi tempat yang aman secara psikologis gitu ya, bahkan secara utuh juga itu perlu jadi tempat yang aman. Artinya anak merasa aman untuk bertanya, mengakui bahwa ia belum paham, mencoba hal baru, bahkan melakukan kesalahan tanpa takut dipermalukan. Nah, bayangkan seberapa saya beberapa tahun di dunia pendidikan gitu ya. Ada anak yang bertanya out of his curiosity, yang dia penasaran banget gitu ya. Dia angkat tangan langsung bertanya, orang-orang pada ketawa. Ini lucu ya. Orang anak bertanya malah ditertawakan gitu ya. Nah, ini yang hati-hati di sekolah ini. Apalagi kalau sampai gurunya ikutan tertawa. Nah, ini lebih bahaya lagi. Bagaimana sekolah itu dapat jadi tempat yang aman, yang tidak hanya mengembangkan kemampuan akademiknya saja. Ya, artinya di pihak sekolah ini perlu menciptakan ruang-ruang yang tadi itu yang saya bilang ya, yang anak ini bisa melakukan kesalahan tanpa harus dipermalukan, tapi dididik, dibantu, didampingi gitu ya. Pada saat dia melakukan kesalahan depan umum, tidak langsung dikoreksi depan umum juga, tapi berikan waktu untuk bisa diajak berdua. Dan itu bukan hanya tugas BK loh, atau bimbingan konselor sekolah, bukan hanya tugas konselor sekolah, tapi semua wali kelas, guru mata pelajaran gitu ya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semua pihak gitu ya. Dan pada saat lingkungan belajar yang seperti ini tercipta, anak itu akan lebih aktif, lebih kreatif, dan lebih berani belajar gitu ya. Jadi rasa aman bukan membuat anak jadi manja, tapi membuat anak berani untuk melangkah dan lebih tangguh juga dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Jadi ciptakan rasa aman itu tadi yang jadi bagian paling krusialnya.
0: Okay. Ya. Okay, baik Pak Sola, kalau keluarga dan juga sekolah ini sama-sama memiliki peran yang sama ya, bagaimana keduanya ini bisa saling mendukung gitu, bersinergi agar anak-anak ini benar-benar menikmati setiap proses pembelajarannya gitu.
2: Iya, memang sinerginya ini sangat dibutuhkan dalam perkembangan si anak ya, pihak sekolah, pihak keluarga, termasuk juga si anak. Kita mungkin saya perlu mengajak para pendengar dan kita semua yang mendengarkan gitu ya, fokus pada tujuan. Kira-kira keluarga dan sekolah ini punya tujuan yang sama nggak? Dalam banyak kasus yang saya dengar, ada keluarga yang memiliki anak kecil misalnya TK atau SD, itu kesannya, guru-guru menangkap kesannya itu seperti orang tua hanya menitipkan anaknya saja. Tidak menyediakan waktu untuk misalnya diajak parents meeting, tidak pernah hadir sama sekali, diajak untuk bertemu one-on-one, selalu alasannya sibuk. Jadi memang sekolah itu hanya jadi tempat untuk menitip anak aja. Jadi perlu sekolah dan keluarga memiliki tujuan yang sama pada waktu anak ini ada di dalam sekolah. Ada juga guru, tidak semua guru, oknum-oknum guru itu ya fokusnya hanya untuk bekerja saja. Dalam artian begini, dia fokusnya ya, I come to the school, teach, go home, get salary. Gitu kan? Itu rutin terus seperti itu, ya dapat salary. Fokusnya ya hanya sama salarynya saja. Tidak menjadikan sekolah itu tempat dia belajar juga, bertumbuh juga dengan interaksi sama anak-anak, dengan menjadi role model bagi anak, which is memang difficult, very very difficult untuk di sekolah itu bagi guru di dalam tanda kutip dituntut, padahal memang guru adalah role model bagi anak gitu ya. Karena itu saya mengajak untuk para sekolah, pihak sekolah sama pihak orang tua, ini komunikasinya itu berjalan gitu loh. Pada saat komunikasinya berjalan, which is very crucial, komunikasi berjalan, kolaborasi diharapkan juga bisa sejalan gitu ya. Komunikasi dan kolaborasi ini menjadi bagian yang penting banget. Artinya guru itu nggak hanya menyampaikan nilai anak sekian. Misalnya nih bagi rapor, nilai anak di semester lalu misalnya 6,5. Semester berikutnya dapat nilai 7. Gitu ya. Atau sama-sama 6,5 nih, let's say sama-sama 6,5. Dia nyampaikan nilainya saja nih, tapi nggak menyampaikan dalam proses satu semester yang sudah berjalan itu perkembangan anak secara aspek yang lain, karena dalam dunia pendidikan aspek yang dinilai itu tidak hanya aspek akademik atau kognitif saja, tapi ada sosial, ada emosional, bahkan sekarang masuk aspek spiritual. Gitu ya. Guru harusnya menyampaikan aspek yang lainnya juga, tidak hanya secara akademik. Gitu ya. Dan orang tua tidak hanya datang ke sekolah pada waktu ada masalah saja. Tapi perlu menyediakan waktu juga untuk membangun hubungan dengan sekolah. Saya tahu, memahami bahwa orang tua banyak kesibukan di pekerjaan masing-masing gitu ya. Apalagi in this economy, banyak orang tua yang bekerja kedua-duanya, tidak hanya satu saja. Tapi saya melihat kalau perusahaan-perusahaan itu juga, setidaknya perusahaan yang pernah saya jalani ya, itu punya nilai toleransi pada saat ada sekolah memanggil. Nggak tahu deh yang di perusahaan-perusahaan yang lain ya, tapi setidaknya di perusahaan yang tempat saya, itu pada saat orang tuanya ada dipanggil sekolah, mereka akan memberikan misalnya izin cuti setengah hari misalnya gitu ya, untuk bisa datang ke sekolah gitu ya. Yang paling penting anak melihat bahwa orang tua dan guru ini tadi ada di page yang sama, di tim yang sama gitu, bukan saling menyalahkan, tapi sama-sama mendukung diri si anak ini tadi untuk bisa berkembang. Itu sih ya.
0: Oke. Berarti memang harus bareng-bareng ya, sekolah dan juga keluarga, khususnya orang tua, ini punya visi misi yang sama gitu ya untuk anaknya gitu. Karena kalau sudah tujuannya itu sama, bareng, ini akan lebih gampang gitu.
1: Untuk apalagi kan anak yang tipenya suka belajar, ada yang susah belajar, ada yang biasa aja gitu. Nah yang PR ini yang gak suka belajar. Saya dulu.
2: Wah itu banyak banget ya sukanya. Ya, mungkin kita bisa ingat-ingat ya waktu kita di sekolah dulu, waktu mata pelajaran penjas gitu ya,
1: senang gitu.
0: Olahraga ya.
2: Mata pelajaran tiba-tiba mata pelajaran matematika.
1: Waduh drop. Apalagi ada satu mata pelajaran yang favorit.
0: Apa?
1: Mata pelajaran kosong, kelas kosong.
0: Oh, itu mah bukan mata pelajaran di karuan. Kalau aku dulu paling suka pelajaran art. Seni. Oke, baik. Pak Solah, terima kasih buat waktunya ya, karena tidak berasa juga waktu kita sudah hampir habis nih di kesempatan pagi hari ini. Mungkin Pak Solah sebagai penutup nih, kalau Bapak boleh menitipkan satu pesan kepada seluruh keluarga Indonesia yang mungkin saat ini sedang mendengarkan siaran kita, apa yang ingin Bapak sampaikan?
2: Silakan. Iya, sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatannya ya, kakak-kakak semua ya. Di kesempatan kali ini saya sebagai perwakilan dari konselor Cisai juga sama-sama ingin mengajak kita semua bahwa mengingat kelak nanti anak-anak mungkin nggak mengingat lagi berapa nilai ulangan mereka pada saat mereka udah dewasa gitu ya, tapi mereka akan mengingat guru mana yang percaya sama mereka, termasuk juga mereka kan mengingat guru mana yang paling kejam untuk mereka sih. Tapi ya itu ya, guru mana yang paling percaya sama mereka. Mereka akan mengingat orang tua yang tetap peduli sama mereka, tetap memeluk mereka, even mereka lagi gagal. Mereka juga akan mengingat rumah yang membuat mereka itu merasa aman untuk cerita. Dan mereka akan mengingat sekolah yang membuat mereka itu berani bermimpi. Mari saya mengajak supaya kita tetap mendorong anak-anak untuk berprestasi. Tapi jangan sampai dalam mengejar prestasi itu, mereka kehilangan percikan semangat itu ya. Percikan semangat dan kegembiraan dalam belajar. Percikan rasa ingin tahu yang banyak, yang besar gitu ya. Atau bahkan keyakinan bahwa dirinya itu berharga. Kembali lagi, nilai memang penting, tetapi nilai bukan satu-satunya hasil dalam belajar. Itu hanya salah satunya. Yang jauh lebih penting adalah proses belajar itu yang akan membentuk jiwa yang sehat, karakter yang kuat, dan manusia yang siap menjalani kehidupan. Gitu ya. Dan melalui prosesnya, melalui proses semuanya ini, saya yakin tidak akan pernah mudah. Dan tidak seharusnya mudah, gitu ya, karena menjalani kehidupan itu selalu ada tantangan. Justru dengan adanya tantangan itu menandakan bahwa kita masih hidup. Itu paradoksnya, gitu ya. Pada waktu kita udah nggak hidup, kita nggak ada lagi tantangan-tantangannya, gitu ya. Dan dalam proses semuanya ini, mungkin akan ada tantangan-tantangan yang dirasa sangat berat, yang kita nggak bisa mampu menyelesaikannya di dalam keluarga sendiri. Jangan sungkan untuk mencari pertolongan para profesional. Sekarang para psikolog, konselor kesehatan mental ini lagi menjadi sorotan, gitu ya. Banyak perubahan-perubahan yang semakin mendukung keluarga untuk bisa mengakses tenaga kesehatan mental dengan lebih mudah. Di puskesmas-puskesmas juga sekarang sudah mulai ada satu persatu, gitu ya, psikolog umum. Dan ya, khususnya di Cisai juga itu menyediakan layanan untuk konseling, layanan untuk asesmen yang melihat anak secara utuh, gitu ya, sehingga akan membantu para keluarga, khususnya orang tua, dalam memahami anak, dan anak juga dalam memahami, melihat bagaimana dia punya potensi untuk bisa menjadi anak yang berhasil, gitu ya. Dan sekali lagi, di tema kita kali ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa belajar bukan cuma soal nilai, tetapi juga jiwa. Saya Sola, Joshua, mengucapkan terima kasih banyak.
1: Okay. Thank you Pak Sola untuk waktunya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat nih bagi keluarga di Indonesia.
2: Amin.
0: Ya, terima kasih juga untuk setiap kru yang sudah bertugas pagi hari ini, Oktrin, Justin, dan juga Mas Pram dan Mas Tikno. Terima kasih. Kita pamit undur diri. Saya Ragilzi.
1: Saya Rigarwan bersama narasumber kita di pagi hari ini, Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Pak Sola, thank you ya.
0: Terima kasih.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih?
1: Subah
0: banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
2: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang sesuruh itu kah? Paling gitu-gitu aja.
2: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
2: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
2: Selalu aja ayang Acu.
3: Shalom saudara pendengar,
4: 听众朋友, 平安.
3: Selamat datang di program berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
4: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
3: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
4: 假如您在信仰方面有任何疑问,
3: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website

0: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, meskipun demikian orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca perjanjian lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca perjanjian lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakternya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam perjanjian lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janjinya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca perjanjian lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: mengukur kebaikan Allah Bapa, senantiasa ada hal-hal yang baik yang dianugerahkannya kepada kita. Ia berusaha membahagiakan anak-anaknya. Sekarang anak-anaknya itu seharusnya menaikkan puji-pujian kepadanya. Dengan mengumumkan betapa baiknya Bapa itu serta mengucap syukur kepadanya atas kebaikannya itu, maka kita membuka tangannya. Lalu berkat-berkat, anugerah serta pemberiannya akan mengalir ke atas diri kita. Oleh sebab itu, hendaknya Anda lebih sering mengucap syukur kepadanya, maka sesungguhnya Anda akan menerima dengan berlimpah-limpah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seberapa kayakah Anda? Dalam 30 detik, Anda dapat melihat buku tabungan, melihat posisi kekayaan Anda dibandingkan dengan warga dunia. Saya minta Anda menjawab 4 pertanyaan dasar. Anda tinggal menjawab ya atau tidak. Pertanyaan pertama, apakah Anda memiliki lebih dari 1 pasang sepatu? Tidak terlalu sulit untuk menjawab. Pertanyaan kedua, apakah Anda memiliki mobil, truk, atau sepeda motor sendiri? Sekali lagi, tidak terlalu sulit untuk menjawab. Pertanyaan ketiga, apakah Anda memiliki pilihan makanan setiap hari? Pertanyaan terakhir, apakah Anda memiliki lebih dari 1 pakaian untuk ganti? Dengarkan bagaimana jawaban kebanyakan orang di dunia. Jika Anda menjawab ya untuk 3 dari 4 pertanyaan tadi, Anda kaya dibandingkan dengan sebagian besar orang di dunia, karena hanya 1 dari 10 orang di seluruh dunia yang dapat menjawab ya, bahkan untuk 3 dari pertanyaan-pertanyaan itu. Dan mungkin Anda berpikir, mengapa sulit? Ya, kaya itu relatif. Ketika kami tinggal di Asia, salah satu dari anak-anak saya bertanya, kenapa kita begitu kaya di sini dan begitu miskin ketika kembali ke Amerika? Sebagian besar orang di dunia hidup hanya sekali makan, dekat sekali dengan kelaparan. Tidak memiliki kulkas, mereka pergi ke pasar setiap pagi untuk membeli beras atau jagung. Kekurangan, badai, atau kelaparan mempengaruhi kehidupan mereka, terutama orang miskin di dunia yang tumbuh lebih miskin setiap hari. Bagi mereka, kemiskinan hal yang harus dihadapi setiap hari. Kekayaan dan kemakmuran relatif. Apa yang Anda miliki dan inginkan sangat pribadi. Namun tidak peduli di mana Anda berada, Anda terhubung pada sesama manusia di seluruh dunia. Jika Anda lapar, kondisi lainnya di dunia tidaklah sepenting kebutuhan Anda yang mendesak. Jika Anda seorang ibu tunggal dan penghasilan Anda habis dan Anda tinggal di kota besar yang dikelilingi oleh ribuan orang asing yang tidak ramah, tidak ada bantuan, maka Anda menghadapi krisis besar di depan mata. Bob Pierce, pendiri World Vision, orang yang penuh kasih, menulis, "Saya telah tinggal di Asia dan melihat kemalangan, kemiskinan, kebodohan, dan pengabaian yang menyedihkan. Saya memperhatikan, ketika Anda melihat ke arah lain, itu jauh lebih mudah untuk melewatkannya, sampai Anda tidak melihat sama sekali. Lapar, baik itu fisik atau spiritual, ada di depan rumah kami. Kami tidak meminta itu, kami tidak menyukainya. Namun demikian, hal itu nyata. Kebutuhan-kebutuhan orang ini suatu saat mengetuk hati seseorang. Akhirnya, setiap orang harus menjawab pertanyaan, apa yang bisa saya lakukan?" Anda tentu saja dapat mengatakan itu bukan masalah saya dan mengesampingkan kebutuhan orang lain dari pikiran Anda. Atau Anda dapat mengatakan, saya tidak bisa mengubah segalanya, tapi saya bisa melakukan sesuatu untuk rasa sakit di tangan saya. Dua orang teman berjalan di pantai yang tertutup oleh hamparan bintang laut yang terdampar karena laut pasang. Hewan itu akan segera mati diterpa terik matahari di pantai berpasir. Satu orang mulai mengambil bintang laut dan dengan lembut melemparkan hewan-hewan itu kembali ke laut. Temannya bertanya, apa yang kamu lakukan? Perubahan apa yang bisa terjadi dengan apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Benar, jawab temannya. Tapi itu membuat perbedaan bagi bintang laut yang selamat kembali ke laut. Jadi demikianlah teman, Anda dapat melakukan sesuatu. Terus terang saya tidak memiliki semua jawaban karena begitu besarnya masalah itu. Tetapi menakjubkan bagaimana saya mulai melihat kebutuhan sesama dan mendengar Roh Allah mengatakan, bantu di sini atau lakukan sesuatu untuk hal ini. Dan ketika Anda melakukannya, Anda membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: mendengar. Empati adalah sifat yang sangat mengagumkan. Orang yang berempati bukan saja pendengar yang baik, tetapi juga bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Ketika terjadi konflik, dia selalu mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Tidak suka memaksakan pendapat dan kehendaknya sendiri. Dia selalu berusaha memahami dan mengerti orang lain. Penelitian membuktikan bahwa kebiasaan memperhatikan keadaan orang-orang di sekitarnya dengan penuh kesadaran membuat kita lebih mampu berempati dan membantu orang lain yang membutuhkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya dan Miss California. Suatu hari suami saya menelpon dan mengatakan bahwa Lisa perlu tempat untuk tinggal selama beberapa bulan. Menurutmu bagaimana jika kita mengundangnya untuk tinggal dengan kita? Karena suami saya bukan orang yang suka menunggu lama sebelum membuat keputusan, ia menunggu jawaban saya di telepon.

bisa membayangkan Lisa turun dari tangga untuk menyantap sarapan dengan memancarkan pesonanya, sedangkan saya memakai piyama dan terlihat seperti komedian Phyllis Diller. Kalau Anda tidak kenal Phyllis Diller, lihat gaya rambutnya di internet. Saya bisa menjawab apa? Saya akan sangat egois jika menolak hanya karena saya memiliki rasa minder yang seharusnya sudah lama dibereskan. Apalagi, kami memang memiliki kamar yang tidak dipakai. Jadi dengan takut-takut, saya setuju untuk mengundangnya. Sudah saatnya saya bertindak secara dewasa. Anda mungkin bisa menebak bahwa akhir cerita ini indah. Lisa akhirnya membantu kami dalam program TV Guidelines dan menjadi teman dekat yang senang sekali saya ajak menghabiskan waktu bersama-sama kapanpun kami bisa. Alkitab berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Betapa ruginya saya jika saat itu saya menuruti keminderan saya dan bukannya percaya bahwa Allah tahu apa yang Dia lakukan. Kadang-kadang kita merasa takut saat Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar kenyamanan kita. Namun Dia tahu kebutuhan kita lebih baik dari kita sendiri. Percayalah kepada-Nya hari demi hari bahwa Dia cukup bagi apapun yang Dia minta kita lakukan, karena Dialah yang mencukupkan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: mungkin sukar bagi Anda untuk menerima kehendak Allah. Anda menganggap kehendaknya terlalu keras. Lagi pula nampaknya telah menghancurkan cita-cita Anda. Jika Tuhan menghancurkan cita-cita Anda, maka hal ini terjadi karena Ia ingin membangun sesuatu yang baru di atas alas hati yang hancur itu. Ia ingin memberi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih indah kepada Anda. Karena Allah kasih adanya, Ia tidak pernah merampas dari kita sesuatu yang benar-benar akan menguntungkan hidup kita. Ia hanya bermaksud melenyapkan hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita, sehingga Ia dapat membangun sesuatu yang jauh lebih indah dari kepingan-kepingan yang kini berserakan di hadapan mata kita. Ia akan memenuhi semua keinginan yang terpendam di lubuk hati kita. Percayalah dan harapkanlah hal itu, maka Anda akan sanggup menerima kehendak Allah. Anda akan menemukan penghiburan yang sempurna.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Suatu ketika ada seorang profesor yang memulai kuliahnya dengan mengangkat sebuah gelas kaca penuh air di depan para mahasiswanya. Dia bertanya, "Berapa berat gelas ini?" Jawaban mahasiswa beragam. Ada yang bilang 100 gram, 150 gram, 1/4 kilo. "Saya sendiri juga tidak tahu kecuali kalau saya menimbangnya terlebih dahulu," kata si profesor. Pertanyaannya adalah, apakah yang akan terjadi kalau saya memegang gelas ini selama beberapa menit? Salah seorang mahasiswa menjawab, "Tidak akan terjadi apa-apa, Profesor." "Nah, kalau saya memegang selama 1 jam? Profesor itu masih nanya. "Ya, paling-paling tangan Anda akan kaku dan capek," kata mahasiswa yang lain. "Nah, bagaimana kalau saya memegang gelas ini selama 1 hari? Mahasiswa yang lain menjawab, "Tangan Anda akan kebas, otot-otot lengan jadi kaku dan tegang. Kemungkinan terburuk ya bisa lumpuh." "Oke, apakah selama itu berat gelas bertambah?" Profesor bertanya. Dan mahasiswa menjawab, "Oh tidak." "Lantas apa yang menyebabkan tangan saya sakit?" Suasana kelas pun menjadi hening. Tiba-tiba ada seorang yang berkata, "Kalau begitu, letakkan saja gelas itu di meja, Prof." Profesor berkata, "Tepat sekali." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, beban hidup kita sama seperti ilustrasi yang disampaikan oleh Profesor tadi. Kalau sebuah masalah kita pikirkan dalam beberapa menit, beberapa jam, sepertinya masih oke ya. Tapi kalau masalah itu kita pikirkan berhari-hari, berbulan-bulan, terus-menerus kita pikirkan, ya sudah pasti itu akan membuat kita jadi sakit. Ya memang penting sih memikirkan problem hidup, tapi jauh lebih penting kalau kita bisa meletakkan problem itu sebelum kita tidur. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan dibawa kesusahan hari ini sampai ke besok, ke lusa, sebulan yang akan datang. Anda bisa katakan kepada masalah yang Anda hadapi saat ini, "Hey masalah, aku punya Tuhan yang besar untuk menyelesaikan setiap masalahku." Sahabat, seberapa beratkah masalah yang Anda hadapi saat ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Anda ingin mengenal Allah Bapa? Tuhan kita Yesus Kristus bersedia memimpin Anda kepadanya. Akan tetapi, Ia hanya dapat menghantar Anda kepada Bapa apabila Anda menempuh jalan yang sama yang telah ditempuhnya sebagai Putra Allah. Itulah jalan salib. Itulah jalan kemiskinan, kerendahan hati, ketaatan dan penuh aib. Sekarang ini pun itulah jalan yang menuju ke kota Allah, ke rumah Bapa. Tempuhlah jalan itu dan Anda akan mengenal Bapa serta kasihnya. Ia membuka

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Satu-satunya fondasi yang kokoh. Sementara saya duduk di meja dapur pagi-pagi baru-baru ini, saya menemukan Alkitab putra bungsu saya di sana. Saya membukanya dan membaca tulisan pengantar orang yang memberikan Alkitab itu sebagai hadiah. Alkitab studi itu adalah pemberian dari ayah saya kepada cucunya, dan di bawah nama putra saya tertulis Yesaya pasal 40 ayat 8 dengan tulisan tangan yang kurang rapih.

0: Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dan saya berkata dalam hati, itulah warisan yang kuterima dari ayahku, yang sekarang beliau impartasikan kepada cucu beliau. Kepastian kuat bahwa firman Allah itu benar dan merupakan satu-satunya fondasi yang kokoh untuk membangun kehidupan. Mungkin saudara tidak tahu bahwa pada tahun 1963, Harold Sala, ayah saya, mempelopori program komentar 5 menit di Radio Kristiani. Radio Kristiani di zaman itu boleh dikata serba khotbah dan musik organ. Namun ayah saya ingin membawakan kebenaran-kebenaran firman Allah dengan cara yang relevan dengan masalah-masalah kondisi manusia, persoalan-persoalan yang kita semua hadapi, dan beliau ingin melakukannya dengan cara yang non-gerejawi serta lintas budaya, dengan cara yang dapat dimengerti oleh pria wanita rata-rata di jalanan. Saya sungguh bersyukur dapat meneruskan tugas ini sebagai Presiden Guidelines. Guidelines Commentary yang membawakan 5 menit firman setiap kalinya telah membantu membangun jembatan menuju keselamatan dan kebesaran hati di dalam Kristus selama bertahun-tahun dan di seluruh dunia, karena secara kokoh telah didasarkan pada firman yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab. Badai kehidupan pasti datang, namun firman Allah menopang, menghibur, dan membimbing, yaitu kalau saudara membacanya. Mayoritas warga Amerika memiliki setidaknya sebuah Alkitab. Menurut riset baru-baru ini yang diamanatkan oleh American Bible Society atau Masyarakat Alkitab Amerika, hampir setengah dari mereka yang disurvei mengatakan bahwa seharusnya Alkitab lebih berpengaruh terhadap masyarakat sekarang ini. Tetapi hanya sepertiganya mengatakan bahwa mereka membacanya setiap minggu. Betul, saudara memang harus membacanya dan harus melakukan apa katanya. Saya beranjak dewasa tanpa pernah meragukan firman Allah karena teladan yang saya lihat diamalkan hari demi hari. Sekarang ini tidak ada remaja yang suka bangun pagi-pagi. Namun ketika saya harus bangun pagi-pagi dulu, saya akan mendengar orang tua saya di dapur duduk di meja dengan secangkir kopi dan Alkitab. Dengan suara perlahan, membaca firman bersama dan berdoa. Setiap pagi, tanpa kecuali. Saya boleh tidak menyukai setiap larangan yang mereka berlakukan terhadap saya ketika saya masih kanak-kanak dan bergumul dengan tekanan beranjak dewasa dalam pelayanan. Namun, saya tidak pernah meragukan firman Allah dan kuasanya. Ayah saya sering bercerita tentang George Mueller yang bertobat ketika menjadi siswa di Jerman, terutama karena mendengarkan seorang teman berdoa. Belakangan Mueller dikenal karena karyanya dengan anak-anak yatim di abad yang lalu dan juga dikenal tak pernah meminta dukungan dana publik, suatu kebijakan yang selalu kami berlakukan di Guidelines. Namun, Mueller menjadi seorang pendoa yang besar kuasanya dan keyakinannya akan firman Allah itulah yang memampukan dia berdoa dengan kuasa. Kata Mueller, 3 tahun pertama setelah saya bertobat, saya menelantarkan firman Allah. Sejak saya mulai menyelidikinya dengan giat, berkatnya sungguh mengagumkan. Saya menganggapnya sebagai hari yang terbuang percuma ketika saya tidak sempat mempelajari firman. Sesungguhnya saya akhirnya menyadari bahwa satu-satunya hari yang mampu saya jalani dengan kebesaran hati hanyalah hari yang saya awali dengan firman Allah. Bagaimana dengan saudara? Entah saudara tinggal di Salatiga, di Solo, di Surabaya, di Semarang. Ketidakpastian hidup pasti juga mengguncang saudara. Sudahkah saudara temukan bahwa firman Allah itulah satu-satunya fondasi yang kokoh bagi kehidupan saudara? Temukanlah versi Alkitab dalam bahasa yang dapat Anda mengerti. Bacalah. Maka akan Anda temukan bahwa Allah berbicara kepada Anda secara intim dan teratur. Itulah satu-satunya fondasi yang kokoh bagi hidup Anda dan hidup saya, dimanapun Anda berada.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Kata-kata yang diucapkan dengan kasih pasti akan selalu meninggalkan jejak yang positif. Saat kita berbicara dengan hati, kita tidak hanya sedang menyampaikan informasi, tapi kita juga sedang membagikan rasa empati dan pengertian kepada sesama. Jadilah sosok yang memberikan dukungan melalui kata-kata yang membangun. Ingatlah, kalau kata-kata yang baik tidak hanya menguatkan orang lain, tetapi juga bisa menguatkan diri kita sendiri. Ayo, kita gunakan kekuatan dari perkataan untuk kita bisa menciptakan suasana yang lebih baik di sekitar kita.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mana suara pikolonya? Corrie ten Boom pernah menceritakan satu kisah tentang konduktor terkenal bernama Sir Michael Costa yang memimpin suatu latihan dengan ratusan instrumen dan vokalis. Paduan suara bernyanyi dengan suara penuh, diiringi oleh suara organ, gemuruh drum, dan deru trompet. Di tengah suara yang hiruk-pikuk ini, satu pria yang bermain piccolo jauh di pojok ruangan berpikir, "Tidaklah penting apa yang saya lakukan." Dan ia pun berhenti bermain. Tiba-tiba, sang konduktor hebat ini mengangkat tangannya dan membuat latihan itu berhenti total. Ia berteriak, "Mana suara piccolonya?" Bagaimana dengan Anda? Dalam orkestra kehidupan Anda mungkin tidak memainkan biola di baris terdepan. Mungkin drum genderang juga bukan instrumen Anda. Talenta Anda mungkin lebih sama dengan piccolo yang kecil, tidak signifikan dan tersembunyi. Namun, Tuhan mendengarkan bagian Anda di dalam orkestra kehidupan. Alkitab menceritakan suatu kisah tentang seorang panglima perang yang bernama Naaman, yang sangat dihormati, benar-benar orang penting di negeri Aram. Namun, ia menderita kusta. Kemudian, tentaranya menangkap seorang anak perempuan Israel, dan ia menjadi hamba dari istri Naaman. Pastinya, ia serupa dengan seorang pemain piccolo. Ia hanyalah seorang tawanan, seorang budak. Namun, ia berbicara dan berkata kepada tuannya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Naaman melakukannya. Dan melalui Elisa, Allah menyembuhkan Naaman dari penyakit yang menakutkan itu. Allah memakai seorang budak untuk mengarahkan seorang yang penting kepada dirinya. Sejak saat itu, Naaman berkata bahwa ia hanya akan menyembah Allah yang sejati. Sahabat, Anda sedang membuat suatu perubahan di dalam kehidupan ini. Tetap mainkan drum Anda, atau biola Anda, atau, ya, piccolo Anda. Sang konduktor ilahi dari orkestra kehidupan sedang mendengarkan bagian Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

seorang pemulung. Dia sedang berjalan di tengah tumpukan sampah. Di tengah-tengah sampah tersebut, dia menemukan sebuah pengaduk besi yang sudah tua dan berkarat. Nah, sang pemulung tersebut mengambil dan memungut pengaduk besi itu dan kemudian meletakkannya di dalam tasnya. Kemudian dia berjalan lagi. Dan di dekat tempat dia menemukan pengaduk besi tadi, dia menemukan sebongkah garam dapur yang sudah sangat kotor. Garam tersebut pun dia pungut dan dia masukkan ke dalam tasnya. Di dalam tas pemulung tersebut, garam dan pengaduk besi jadi akrab. Mereka berkenalan, saling mengasihi, saling berbagi rasa, sharing tentang perjalanan mereka selama ini. Sesampainya di rumah, si pemulung mengamplas pengaduk besi yang dia temukan tadi, sehingga akhirnya mengkilap. Kemudian dia lumuri dengan minyak dan meletakkannya di tempat perkakasnya. Sedangkan bongkahan garam dapur yang dia temukan, dia bersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel padanya, kemudian dicucinya sebentar, lalu dia letakkan di tempat bumbu dapur. Pengaduk besi dan garam dapur sangat bersedih hati. Mereka yang sudah akrab merasa dipisahkan oleh si pemulung. Mereka menganggap si pemulung kejam karena telah memisahkan mereka. Dan mereka pun sepakat untuk protes kepada si pemulung. Akhirnya, si pemulung mendengar protes kedua benda tersebut. Besi berkata, "Tuanku, mengapa engkau memisahkan aku dari garam dapur? Dia itu sahabat sejatiku." Garam dapur juga protes, "Tidakkah Tuan sangat kejam? Aku menyayangi pengaduk besi sahabatku. Kenapa engkau memisahkan kami?" Si pemulung pun menjawab, "Hei pengaduk besi dan garam dapur, tidakkah kalian tahu bahwa jika kalian bersatu terlalu lama, akan merusakkan satu sama lain? Tidak tahukah kalian bahwa garam dapur akan larut oleh uap air dan membentuk air garam? Air garam bisa bereaksi dengan besi dan menimbulkan karat. Kemudian karat itu akan mengotori kalian semua. Aku akan menyatukan kalian lagi ketika aku memasak. Kemudian aku akan membersihkan kalian lagi." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kisah garam dapur dan pengaduk besi ini adalah kisah perumpamaan tentang kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita merasa Tuhan sangat kejam kepada kita karena permohonan kita dalam doa tidak terkabul. Atau kita mungkin berpikir Tuhan sangat kejam karena mengizinkan kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita kasihi. Tetapi ingatlah sahabat, bahwa pikiran kita ini sangat terbatas. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi jika permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak terbatas, yang maha mengetahui hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang merasa marah dan kecewa kepada Tuhan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda dalam keadaan yang amat sukar karena Anda tidak dapat merasakan kehadiran Allah, dan kelihatannya seperti hubungan Anda dengan Tuhan sudah terputus. Mengapakah Tuhan nampaknya begitu asing dan jauh? Anda mulai meragukan kasih-Nya. Akan tetapi percayalah bahwa pada saat ini Ia sedang menunjukkan kasih-Nya yang istimewa kepada Anda. Ia ingin menjadikan kasih Anda murni dan sejati. Itulah sebabnya Ia mengujinya. Kasih yang tahan uji sangat berharga dan akan mendatangkan pahala yang besar bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Demi menghemat uang, saya memutuskan untuk membeli lensa bagi kamera saya di Hong Kong. Saya menginginkan lensa zoom 28-70 untuk Minolta Maxum, kata saya kepada sang penjual. Ia pergi ke rak dan membawa kembali kotak Minolta berwarna biru dan putih yang sudah tidak asing lagi dan membuka bungkus lensanya dengan hati-hati. Saya melepaskan pembungkus plastiknya dan mulai memeriksanya. Saat itulah saya memperhatikan satu garis cetak halus di pinggir lensa bertuliskan merek yang tidak dikenal. Ternyata lensa ini adalah barang imitasi yang dibuat suatu perusahaan Hong Kong dan bukan merupakan produk Minolta. Saya tegaskan padanya, "Pak, saya minta lensa Minolta. Ini memang kotak Minolta, tetapi ini bukan lensa Minolta." Bangsa Romawi kuno memiliki istilah untuk hal ini, caveat emptor, yang berarti biarkan sang pembeli berhati-hati. Saya keluar dari toko itu dengan dongkol, karena saya hampir membeli sebuah lensa Minolta yang sebenarnya bukan lensa Minolta. Penipuan bukanlah barang baru. Bahkan bangsa Yunani dan Romawi kuno memiliki sebutan untuknya, Kapaliwo, yang menggambarkan trik penjual dan toko yang mencurangi para pelanggannya ketika suatu toko menjual sesuatu yang seharusnya murni seperti parfum contohnya, namun menambahkan air atau bahan lainnya dan kemudian menjualnya dengan harga penuh. Mereka memakai kata Kapaliwo yang berarti bahwa produknya telah tercemar. Paulus tidak asing lagi dengan praktek semacam ini. Lagi pula, setiap rabi belajar untuk berdagang, dan Paulus adalah seorang pembuat tenda. Para pembuat tenda tidak beroperasi di komunitas bisnis eksklusif, melainkan di pasar di mana penipuan merupakan hal yang lumrah. Selama 18 bulan, ia berada di Korintus, dan ia mengetahui para pria dan wanita berdedikasi yang memberikan hidup mereka demi Kristus. Namun di mana ia bekerja, ia pun menjumpai seniman gadungan dan metode pertukaran penjajah yang tidak jujur. Ia juga mengamati bahwa banyak orang yang mengikuti praktik yang sama di dalam komunitas Kristiani dan ia tidak menyukainya. Melihat sesama orang percaya ditipu merupakan hal yang menjijikkan baginya. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, ia memperingatkan mereka akan praktik ini. Ia berkata, "Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya." 2 Korintus pasal 2 ayat 17. Kata yang Paulus gunakan sama dengan kata yang dipakai untuk menggambarkan praktek bisnis tidak etis yang saya baru jelaskan. Mereka yang menjajakan Injil demi keuntungan pribadi, yang dengan dalih memberitakan firman sambil mengumpulkan kekayaan dalam prosesnya, masih ada di antara kita. Chuck Swindoll bertanya, "Apa motivasi Anda?" Menjadi pertanyaan yang sama yang Paulus akan tanyakan hari ini. Tidak, Paulus tidak memiliki sebuah villa yang menghadap ke Roma atau Mediterania. Ia tidak membenarkan pengambilan gaji serta penggantian pengeluaran yang besar sambil berkata, "Hamba Tuhan layak mendapatkan yang terbaik." Gaya hidupnya sangat sederhana, sebagaimana Tuhan yang ia layani dan teladani. Beberapa orang berkata, "Begitu saya memberikan uang saya kepada Tuhan, maka itu adalah perkara antara orang yang mengambilnya dengan Tuhan." Omong kosong. Anda adalah pengurus dari apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Memang benar Alkitab berkata bahwa perpuluhan Anda adalah milik Tuhan. Namun Tuhan mengharapkan Anda untuk memakai hikmat tentang di mana Anda berinvestasi demi Kristus. Bila gaya hidup orang yang memimpin suatu pelayanan atau pekerjaan Kristiani terlalu mewah, bila organisasi itu segan untuk memberikan laporan keuangannya kepada Anda, maka dengan menggunakan istilah pada zaman Paulus, caveat emptor, biarkan sang pemberi berhati-hati. Menjajakan Injil demi keuntungan sendiri masih sangat menarik bagi mereka yang motivasinya tidak murni, sebagaimana toko di Hong Kong tadi yang ingin menjual barang tiruan dari barang aslinya. Membantu dan bersekongkol dengan mereka yang motivasinya tidak murni merupakan pengikut dari perbuatan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh iya? Terus buat apa aja?
0: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
0: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dwight L. Moody, seorang penginjil terkenal, pernah menerima tantangan untuk berdebat dengan seorang ateis. Ia menyetujui dengan satu syarat, namun bahwa sang ateis dapat menghadirkan 10 atau lebih orang yang kehidupannya telah diubahkan oleh ateisme. Moody mengatakan, ia akan menghadirkan setidaknya 100 orang di panggung yang dapat bersaksi atas fakta bahwa percaya kepada Kristus telah mengubah kehidupan mereka dari imoralitas dan kejatuhan kepada kehidupan penuh integritas dan kejujuran. Tidak sanggup menghadirkan lebih dari 10 contoh, sang ateis harus menarik tawarannya. Rasul Paulus menyatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Paulus sendiri adalah contoh dari kuasa yang mengubah kehidupan itu. Ketika kita pertama kali membaca tentangnya di Alkitab, ia adalah seorang pria muda bernama Saulus yang sedang menyaksikan Stefanus, sang pemimpin Kristiani, dirajam hingga mati. Para saksi meletakkan jubah mereka di kaki Saulus. Tapi, ia bukan sekedar orang yang mengecek jubah. Alkitab mengatakan bahwa ia menyetujui kematian Stefanus. Setelah itu, Saulus sendiri mulai mendatangi rumah demi rumah, menyeret orang-orang Kristen, dan memenjarakan mereka. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Yang mereka tidak tahu adalah sebelum ia sampai ke Damsyik, ia akan diubahkan selamanya melalui perjumpaan dengan Tuhan. Pekerjaannya akan diubahkan dari seorang penganiaya menjadi seorang pengkhotbah. Namanya diubah dari Saulus menjadi Paulus, dan hatinya diubahkan dari kobaran keinginan untuk melihat orang Kristen mati menjadi bersedia untuk mengorbankan hidupnya sehingga orang lain dapat mendengar Injil. Sahabat, Injil masih berkuasa untuk mengubah kehidupan selamanya. Hubungan pribadi dengan Tuhan juga dapat mengubah kehidupan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

sahabat, setiap kita pasti tahu patung Liberty yang ada di Amerika. Patung ini diresmikan pada tahun 1886, tepat 100 tahun kemerdekaan Amerika yang dipersembahkan Perancis sebagai simbol persahabatan antara kedua negara. Patung ini merupakan ikon kemerdekaan dan kebebasan dari tekanan bagi Amerika, sekaligus juga merupakan simbol selamat datang bagi seluruh imigran maupun seluruh warga Amerika Serikat yang datang kembali ke Amerika. Patung ini dipahat oleh Frederick Auguste Bartholdi. Tahun 1984, patung ini masuk dalam salah satu warisan dunia versi UNESCO. Bartholdi mengerjakan patung ini dengan begitu sempurna dan detail, bahkan sampai ke ujung kepala patung ini dipahat sedemikian indah dan sempurna. Pada waktu itu belum ada pesawat terbang maupun helikopter, ya, sehingga untuk memahat kepala patung ini secara sempurna itu bukanlah suatu hal yang mudah, karena membutuhkan perjuangan dan kesabaran yang tinggi. Banyak orang bertanya, mengapa Bartholdi memahat sampai ke kepala patung itu dengan begitu detail? Padahal tidak akan ada orang yang melihatnya. Tetapi Bartholdi menjawab, Tuhan yang akan melihatnya. Jawaban ini merupakan jawaban spirit of excellence. Ya, senantiasa bekerja sebaik mungkin, sekalipun tidak ada orang yang akan melihatnya. Bartholdi berpikir, sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, tetapi Tuhan pasti melihat dari atas. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sikap spirit of excellence ini perlu kita miliki dalam kehidupan, ya, supaya kita bisa meraih kesuksesan dan kemajuan dalam hidup. Apalagi bagi kita sebagai pekerja, seringkali kita kehilangan spirit of excellence. Kita hanya bekerja sesuai dengan tuntutan dan tidak mau memberikan lebih. Kalau ada pimpinan, kita bekerja seolah-olah kita yang paling rajin. Tapi kalau pimpinan tidak ada, kita kembali lagi menjadi pekerja yang bermalas-malasan. Mungkin manusia tidak ada yang mengetahui apa yang kita kerjakan. Tetapi kita harus memiliki sikap dan kesadaran bahwa Tuhan tahu. Mari mulai dari diri sendiri, kerjakanlah yang terbaik, sedetail mungkin, ya. Dan ingatlah bahwa Tuhan akan memperhitungkan segala usaha dan jerih lelah kita apabila kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Halo, selamat sore, heart listeners. Jadi kita bakal bareng lagi nih 2 jam ke depan bareng aku, Penja Rizky di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Oke, selamat sore. Ini buat heart listeners yang mungkin baru pulang kerja, lagi siap-siap pulang, atau mungkin ada yang sudah terjebak di jalan gitu ya. Jam segini udah ada yang macet ya Samarinda ya. Ada deh kayaknya ya. Yang mungkin jam segini ada yang sudah ngopi gitu ya. Wah, nyaman banget gitu ya. Yang lagi masih nyelesaikan kerjaan kantornya gitu, kayak kayaknya aku lembur enggak ya gitu. Sampai yang hari ini punya satu misi sederhana, jam 5 sudah harus bebas di pekerjaan gitu ya, atau jam 5 atau jam 6 sudah harus di rumah gitu. Mana nih yang punya misi seperti itu? Sukses ya dengan misinya. Keren misinya itu. Misinya harus dilaksanain tiap hari ya. Oke, jadi kita bakal ngobrol apa aja nih soal update Samarinda dan Kalimantan Timur hari ini gitu ya. Jadi bagaimana situasi Samarinda mungkin ya, dan daerah sekitaran Kalimantan Timur gitu yang pengen ku kabarin ke heart listeners gitu. Atau mungkin dari heart listeners juga boleh banget kalau mau nyampein sharingnya gitu ya, soal keadaan sekitarnya dan masih dengan cuaca yang masih kemarau ya. Kemaraunya wah, luar biasa ya Samarinda, dan ternyata daerah sekitaran Kalimantan Timur itu masih kemarau gitu. Jadi ada mendung-mendung-mendung, di PHP-in gitu ya. Ini tapi cuaca ya, bukan doi ya. Nah, sayang banget yang punya pengalamannya banyak banget ya soal PHP. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol nih soal gimana sih efek soal kemarau hari ini. Mungkin situasi Samarinda sore hari ini juga, ini masih hari kerja, hari Kamis, yang pastinya setiap sorenya masih akan bertemu macet-macetnya, terutama beberapa titik yang langganan macet seperti di Juanda, seperti di area jembatan Mahakam gitu ya, apalagi di daerah jembatan Mahulu juga itu titik-titik langganan. Jadi hati-hati buat yang nantinya pulang sore nanti. Oke, sebelumnya aku kasih sebuah lagu dulu dari Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu.

Oke, balik lagi di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Bareng aku, Penza Rizky, yang akan nemenin kalian, Heart Listeners, 2 jam ke depan ya. Oke, jadi soal update-update-nya Samarinda dan Kaltim hari ini, mungkin kita mulai dari Samarinda dulu gitu ya. Jadi ada info terbaru apa sih di Samarinda ya, selain kemarau-kemarau ini? Ya Tuhan, tolong kemarau-nya berikan hujan yang setetes demi setetes itu. Kita sudah merindukannya sekali gitu ya. Ah, kita gak rindu masa lalu, kita rindunya hujan, tolong gitu. Oke, jadi salah satu yang dapat perhatian soal hari ini di Samarinda itu perihal layanan air bersih gitu ya. Jadi ada himpunan mahasiswa Samarinda ini menyuarakan tuntutan pemerataan akses layanan air bersih PDAM ke seluruh Samarinda gitu. Jadi, nah, menarik banget nih soal air bersih gitu. Jadi bukan sekedar untuk fasilitas umum gitu. Jadi masyarakat kota itu masih tetap membutuhkan, pastinya iyalah, mau desa mau kota semuanya butuh air bersih gitu ya. Siapa yang nggak butuh air bersih gitu kan? Mau sikat gigi, mau mandi, mau apapun itu semuanya butuh air bersih ya. Heart listeners ya, ada nggak yang nggak butuh air bersih? Ah, saya aman aja kasih 2 liter sehari, itu minum ya. Itu minum, bukan untuk sehari-hari ya, untuk masak berasnya gitu kan, untuk masak-masak yang lain, bahkan sayur sop butuh air ya, air bersih. Nggak bisa tuh disaring dulu, nunggu disaring lewat batu, lewat pasir, nggak bisa, kelamaan, kelaparan nih orang rumah. Jadi, nah, termasuk juga untuk yang selain rumah tangga, ada juga pastinya untuk usaha-usaha gitu ya, termasuk restoran, laundry, kos-kosan gitu, sampai aktivitas yang lainnya gitu. Jadi apalagi laundry ya, itu butuh banyak banget gitu. Jadi pertanyaannya untuk heart listeners sore hari ini, aku mau tanya nih, mungkin daerah kalian gimana sih soal keadaan air bersihnya gitu ya, air bersihnya gitu. Jadi apakah lancar kah, kadang mati, kadang ngalir, kadang enggak, atau justru sudah membaik atau gimana nih? Ataukah kalian harus beli air rutin ya, seperti di beberapa daerah di kota Samarinda ya gitu. Jadi tidak nyampe gitu air PDAM-nya, jadi harus beli, rutin beli air gitu ya. Wah, beli air 2 hari 3 hari 100 ribu 200 ribu sebulan berasa tuh ya, udah berasa, jadi udah gaji part time atau bahkan bisa menyaingi UMR tuh ya, beli air bersihnya sehari-hari. Wow, itu shock banget gue. Jadi ada juga nih yang informasi lain yang cukup menarik buat warga kota tepian. Pemkot Samarinda itu menargetkan teras Samarinda tahap 2 dibuka untuk masyarakat pada 1 September 2026. Wow, jadi kalau teman-teman heart listeners nih, kalau lewat-lewat tepian nih kan teras area yang pertama itu udah buka sejak lama ya. Udah dari 2024 gitu ya. Jadi dan sekarang ini tahap 2-nya udah akan dibuka nanti 1 September 2026 ya. Enggak lama lagi ya, sekitar setengah bulan lagi gitu. Jadi pembangunan fisiknya disebut sudah rampung, tapi pembukaannya masih menunggu keputusan akhir dari Wali Kota Samarinda gitu. Jadi kalau sudah terrealisasi, warga punya satu lagi ruang publik yang bisa dimanfaatkan untuk nongkrong bersantai gitu, atau sekedar menikmati suasana kota, suasana Sungai Mahakam gitu ya. Dan ini menjadi wajahnya kota Samarinda ya, wajahnya kota Samarinda gitu. Apalagi kita tahu teras ini, wow, keren banget gitu ya, keren banget dari desainnya, terus kayak pengaturan itu udah okay banget ya. Tinggal soal keamanannya ya. Kalau menurut aku sendiri, ini dari parkiran menuju teras itu harus jalan kaki ya, itu kita harus sambil lihat keadaan lalu lintas juga gitu, karena kita tepat banget di pinggir jalan gitu, yang jalur jalan kakinya juga kecil gitu. Dan kalau kamu sudah pernah nikmati teras, apa aja sih yang penting dari ruang publik ini, heart listeners gitu. Jadi selain ada acara di sana, lalu ada jajan-jajanannya, apa sih yang menurut kalian butuh ditambahin gitu? Apakah tempat duduknya ditambah apa parkirnya kah? Karena parkir yang di sebagian orang menganggap ini parkirnya kejauhan gitu ya. Atau butuh wifi kah? Waduh, kalau butuh wifi kalian nanti push rank di sini ya sampai pagi ya, tolong nggak boleh. Jadi kalau mau push rank pakai hotspot teman aja ya, berbagi gitu. Atau yang penting teduh dan nggak bikin jebol lah kalau jajan di sini gitu ya. Jadi apa nih menurut heart listeners yang diharapkan di setelah pembukaan tahap 2 teras kota Samarinda nantinya?
Boleh deh sharing soal itu, nanti sampaikan di WA kita 0819-269-1000 di Heartland Radio, Your Family Station. Oke, kalau ada boleh banget ya Heart Listeners. Jadi tapi sebelum itu aku mau kasih, sebelum lanjut lagi ya, kita mau kasih satu lagu dulu. Kita mau kasih lagu dari yang legend ini, juga band yang sangat legend buat angkatan 2000 ke atas ya. Ini dia dari Chris Patih. Lagu pertama, tapi bukan aku.

Oke, balik lagi di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Barang lagi dengan aku, Penza Rizky, di sore hari ini sampai jam 5 sore nanti ya. Jadi, heart listeners yang tadi setelah kita bahas sedikit soal Samarinda dan akan ada tahap 2 pembukaan teras kota Samarinda. Sekarang kita geser ke lebih yang lebih luas nih, ke soal Kalimantan Timur nih, yang update-update-nya gitu ya. Jadi kabar pertama itu berkaitan dengan pangan. Wah, pangan ini emang gak bisa lepas banget ya, ini syarat-syarat kehidupan banget. Sandang, pangan, papan gitu ya. Ditambah apa nih, selain sandang, pangan, papan, apa nih, wifi. Wifi masuk apa ya, gak bisa lepas dari wifi. Jadi Pemprov Kaltim itu sedang mendorong program cetak sawah baru dan intensifikasi lahan sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada beras. Wah, keren. Kaltim gue nih bos, marwahnya Kaltim. Buat kita yang setiap hari makan nasi, mungkin isu ini terdengar sederhana gitu ya. Atau mungkin setiap harinya makan lontong sayur. Ini tetap penting kok, semuanya berasal dari beras. Dan sebenarnya ada pertanyaan besar di belakangnya, seberapa siap Kaltim untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri gitu ya. Karena pertumbuhan kota, pembangunan IKN, bertambahnya penduduk dan aktivitas ekonomi tentu ikut meningkatkan kebutuhan pangan pastinya ya. Apalagi udah ada maba-maba nih, nambah banget ya penduduknya, walaupun ada yang wisuda gitu, banyak yang wisuda, tapi sekali datang maba ini kan tiap tahun banyak banget gitu ya. Semua kos itu penuh pastinya ya. Kalau nyari kos di suasana kayak gini pasti kalian gak dapat. Udah cari yang lain aja, guest house misalnya. Boros tuh. Jadi ketahanan pangan bukan hanya cerita dari petani, ini cerita untuk kita semua. Asik deh, cerita untuk kita semua gitu ya. Kali ini bukan gombal ya, bukan gombal, tolong, bukan gombal gitu. Ini soal kebutuhan kita sehari-hari. Jadi soal kesehatan juga nih, Dinas Kesehatan Kaltim sedang memetakan daerah dengan tingkat endemis malaria tinggi untuk mempercepat upaya eliminasi malaria gitu. Jadi health listeners yang bepergian ke daerah tertentu di Kaltim, terutama kawasan dengan risiko lebih tinggi, tetap penting memperhatikan perlindungan diri dari gigitan nyamuk dan mengikuti informasi kesehatan dari pemerintah daerah gitu ya, terutama daerah kabupaten kota sekitar Kaltim gitu ya. Jadi kalau kalian heart listeners lagi pengen mungkin balik kampung atau lagi pengen trip ke daerah-daerah di Kaltim atau mungkin di luar Kaltim, coba di update-update dulu gitu ya, daerah itu lagi seperti apa berita update-nya gitu. Jadi ada info terbaru apa dan ada layanan kesehatan juga enggak pastinya di sana gitu ya. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan dari satu buah P3K yang selalu kita bawa kemana-mana di saat bepergian gitu. Coba perhatikan daerah sekitar tersebut gitu. Apakah ada mungkin info terbaru soal kesehatannya, dan pastinya mau dimanapun itu awasi dari gigitan nyamuk ya pastinya. Tidak hanya untuk di hutan gitu, daerah-daerah kota, daerah-daerah pinggir juga kita harus awasin gitu. Jadi jangan sampai kita dikeroyok ya sama nyamuk-nyamuk, bisa jadi dia membawa malaria itu gitu. Jadi heart listener tetap jaga kesehatan. Dan untuk yang kebutuhan pangan tadi, update terus ya soal perkembangannya gitu. Jadi sesederhana soal swasembada pangan ini, sesederhana kalau ada info terbaru ya kita bisa update soal harga gitu pastinya. Karena harga ini yang minimal kita harus tahu gitu. Wah, ternyata tiba-tiba beras naik ya, ternyata lagi turunnya gitu. Atau mungkin ada cara-cara tertentu gitu ya, punya koneksi dengan para petani gitu, udah berteman gitu. Atau teman-teman zaman sekolah atau zaman kuliahnya ada yang anak-anak petani, jadi saya langganan ke dia aja gitu ya. Itu boleh banget jadi opsi gitu ya. Karena itu saya juga lakuin zaman kuliah gitu. Jadi gak usah cari beras yang bermerek gitu ya. Sama teman, wah ini langsung dari sawahnya gitu kan, habis dipanen langsung bungkus saja gitu. Dan pastinya harganya bisa lebih murah gitu. Itu salah satu opsi sih ya. Tapi ya agak ribet jujur gitu, karena harus berlangganan, harus antar jemput nya gitu ya. Tidak bisa langsung ke warung daeng gitu kan beli langsung pulang, enggak bisa. Jadi itu dulu singkat ya. Setelah ini kita lanjut soal berita-berita update-nya, atau mungkin tanya jawab kalau heart listeners nih yang mau ada sharing atau kirim salam dan juga request lagu, boleh banget ya sampaikan di ke WA kita atau di live TikTok, atau sampaikan aja deh pokoknya. Ya chat ke WA nanti kita bacain gitu ya. Oke. Selanjutnya aku mau putar dulu salah satu lagu dari band legendaris kita, Ceylon 7, Pemuja Rahasia.

Oke, balik lagi di 94.4 FM Harton Radio, your family station. Bareng aku, Enzo Rizky. Jadi kita akan lanjut bahas hal-hal update hari ini, Heart Listeners. Jadi setelah bahas soal-soal update-nya Summer dan Kaltim-nya, sekarang aku ada pertanyaan nih buat Heart Listeners gitu. Jadi kalau Kaltim nih semakin semakin berkembang sih ya. Tapi seiring berjalannya Kaltim berkembang nih, menurut Heart Listeners apa sih yang paling penting untuk dibenahin dulu gitu? Kalau menurut Heart Listeners nih, kalau apakah transportasinya kah, air bersih, lapangan pekerjaan, pangan, atau ruang publiknya? Tadi seperti yang aku sampaikan sebelumnya tadi, kalau ada tahap 2 pembukaan di teras Samarinda gitu. Jadi kalau ada pilihan lain juga boleh banget ya sampaikan Heart Listener gitu. Jadi balik lagi soal perihal Kaltim hari ini gitu ya. Jadi pemerintah daerah itu terus mendorong diversifikasi pangan. Di Kutai Timur itu ada gerakan diversifikasi pangan yang didorong oleh PKK-nya, dinilai punya potensi meningkatkan ekonomi keluarga. Pastinya dong ya, kalau sudah diversifikasi pangannya, jadi tidak selalu harus bergantung pada satu jenis bahan pangan. Diversifikasi juga bisa membuka peluang usaha baru gitu. Jadi bisa ada opsi lah ya, nggak cuma satu jalur gitu kan. Dan juga data update dari BPS nih, badan riset kita gitu. Jadi menjadi bahan perbincangan terkait garis kemiskinan provinsi. Untuk Kaltim angkanya sekitar Rp935.000 per kapita per bulan. Dan untuk angka statistik ini harus dibaca hati-hati karena biaya hidup dan kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda pastinya gitu ya. Jadi dan menarik dari angka-angka tersebut itu diterjemahkan dalam kehidupan nyata, karena di balik angka kemiskinan ada biaya kontrakan, listrik, sekolah anak, bensin, makan, cicilan, dan kebutuhan sehari-hari pastinya gitu ya. Jadi kebutuhan setiap orang-orang itu memang beda pasti ya, Heart Listeners gitu. Dan pastinya entah dia nanggung dirinya sendiri gitu kan, atau mungkin orang rumah, atau mungkin dia punya keluarga-keluarga kampung yang harus disupport setiap hari bahkan setiap bulannya gitu kan. Itu ya namanya tanggung jawab pasti beda-beda juga ya. Nah, sekarang aku bakal ini nih, yang terasa dekat dengan kita yang sedang biasa produktif. Ya betul. Jadi ngomongin soal produktif nih ya, soal kehidupan sehari-hari yang penuh tanggung jawab gitu. Jadi untuk Heart Listeners nih yang usia 25-40 gitu ya mungkin, atau sekitarnya gitu kurang lebih gitu, sudah sadar gak sih kalau kita tuh sudah bukan anak muda lagi yang tidurnya 3 jam lalu besok pagi bisa langsung segar gitu kan. Kita itu tetap balik butuh waktu yang apa, yang sesuai lah untuk istirahat ya. Jadi apalagi kegiatan-kegiatan yang pastinya sehari-hari itu padat banget gitu. Pagi kerja, siang meeting gitu, sorenya mikir pulang lewat mana gitu. Bukan mau dibegal gitu, tapi menghindari macetnya gitu, atau mungkin mau singgah-singgah di nasi kuning atau gorengan gitu kan sebelum sampai rumah gitu, atau sekedar terang bulan gitu. Udah buka gak sih jam sore? Ada gak sih yang udah buka gitu? Bahkan malam pun kadang masih harus balas chat pekerjaan gitu, atau bahkan lembur. Wah, semangat deh buat kalian yang Heart Listeners yang mengalami itu ya. Ya, enggak jarang kok. Banyak kok yang mengalaminya juga ya. Sharing-sharing aja ya, kalau perlu buat grup WhatsApp kalian sharing-sharing. Jadi okay, di tengah semua itu kita masih berusaha punya waktu untuk keluarga pastinya ya, pasangan, teman, olahraga pun harus ya, bahkan sekedar rebahan tanpa rasa bersalah itu wajib banget sih ya. Jadi kalau sore ini kamu sudah pulang kerja, aku cuma mau bilang gak apa-apa kalau hari ini belum semuanya selesai, gak apa-apa ya, sabar gitu. Jangan dibawa stres, jangan dibawa langsung ngopi Americano 5 shot, wah itu bahaya, damn. Hati-hati jantung sama lambungnya ya. Ada pekerjaan yang pastinya masih bisa tuh dilanjutin besok gitu ya. Jadi soal problematika itu hanya perlu waktu gitu. Dan ada hari-hari ketika pencapaian terbesar kita cuma berhasil melewati hari dengan baik ya, asik gitu. Jadi ya nggak perlu dapetin prestasi yang begitu wow gitu kan, nggak perlu dapetin jackpot yang begitu gede gitu kan. Kita cuma
cuma butuh melewati hari dengan baik gitu ya. Gitu, jadi dan tetap sehat pastinya untuk misi setiap orang ya, listeners. Oke, sebelum itu aku mau putar lagu kembali. Kali ini dari ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti.

Oke, Heart Listeners, balik lagi di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Jadi balik lagi dengan masih dengan aku Penza Rizky. Kita masih ada 1 jam ke depan lagi. Wah, udah jam 4 ya. Ternyata udah jam 4 sore nih. Jadi pasti ya udah ada nih yang udah tenggo tadi, udah jalan, udah pakai helm gitu ya, udah dalam mobil, udah OTW pulang gitu ya. Jadi hati-hati deh ya buat Heart Listeners yang sudah mulai di jalan gitu kan. Jangan sambil nonton video, jangan sambil makan ya di jalannya. Sambil makan gimana ya, sambil nyetir. Oke, jadi pukul 4 sore ini kita masuk lagi soal hal-hal update di area Samarinda dan Kaltim nih. Jadi Kaltim juga pastinya salah satu provinsi yang sudah tengah memasuki rangkaian persiapan HUT RI ke-81 nih, Heart Listener. Jadi Kaltim sendiri juga sudah jadwalkan rangkaian kegiatan mulai dari 13 Agustus, mulai hari ini banget itu, dan puncak peringatannya pastinya di 17 Agustus yang akan berlangsung di Gelora Kadri Uning Sempaja Samarinda gitu. Jadi, nah, ada sedikit perbedaan nih untuk perayaan di tingkat kota Samarinda gitu. Jadi Pemkot Samarinda memastikan pawai peringati HUT ke-81 RI tahun ini ditiadakan gitu ya. Jadi Heart Listeners mungkin sebagian besar sudah lihat beritanya kali ya. Nah, soal pawainya itu ditiadakan gitu ya, karena sesuatu hal ya gitu ya, karena efisiensi pastinya. Jadi kebijakan tersebut dikaitkan dengan prioritas pemerintah kota pada sejumlah kebutuhan lain. Jadi ada kebutuhan yang harus diprioritaskan gitu, termasuk BPJS gitu. Jadi itu yang harus diutamain daripada tadi pawai tahunannya sih kalau katanya ya. Jadi suasana menuju 17 Agustus Samarinda ini masih ada, vibes-nya masih ada gitu. Kalau nanti kalian harus listener sampai di lampu merah, terutama simpang Lembuswana gitu ya, simpang 4 Lembuswana di jam-jam 10, pasti tuh kan akan dihentikan seperti biasanya ya, demi memperingati detik-detik proklamasi gitu. Jadi kalau suasana itu pasti tetap dibangun, tetap pasang bendera di depannya gitu ya, di depan rumahnya maksudnya, bukan di depannya kalian gitu kan, udah kayak mau pergi apa gitu kalau bawa bendera kemana-mana. Jadi tetap ramaikan ya Heart Listeners di daerah-daerah kalian, baik di kabupaten kota, di desa-desa. Pastinya seru banget ya, namanya acara 17-an itu udah banyak banget yang membekas pastinya ya. Untuk yang usia-usia 25 up, 30 up, 40 up, itu pasti banyak banget yang membekas soal 17-an gitu. Kayak seperti lomba makan kerupuk, balap karung pakai helm ya btw biar aman, lalu lomba-lomba apa lagi nih, banyak banget kalau sudah lomba 17-an gitu ya. Jadi lomba-lomba yang memang jarang kita temuin setiap bulan sehari-hari gitu ya kan, hanya sering kita temuin di setiap acara 17-an gitu. Vibes-nya juga vibes selalu perlombaan gitu ya. Jadi dan menang kalah itu tetap ramai gitu, kita meramaikan gitu. Jadi nggak ada sedih-sedihan gitu kan, nggak ada yang tiba-tiba di pojok mukanya cemberut gitu kan, kenapa tuh air di rumahnya nggak ngalir kayaknya. jadi Heart Listener tetap ramaikan ya acara 17 Agustusan kita dimanapun di area RT kalian. Kalau mungkin kalian punya ide untuk soal dekorasinya, boleh mungkin ngomong ke RT gitu ya, jangan antisosial gitu ya. Jadi sampaikan kalau punya ide-idenya, apalagi Gen Z, Gen Alpha kalau punya ide juga sampaikan ya, kita coba realisasi kalau bisa gitu ya. Kalau nggak bisa ya tahun depan, kita jumpa lagi tahun depan gitu ya. Jadi Heart Listeners, selamat menuju 17-an. Yang jadi panitia 17-an semangat pastinya ya. Untuk meramaikan, jadi ide-idenya kasih ide-ide yang luar biasa, lomba-lomba yang keren pastinya, biar acara di area rumahnya rame gitu ya. Biasanya yang paling seru ini kalau aku sih desa-desa sih ya, karena desa-desa itu di saat lomba-lomba warganya ngumpul gitu, jadi tontonan itu seru banget gitu. Jadi berasa kalau aku jadi peserta itu udah berasa, wah ini pertandingan besar nih, nggak bisa nih, aku punya penonton nih kan, ini penonton kiri kanan depan, wah ada semua gitu, aku nggak akan kalah gitu. Kalau kalah ya mungkin ya udahlah, mau gimana lagi. Tapi kalau menang tuh rasanya wah akan mengangkat trofi rasanya ya, namanya rasa tuh tidak pernah sama. Waduh, apa itu? Oke, selanjutnya sebelum lanjut ke berikutnya, ku kasih dulu nih lagu dari Jerox.

Oke, balik lagi di 94.4 FM Heart Radio, your family station, bareng aku Penza Rizky. Heart listeners, kita bakal lanjut lagi sampai jam 5 nantinya ya. Oke, melanjutkan tadi selain soal suasana 17-an nih. Jadi jam-jam sore begini nih, udah jam-jam pulang gitu ya. Pastinya mungkin ada yang sudah sampai rumah juga gitu. Ada satu terbesit nih soal kalau dimasukin lifestyle itu namanya pulang kerja tanpa stres gitu ya. Bisa gak sih pulang kerja tanpa stres gitu, harus listeners? Kalau ada yang bisa boleh gak sharing gitu, gimana caranya gitu kan, biar yang belum tahu caranya boleh ambil tips-tipsnya gitu ya. Jadi bisa praktekin, bisa nyobain gitu ya, bisa setidaknya bisa mulai gimana caranya bisa pulang kerja tanpa stres gitu ya. Namanya pulang kerja ya, jangan dibawa stres gitu, stresnya di tempat kerja aja. Jadi kenapa pulang dibawa stres gitu ya. Nah jadi tapi apa sih sebenarnya bisa buat stres gitu kalau pulang kerja, selain soal di area pekerjaannya kalian nih, hard listeners gitu. Apakah macet kah atau cuaca kah gitu kan? Kalau cuaca Samarinda kan sekarang lagi kemarau ya, tapi biasanya itu kayak wah hujan, wah pasti banjir ini mah, pasti banjir ini gitu. Tapi terobos aja gitu, daripada banjir nggak bisa pulang gitu kan. Apakah mikirin pekerjaan gitu? Kayaknya tadi ada yang salah deh gitu. Kayaknya ada yang harus bisa deh ku perbaiki yang tadi itu gitu kan. Atau kayaknya aku tadi salah ngomong deh sama teman kerjaku yang tadi gitu ya. Jadi kayak kepikiran gitu ya, apalagi orang baik gitu ya. Aku yakin sih kan, hard listeners pasti orang-orang baik sih ya. Jadi bakal kepikiran kalau ngelakuin sesuatu hal seperti itu gitu. Dan bahkan mungkin sampai rumah gitu kan, ada yang chat, masih di kantor nggak? Yah, ngapain? Kita mau meeting. Yah, ya bener aja udah nyampe rumah gini. Apa, masa iya putar balik gitu kan. Jadi nah, dapat satu ini nih, aku dapat satu masukan gitu kan, satu kebiasaan kecil yang katanya bisa dicoba gitu. Jadi sebelum meninggalkan kantor, tulis 3 hal gitu, 3 hal jadi bisa jadi rutinitas gitu ya. Pertama itu yang satu, apa yang sudah selesai hari ini gitu. Jadi setelah apa yang kalian kerjakan hari ini gitu kan, coba ditulis ya, hard listeners gitu. Ya, sudah selesaiin ini gitu kan. Dan dimasukin dalam tulisan itu atau kalian ketik juga boleh banget gitu ya. Dan yang keduanya, apa yang belum selesai gitu. Jadi setelah yang sudah selesai tadi udah ada listnya, yang kedua apa yang belum selesai gitu kira-kira gitu, di list juga gitu. Gitu kan. Jadi yang sudah selesai dan apa yang belum selesai ini bisa ke detek gitu ya, bisa dibaca kembali gitu kan. Dan ketiga, apa yang harus dilakukan besok gitu. Jadi jangan, kalau bisa itu jangan tunggu besok gitu ya, hard listeners. Jadi di list hari ini itu bakal apa ya, bakal bisa juga mengalihkan pikiran kita itu dari apa yang buat stres hari ini gitu, dari pekerjaan, dari mungkin di jalan nanti gitu. Jadi sudah fokus untuk hari berikutnya gitu. Jadi kita bisa lebih siap gitu ya, asik. Ini aku nggak akan di chat Mario Teguh kan ya, kayaknya aku jago deh buat motivasi gitu. Jadi Mario Teguh versi mungil gitu lah, bisa nggak sih ya? Kalau bisa boleh itu kali itu gitu. Jadi balik lagi gitu, ditulis gitu kan, apa yang sudah selesai hari ini, apa yang belum selesai, dan apa yang harus dilakukan besok gitu. Jadi di list terus. Jadi bukan cuma soal rutinitas itu sehari-hari kan bisa berubah-ubah gitu ya. Jadi yang tadinya kita pagi harus olahraga ya, ternyata kita kesiangan gitu, atau kita punya jadwal lain yang mendadak gitu. Pas buka Magicom ternyata belum ada nasi gitu, jadi harus masak dulu, harus bersih-bersih dulu. Kadang itu fleksibel gitu. Tapi apa yang sudah selesai hari ini, apa yang belum selesai, dan apa yang harus dilakukan dan dikerjakan besok, itu bisa kita deteksi gitu. Deteksi gak tuh? Dideteksi di list gitu kan. Jadi setelah itu baru boleh tutup laptop gitu kan, atau mungkin simpan di note di HP gitu. Jadi bukan berarti masalah selesai, bukan berarti pekerjaan itu selesai, tapi otak kita itu mendapatkan sinyal bahwa pekerjaan hari ini sudah punya tempat untuk dilanjutkan besok gitu. Jadi hidup itu jangan isinya kerja gitu kan. Walaupun kita sudah punya target ya, ya jangan sampai ke distract mulu gitu. Jadi setelah kita pulang sebagai manusia biasa, bukan sebagai spreadsheet berjalan. Spreadsheet berjalan gimana gitu ya, spreadsheet berjalan ya, tolong ya dibatasin gitu. Jadi area
pekerjaan tetap ada pekerjaan, tapi kita tetap bisa menyambut hari esok itu dengan lebih siap gitu. Iya gitu aja. Jadi hard listeners boleh banget yang lakuin, coba lakuin ini gitu, coba lakuin ini, kira-kira ini mampu gak sih ngerubah kebiasaan buruk gitu kan, mengurangi setidaknya, atau bahkan setidaknya ini bisa menjadi kebiasaan baru yang ngebuat hard listeners itu menjadi lebih siap dan bisa mengalihkan pemikiran-pemikiran yang mengganggu kalian selama kerja atau bahkan saat pulang gitu, masih mikirin pekerjaan gitu. Kalau sudah bisa, boleh nanti ya sharing-sharing gimana perubahannya. Oke, sebelum lanjut, ku kasih lagu lagi nih dari Project Pop. Ingatlah hari ini.

Oke, Heart Listeners, balik lagi di 94.4 FM Heartline Radio, your family station. Bareng lagi kembali bareng aku, Penza Rizky, yang akan nemanin sekitar setengah jam lagi ya. Oke, jadi sudah tepat pukul setengah 5 sore nih, Heart Listeners. Jadi, yang tadi di jalan udah nyampe nggak? Atau lagi singgah nih ya, singgah kemana nih? Singgah folder air hitam, singgah tepian, teras, atau singgah mana nih? Singgah bukit styling, itu buat singgah. Itu naikin bukit namanya, puncak namanya. Oke, harus listeners. Jadi, kembali ke update soal Kaltim nih. Aku mau bawa lagi soal update-update hari ini soal Kaltim nih. Jadi, ada kabar juga soal keamanan gitu ya. Jadi Polda Kalimantan Timur mencatat 148 tersangka dalam kasus 3C, curat, curas, dan curanmor selama periode Juni sampai Agustus. Angka ini menjadi pengingat banget nih untuk kita semua supaya tetap waspada terhadap barang berharga, keadaan, dan lingkungan sekitar gitu. Dan juga jangan parkir sembarangan, apalagi ninggalin kunci gitu ya. Ah udah bentar aja kok ya, bentar aja gitu. Orang asing naik motor kalian dengan kunci yang standby juga, itu bentar aja kok tinggal nyalain, tinggal jalan gitu ya. Tau-tau udah hilang tuh motor gitu. Jadi jangan alasan sebentar gitu. Jadi tidak masalah sedikit aware gitu ya pada sekitar kita dan barang-barang berharga kita gitu. Dan juga satu lagi nih yang patut jadi perhatian banget nih belakangan ini, yaitu karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Jadi data yang diberitakan menunjukkan 196 titik karhutla terdeteksi di Kaltim sejak Januari sampai 10 Agustus kemarin gitu, dengan 71 kasus terjadi hanya dalam 10 hari pertama Agustus gitu. Jadi dalam waktu singkat karhutla ini cepat banget ya muncul dan menyebarnya gitu, Heart Listeners. Jadi karena kemarau, pastinya kemarau berkepanjangan ya, apalagi di wilayah Kaltim, terutama Pulau Kalimantan yang mayoritas itu ya pastinya kita tahu hutannya masih sangat luas gitu ya. Bahkan daerah-daerah sekitar rumah kita juga masih banyak gitu yang area-area yang tanah lapang, penuh dengan semak belukar gitu kan, semi-semi hutan lah ya kalau kita sebut ya gitu. Jadi ya yang penuh dengan tumbuhan hijaunya gitu, dan itu dalam keadaan kemarau ya pastinya itu juga sedikit pemantik bisa jadi karhutla gitu, kebakaran hutan dan lahan gitu. Jadi memasuki periode yang lebih kering, kewaspadaan terhadap pembakaran lahan dan potensi kebakaran itu tetap penting ya, Heart Listeners. Jadi kalau kalian tinggal di area-area yang lahan terbuka gitu ya, mungkin daerah Bukit Pinang, daerah Palaran, daerah mana lagi di Tanah Merah gitu kan, dan Sungai Siring, itu kan banyak banget tuh masih gitu yang daerah-daerah lahannya yang terbentang luas gitu. Jadi kalau melihat potensi kebakaran, asap-asap yang mencurigakan gitu kan, jangan tunggu besar gitu. Bahkan kalau ada yang buang puntung rokok sembarangan di daerah lahan tersebut, Heart Listeners, kalian berhak banget, punya hak banget untuk menegur gitu ya, bahkan melarang gitu, buat tulisan atau tegur langsung, atau zaman sekarang tuh videoin gitu ya, kita di videoin gitu. Jadi dengan videoin tuh orang sekarang lebih takut ya, kenapa gitu ya, lebih takut viral gitu daripada takut dihukum gitu kan, lebih takut sanksi sosial gitu. Jadi sanksi sosial tuh memang sangat-sangat membekas banget gitu ya. Jadi Heart Listeners, kalau kalian daerahnya yang memang lahan-lahan terbuka, boleh banget ya kasih aware yang lebih tinggi gitu ya, lebih jaga-jaga gitu ya, lebih aware kalau ada daerahnya itu yang punya potensi untuk bakal ke karhutla gitu. Jadi perhatikan sekitarnya, pastinya jangan buang hal-hal yang mudah terbakar juga pastinya ya, seperti puntung rokok tadi dan yang kering-kering gitu. Jadi karhutla ini kan dimulai dari kemarau, lalu lahannya itu kering-kering gitu kan, daun-daun kering, nah itu yang bisa jadi api gitu kan. Jadi ya nggak nyuruh kalian nyiram-nyiram lahan itu juga gitu ya, ngebisin air gitu, air mahal gitu. Jadi ya lebih ke aware aja gitu ya, kalau ada yang buang sampah sembarangan itu ya ditegor gitu ya, baik di lahan ataupun di jalan gitu ya. Apalagi mungkin di tengah jalan lagi kendaraan mobil, dia buka kaca, dia ngebuang sampah 2 gentong gitu. Nah itu salah banget ya, sudah salah banget lagi. Itu kalian punya hak banget ya, itu
boleh banget untuk disenggol gitu ya. Jangan senggol mobilnya, lecet kan, buat lecet kendaraan kalian juga gitu. Senggol orangnya gitu. Ya, tapi jangan, tapi tetap jaga keamanan ya, hard business. Oke. Sebelum lanjut lagi, aku mau balik kasih satu lagu nih dari Kelly Clarkson, Because of You.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Halo, balik lagi di 94.4 FM Hartan Radio, your family station. Heart listeners, balik lagi dengan aku Penza Rizky. Jadi sudah pukul 4.45 gitu. Jadi udah lumayan sore. Yang pulang kerja ini macam-macam gak sih jam kerja, apa jam pulangnya gitu ya, jam 4, jam 5, jam 6, ada yang jam 10 malam gitu ya. Jam 10 malam, ketahuan anak FNB ya. Ada FNB banget ya kalau sudah jam segitu ya, barista gitu kan, waitersnya gitu, bahkan cookernya gitu, bahkan bisa tengah malam gitu ya. Ada juga yang 1x24 jam nggak berhenti gitu, seperti kawan-kawan yang ojol gitu ya. Jadi hati-hati jalan pastinya ya, jam pulangnya agak random memang. Oke, jadi heart listeners, balik lagi tadi selain berita update tadi, jadi lihat berita hari ini di Samarinda ini. Tadi ternyata ada ini, ada kebakaran ternyata di daerah Loduri Kutai Kartanegara gitu. Jadi jalur, berarti jalurnya lewat jembatan, lewat Harapan Baru gitu ya. Terus itu ketemu Loduri gitu. Katanya di situ ada, tadi ada kebakaran, masih baru banget ya. Semoga sudah teratasi pastinya, semoga tidak ada korban jiwa, semoga yang hilang nanti diganti pastinya ya. Diganti dengan yang lebih gitu. Terus pastinya heart listener jaga keamanan ya buat rumahnya. Jadi jangan lupa listriknya dicabut kalau mau keluar rumah. Saat tidak digunakan juga jangan lupa dicabut gitu ya. Dan boleh juga sesekali dicek keadaan kabel-kabelnya gitu ya. Bisa jadi kabel-kabelnya sudah terkelupas gitu kan, itu bahaya banget gitu. Apalagi yang mungkin pelihara hewan gitu ya di rumahnya gitu atau di kosannya. Jadi apapun itu, entah itu anjing, kucing, atau mungkin hamster ya, bisa jadi hamster bisa nggak sih gigitin kabel gitu, siapa tahu aja gitu kan. Aku aja punya pengalaman pas ngerawat kucing, kucingku ngerogotin regulator gas gitu ya. Nggak tahu ada aroma apa di regulator gas itu, kok bisa dia gigit-gigit gitu ya. Akhirnya nggak ini, nggak masalah sih, nggak bolong gitu, nggak bocor, tapi khawatir banget gitu ya. Jadi kalau ini, kalau ninggalin kos dengan dalam keadaan kucingku harus menggerogoti pas pulang-pulang, nah kan bocor kan, siapa sih yang suruh nyemil regulator gas gitu kan, padahal makannya dry food ada, wet food ada, kok bisa nyemil regulator gas? Seenak apa gitu? Aku nggak penasaran sih seenak apa gitu. Dan pasti ya itu harus dijaga-jaga gitu ya, artisnya jangan sampai kejadian karena hal seceroboh itu gitu. Dan juga katanya ada fenomena gerhana matahari total ya pada Agustus 2026 ini, iya nggak? Aduh, ini bubuhan yang tidur lakas nih, tidurnya belaju kan ya, pulang mandi langsung tidur. Itu kayaknya ketinggalan berita seperti ini ya. Tapi kalau bubuhan malam itu maksudnya seperti apa ya? Yang shift malam, maksudnya shift malam sibuk kerja juga, mungkin nggak ketahuan juga ada yang perihal gerhana matahari total ini ya. Nah, tapi pastinya ada gitu ya. Tapi yang lihat boleh nggak ceritain gimana pengalamannya gitu, yang lihat itu gelap kah, seru kah, apa yang seru gitu? Lebih seru 17-an. Lebih seru gigit kerupuk di tali, terus ada yang talinya ditarikin gitu ya. Gitu kayak pernah nggak sih kan ngalamin itu, kayak kita ini udah nggak begitu tinggi gitu kan, kaki kita ini ya seperempat aja gitu, tapi pas makan kerupuk talinya dimainin gitu kan. Kesian yang ini sih ya, kesian yang ini, semuanya sih kesian ya. Gak usah pilih-pilih, semuanya kesian gitu, kayak mulutnya sudah nganga-nganga gitu kan, gitu, tapi kerupuknya terbang-terbang, loncat-loncat gegar ada yang mainin. Katanya itu ujian. Hey, ujian saya di dalam hidup sudah banyak, jangan ditambah-tambah dengan permainan kerupuk-kerupuk itu ya, yang dimainin itu. Jadi heartlessness, jadi seru banget kalau bicara, seru banget ya, seru deh, seru banget kalau bicarain soal update sama Rinda hari ini. Dan pastinya soal seperti tadi ya, kemarau, rangkum sedikit nih, kemarau-kemarau seperti itu pasti gak bisa dihindarin banget ya. Kalau namanya kemarau terjadi di seluruh Indonesia juga, gak cuma di Kaltim, gak cuma di Samarinda gitu ya. Jadi pastinya semuanya merasakan gitu. Jadi ini hanya soal perihal kita menyesuaikan gitu kan, kita menyesuaikan bagaimana harus menyikapinya, menyesuaikan dengan kebiasaan kita, jadi agar
tidak berpengaruh pada keseharian kita yang akhirnya bisa merugikan. Asik deh. Gitu. Jadi tetap jaga keamanan pastinya. Oke, sebelum kita mau closing nantinya aku kasih lagi nih satu lagu lagi dari Keanu, Somewhere Only We Know.

tinggi gitu. Jadi Kaltim memasuki rangkaian menuju HUT ke dalam 21 Republik Indonesia, dan juga pastinya tetap aware pada daerah-daerah yang rawan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Juga selalu jaga diri kalian sehari-harinya pastinya ya. Jadi Earth Listener, Samarinda dan Kalimantan Timur, sudah tak terasa 2 jam kita lewati bersama, mulai dari tadi soal berita kota, Kaltim gitu kan, dan juga sedikit obrolan-obrolan ringan lah ya. Jadi terima kasih Earth Listener buat yang sudah mendengarkan dari kantor, dari kendaraan, hati-hati ya yang udah di rumah, di warung, sambil ngopi, di kampus, di tempat usaha, sambil ngopi gitu kan, maupun dimanapun Heart Listeners berada gitu. Semoga perjalanan pulang sore hari ini lancar, yang macet sabar, jangan klakson-klaksonin, nanti diliatin ya, ini Kalimantan. Jadi ya, hati-hati, diliatin, diplototin gitu kan, jadi kayak berasa penjahat gitu kan, cuma karena mencet klakson gitu. Jadi kalau hari ini terasa berat, semoga perjalanan pulang nanti membuat semuanya sedikit lebih ringan gitu ya, sambil putar lagu di sebelah aja kalau pakai earphone ya, jangan dua-duanya biar dengar hal-hal lain gitu, dan jangan full gitu. Kalau pakai mobil juga jangan terlalu nyaring ini putar lagunya ya. Jadi begitu aja. Oke, terima kasih Heart Listener, tetap jaga diri, sehat selalu, semua Rinda dan Kalimantan Timur, tetap dengarkan Heartline Radio, your family station 94.4 FM. Dari aku, Penza Rizky, selamat sore.

0: That's right. Yeah. Feel so good, right?
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tuhan, perkasa dan dahsyat.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Wanita, ciptaan Tuhan yang spesial. Ellen Buser berkata, ketika wanita depresi, mereka akan makan atau berbelanja, sedangkan pria akan menginvasi negara lain. Kita tertawa mendengarnya. Namun, itu faktanya. Laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Tuhan menciptakan mereka seperti demikian. Alkitab berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya berbeda. Kejadian pasal 1 ayat 27. Beberapa tahun yang lalu, seorang sejarawan di Inggris Utara menemukan suatu buku berjudul Woman's Worth atau Nilai Wanita, yang berasal dari awal tahun 1600-an. Subjudulnya menyatakan bahwa suatu risalah membuktikan dengan berbagai alasan bahwa kaum wanita mengungguli kaum pria. Sebelum penemuan ini, tulisan-tulisan paling awal mengenai feminis berasal dari abad ke-18. Sekalipun banyak orang menganggap pergerakan wanita muncul sekitar awal abad ke-20. Entah wanita mengungguli pria atau tidak, sebagaimana diklaim buku ini, ilmu pengetahuan baru-baru ini membuktikan apa yang diyakini kaum pria sejak lama, bahwa wanita itu jauh lebih kompleks daripada pria. Seorang pria memiliki kromosom X dan Y. Kromosom Y menentukan maskulinitas, sedangkan kromosom yang satunya tidak demikian, kata para ilmuwan. Pria adalah sebagian besar merupakan produk satu kromosom, yaitu X. Namun wanita, seperti yang Anda tahu, memiliki 2 kromosom X, dan gen di dalam mereka sangat aktif. Itu artinya bahwa setiap wanita merupakan produk 2 kali lebih banyak instruksi genetik dibandingkan pria. Ketika mereka memecahkan kode genetik kromosom X wanita, peneliti Huntington Willard dari Universitas Duke berkata, "Sesungguhnya setiap wanita yang kami teliti memiliki kisah genetik yang berbeda. Intinya, tidak ada satu genom manusia melainkan 2, pria dan wanita." Jadi, Alkitab benar. Begitu pula Anda, para pria yang mengatakan bahwa kaum wanita itu rumit. Namun, ketika pria dan wanita memahami betapa berbedanya kita dan saling menghormati perbedaan itu, maka kita memahami bahwa setiap kita memiliki apa yang dibutuhkan pihak lainnya. Dan kita menghargai kualitas unik yang dibawa setiap pribadi ke dalam satu hubungan. Jangan pernah melupakannya. Anda adalah sungguh-sungguh ciptaan Tuhan yang spesial. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Yoga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Sebagai seorang bapa yang sejati, Allah telah memberi janji-janjinya kepada anak-anaknya. Ia juga telah berjanji untuk menepatinya. Dapatkah kita menyangka bahwa Allah tidak akan menepati janjinya, sehingga kita tidak akan mengalami penggenapan janji-janjinya itu? Tidak mungkin. Allah adalah kebenaran dan kasih. Sesungguhnya Ia tidak akan menjanjikan sesuatu kepada kita dan kemudian mengecewakan kita. Tetapi Ia memberi janji itu agar kita yakin akan pertolongannya. Oleh sebab itu, berpeganglah teguh kepada janji-janjinya itu. Bergantunglah kepadanya, dan pertolongannya pasti akan datang.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.

0: Hati amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Santapan Harian, Kamis, 13 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, hadirkanlah Roh Kudus-Mu di tengah kami saat firman dibacakan. Biarlah hati kami dipenuhi hikmat dan sukacita dari-Mu. Di dalam terang firman-Mu, Sang Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Korintus 12 ayat 1-10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan dari Tuhan. Aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Namun aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar dari aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat.

sahabat Scripture Union Indonesia, kita tidak tahu apa yang dimaksud Paulus dengan duri dalam daging. Ada tafsir yang mengatakan suatu jenis penyakit, atau penderitaan fisik, atau bahkan dosa pribadi. Memang Paulus tidak menyebutkan secara detail, namun dampak duri ini jelas, yaitu supaya Paulus tidak dapat meninggikan diri. Di bagian ini, Paulus memang memegahkan diri dengan bercerita tentang penglihatan surga dan penyataan dari Tuhan. Namun, secepat itu juga Paulus kemudian berbalik arah. Dalam dunia yang memuja kekuatan, keberhasilan, dan citra diri yang sempurna, Paulus menulis sesuatu yang tampak tidak masuk akal, yaitu, ia bermegah bukan karena keberhasilannya, melainkan karena kelemahannya. Di tengah pergumulannya, ia menerima duri dalam daging, sesuatu yang menyakitkan, melemahkan, dan tidak pernah hilang meski ia telah 3 kali memohon agar Tuhan mengangkatnya. Dan jawaban Tuhan mengejutkan. Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Akhirnya Paulus paham, duri itu bukan hukuman, tetapi alat anugerah. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan manusia menaklukkan semua masalah, melainkan pada kesediaan untuk bergantung penuh pada Tuhan di tengah keterbatasan. Saat dunia menilai kelemahan sebagai kegagalan, Paulus melihatnya sebagai kesempatan untuk mengalami kuasa Allah secara nyata. Paulus berbangga bukan karena ia kuat, tetapi karena ia lemah. Ia tidak menutupi luka, melainkan menjadikannya kesaksian tentang kasih Tuhan yang menopangnya. Dalam kelemahan itulah, iman dan kesetiaan Paulus bersinar. Mungkin kita juga memiliki duri, entah itu pergumulan, penyakit, atau beban yang terus menekan. Bagaimanapun juga, Tuhan mengatakan hal yang sama kepada kita. Cukuplah anugerahku bagimu. Karena ia ingin menyatakan kuasanya yang sempurna melalui diri kita. Berbanggalah, bukan dengan kesombongan, melainkan dalam kelemahan yang membuat kita bersandar sepenuhnya pada kasih dan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus, ajarlah kami memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah ketika kami mampu mengatasi segala sesuatu dengan diri sendiri, melainkan ketika kami berserah dan bergantung penuh kepada-Mu. Dalam setiap keterbatasan, jadikanlah iman kami semakin teguh, sebab kasih karunia-Mu selalu cukup menopang langkah kami. Kristus, di dalam nama-Mu, kami berdoa.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776. 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak. Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama setahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia, karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya, diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul pertama, Ketika Para Ateis Menjadi Marah, bagian kedua. Dr. Jeremia akan menelaah 9 perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan terjadi seumur hidupnya. Perubahan yang sangat berdampak bagi gereja Yesus Kristus. Apakah peradaban barat sedang merosot dengan cepat? Jika iya dan berlanjut, akankah ini mengakhiri peradaban bermartabat seperti yang kita kenal? David Jeremia menjawab iya. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba akan mengurai banyak tanda kemerosotan moral dan sosial ini. Siapa sangka kita akan mengalami zaman seperti ini? Ateisme sudah ada sejak lama dan umumnya bersikap pasif terhadap isu-isu keagamaan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mereka mulai menunjukkan sikap yang lebih agresif dan aktif, menentang keberadaan Tuhan yang mereka nyatakan tidak mereka percayai. Sikap baru ini dapat dijelaskan melalui berbagai alasan yang mendasarinya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia, mengupas tentang bagaimana berbagai argumen ateisme dikritisi dan bagaimana iman Kristen dipertahankan melalui pertimbangan sejarah, logika, dan pencarian makna hidup. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, pada tahun 1990 terjadi 6,46 juta aborsi di USSR dan hanya 4,85 juta kelahiran. Bagi warga rata-rata di Rusia, kehidupan dijalani pada tingkatan yang luar biasa rendah secara material, etnis, dan kebudayaan. Demikianlah dia merangkul doktrin yang telah menciptakan mimpi buruk sosial itu, dan dia dibuat hidup di tengah-tengahnya. Dan sementara dia menetap di sana dan mulai melihat akibat yang sangat buruk dari suatu kebudayaan yang tanpa Allah, sesuatu mulai terjadi dalam hidupnya yang mulai mengarahkannya kembali kepada imannya. Dia menggambarkan pengalaman final yang membawanya kembali kepada kepercayaan kepada Allah. Waktu itu dia sedang berada di Dallas, Texas, dengan beberapa jam waktu luang sebelum naik pesawatnya kembali ke Washington, D.C. Dan dia memutuskan untuk mengunjungi museum kesenian di kota itu. Dia menemukan dirinya berdiri tak mampu berkata-kata di hadapan sebuah lukisan karya Thomas Hart Benton. Lukisannya diberikan judul The Prodigal Son, namun sangat berbeda dari perumpamaan anak yang hilang dalam Alkitab. Anak yang hilang lukisan Benton itu pulang terlalu larut malam. Tak ada yang melihat dia ketika dia masih jauh, lalu berlari menyongsong dia dengan sukacita. Takkan ada pengampunan, takkan ada jubah terbaik, takkan ada cincin, takkan ada musik atau tarian. Anak yang hilang lukisan Benton itu berdiri berpakaian compang-camping dengan koper lusuhnya yang diikat dengan tambang. Sebuah mobil usang, bekas-bekas terakhir dari kekayaan yang diboroskannya, diparkir di latar belakang. Mulutnya ternganga dengan tangan hendak menutupnya, melihat reruntuhan tempat kediaman keluarganya akibat ketamakan dan kesia-siaan hidupnya sendiri. Seolah-olah baru terpikirkan olehnya bahwa dia bodoh dan kejam dan tanpa pengharapan. Bukannya anak lembu tambun, tampaklah kerangka putih, binatang yang kontras. Tergeletak di rumput yang tak terawat, kita bisa menerka kesedihan dan penyesalan dan kegagalan yang telah menimpa keluarga dan tempat kediamannya. Selama ketidakhadiran pemuda yang tidak mengindahkan nasihat ini, siapakah yang dapat dia salahkan selain dirinya sendiri? Kehampaan hatinya tak terhingga. Dan Peter Hitchens mengatakan, sementara saya mensurvei sisa-sisa melankolis dari gereja saya sendiri, dari mana saya telah keluar marah-marah, saya merasakan hal yang sama. sungguh mengenaskan dan salah. Namun apa yang harus saya katakan? Di manakah saya ketika saya dibutuhkan? Pengalaman itu mengkristalkan segala hal lain yang telah terjadi dalam hidupnya. Dan Peter Hitchens kembali kepada Allah. Saudara, salah seorang ateis paling terkenal di dunia sekarang sudah menjadi umat Kristiani. Dan bukunya, The Rage Against God, terutama merupakan jawaban bagi sebagian argumentasi yang pernah dikemukakan oleh saudaranya yang ateis. Jadi, ada dua orang bermarga Hitchens, yang seorang di sisi yang benar, yang lain di sisi yang salah, dan setidaknya mereka tetap berbicara kepada satu sama lain. Siapa tahu apa yang terjadi. Bagian ketiga, orang-orang ateis marah karena argumentasi-argumentasi mereka memecah belah mereka sendiri. Orang-orang ateis marah karena arogansi mereka justru merendahkan mereka. Para pembela mereka meninggalkan mereka. Dan ketika mereka marah karena argumentasi-argumentasi mereka memecah belah mereka sendiri, izinkan saya memberikan satu ilustrasi saja. Salah satu argumentasi kegemaran orang-orang ateis baru melawan agama dan kekristenan adalah fakta yang diasumsikan bahwa agama bertanggung jawab atas mayoritas kejahatan dan kepedihan di dunia ini. Pernahkah Anda mendengarnya sebelumnya? Argumentasinya dipopulerkan oleh buku Christopher Hitchens, God is Not Greed, How Religion Poisons Everything. Demikianlah judul bukunya. Dalam bukunya, Hitchens mengemukakan argumentasi bahwa kesalahan-kesalahan di dunia harus diletakkan di pintu takhayul-takhayul yang memandang ke belakang, yang menahan dunia dari takdirnya, yang rasional dan ilmiah. Eliminasikanlah agama, maka dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Agama telah menuntun hanya kepada kekerasan, ketidakjujuran, intelektual, penindasan, serta perpecahan sosial. Dalam bukunya How the Mind Works, Steven Pinker menulis bahwa agama-agama telah memberi kita pelemparan batu, pembakaran tukang sihir, perang-perang salib, inkuisisi-inkuisisi, perang-perang jihad, fatwa-fatwa, pembom-pembom bunuh diri, serta penembak-penembak, klinik, aborsi. Demikianlah segala kesalahan agama. Jika Anda pelajar sejarah, Anda tahu bahwa memang sebagian hal mengenaskan sempat dilakukan demi nama agama. Dan satu saja kematian yang terjadi akibat motivasi religius itu sudah terlalu banyak. Namun argumentasi orang-orang ateis bahwa agama meracuni segalanya itu tidak kurang dari penafsiran ulang sejarah. Dalam bukunya, What's So Great About Christianity, Dina Sauza mengutip riset yang telah dilakukan untuk mengkonter tuduhan-tuduhan orang ateis. Dan jika Anda tidak mendapatkan apa-apa lagi dari apa yang saya katakan, saya berharap Anda takkan melupakan ini. De Sauza berkonsentrasi secara spesifik pada perang salib, inkuisisi dan perburuan tukang sihir Salem. Risetnya banyak, namun saya tidak bisa memberikan semuanya. Saya hanya bisa mengupayakan ringkasannya. Dia memulai dengan perang salib yang katanya bertanggung jawab atas dibantainya ribuan orang. De Sauza mengingatkan para pembaca bahwa perang salib adalah upaya umat Kristiani untuk merebut kembali wilayah yang sempat diambil dari mereka oleh tentara Islam pada abad ke-11, 200 tahun setelah negeri mereka diambil oleh kekuatan Islam. Umat Kristiani akhirnya balas menyerang. Dalam konteks sejarah peperangan, tak ada alasan untuk menganggap perang salib sebagai semacam kejahatan sejarah dunia. Umat Kristiani berjuang mempertahankan diri dari upaya penaklukan asing, sedangkan umat Muslim berjuang untuk terus menaklukkan negeri-negeri Kristiani. Demikianlah maksudnya perang salib, bukan genosida, bukan pembantaian massal, melainkan perjuangan merebut kembali negeri yang sempat menjadi kepunyaan mereka, yang sempat diambil dan sekarang mereka coba rebut kembali. Dalam hal inkuisisi Spanyol, De Souza menemukan bahwa gambaran-gambaran mengerikan tentang inkuisisi itu kebanyakan hanya mitos yang diramu oleh musuh-musuh politik Spanyol, terutama penulis-penulis Inggris yang membentuk pemahaman warga Amerika tentang peristiwa itu. Mengutip buku Henry Kamen, The Spanish Inquisition, A Historical Revision, De Souza mengemukakan bahwa jumlah total orang yang dieksekusi karena bid'ah oleh inkuisisi kurang lebih 2.000. Sementara angka ini bukannya tidak signifikan, penting diingat bahwa kematian-kematiannya terjadi dalam kurun waktu 350 tahun. Tidak seperti yang Anda dengar ketika orang membicarakan ini. Genosida terakhir yang katanya religius adalah pengadilan tukang sihir Salem di Amerika sendiri. Pernahkah Anda mendengar tentangnya? Sekali lagi, beginilah hasil risetnya. Berapa banyak orang yang tewas dalam pengadilan-pengadilan itu? Ribuankah? Ratusankah? Sesungguhnya tidak sampai 25. Betul, 19 dihukum mati dan beberapa lagi yang lainnya meninggal dalam penahanan. Dalam suatu debat tertulis tentang topik, apakah kekristenan baik bagi dunia? Christopher Hintz mengemukakan klaim bahwa agama pada umumnya dan kekristenan pada khususnya bertanggung jawab atas kebanyakan kejahatan di dunia. Dan Douglas Wilson, orang percaya, menanggapi dengan jawaban yang menarik ini. Anda mengatakan bahwa jika kekristenan hendak mengklaim berjasa atas karya umat Kristiani yang menonjol atau atas kerja keras badan-badan amal terkenal, maka dengan segala kejujuran, kekristenan harus menerima tanggung jawab atas yang kebalikannya. Singkatnya, jika kami menunjuk orang-orang kudus Kristen, Anda akan menuntut kami untuk juga menunjuk tukang-tukang obat Kristen, penganiaya-penganiaya Kristen, penipu-penipu Kristen, pedagang-pedagang budak Kristen, inkuisitor-inkuisitor Kristen, penjual-penjual agresif Kristen, penginjil-penginjil jarak jauh Kristen, dan sebagainya. Nah, kata Wilson, beri saya kehormatan untuk mengemukakan struktur argumentasi Anda. Jika seorang profesor mengakui berjasa atas murid yang menguasai materinya, yang mendapatkan nilai A dalam ujian-ujian finalnya, yang melanjutkan dengan karir yang berfaedah baginya sekaligus bagi universitas dari mana dia lulus, maka keadilan mendikte bahwa sang profesor harus disalahkan atas pemalas penghisap ganja yang dia tendang dari kelasnya dalam minggu kedua. Mereka sama-sama terdaftar secara formal, bukan? Mereka sama-sama murid, bukan? Yang sedang Anda lakukan adalah mengatakan bahwa kekristenan harus dihakimi bukan saja atas dasar mereka yang mempercayai Injil dalam kebenaran dan hidup sepadan dengan Injil, melainkan juga atas dasar umat Kristiani yang dibaptis, namun tak dapat mendengarkan khotbah di bukit tanpa tertawa geli dan tanpa kehidupan yang sepadan. Anda sedang mengatakan bahwa mereka yang berprestasi dan mereka yang gagal itu semua sama. Bagi saya, ini tampaknya argumentasi yang layak dipertanyakan. Bagian keempat, orang-orang ateis marah karena musuh-musuh mereka mengalahkan mereka. Mereka marah karena arogansi mereka justru merendahkan mereka. Para pembela mereka meninggalkan mereka. Argumentasi-argumentasi mereka memecah belah mereka. Beginilah alasan keempat, musuh-musuh mereka mengalahkan mereka. Dalam bukunya, There is a God, Anthony Flew bercerita betapa terkesannya dia ketika berjumpa dengan seorang ilmuwan Israel bernama Gary Scorer. Gary Scorer memberikan sanggahan butir demi butir terhadap apa yang dia sebut teorema monyet. Teorema monyet membela kemungkinan dengarkan baik-baik, bahwa jika kita tidak menerima penciptaan, bahwa pada mulanya Allah menciptakan, maka Anda harus menjawab pertanyaan ini, bagaimana dunia berawal? Nah, salah satu jawaban yang diberikan orang-orang ateis adalah agak seperti pembakaran sekaligus dan yang ujung-ujungnya semua bagiannya menyatu. Sehingga kita berakhir dengan apa yang kita dapatkan. Dan mereka memakai sebagai ilustrasi. Analogi banyak monyet mengetik keyboard-keyboard komputer dan ujung-ujungnya berakhir menulis sebuah puisi karya Shakespeare. Nah, ini benar. Maksud saya, inilah salah satu argumentasi mereka yang disebut teorema monyet. Menurut Flu, Scorer mengacu kepada suatu eksperimen yang diadakan oleh British National Council of Arts. Sebuah komputer ditempatkan di sebuah kandang dengan 6 ekor monyet. Setelah sebulan mengetik, monyet-monyet menghasilkan 50 halaman diketik dan kekacauan yang lumayan pada komputernya. Tanpa satu kata pun, bahkan tanpa huruf A atau huruf I, dengan tanda jeda di kedua sisinya, sehingga Anda bisa membacanya sebagai sebuah kata. Lalu bagaimanakah kemungkinannya mendapatkan sebuah puisi karya Shakespeare secara kebetulan? Scorer menjawab secara menyimpulkan, beginilah katanya. Seandainya Anda mengambil keseluruhan alam semesta dan mengubahnya menjadi chip-chip komputer, lupakan monyet-monyetnya. Masing-masingnya berbobot 1/1 gram dan masing-masing chip komputernya mampu menghasilkan 488 perangkat lunak uji coba pada kecepatan, katakanlah 1 juta kali per detiknya. Jika Anda ubah keseluruhan alam semesta menjadi chip-chip komputer mikro ini, dan chip-chipnya berputar 1 juta kali per detiknya, menghasilkan huruf-huruf acak, Anda takkan pernah mendapatkan sebuah puisi secara kebetulan. Namun dunia pokoknya berpikir bahwa monyet-monyet itu bisa melakukannya setiap kalinya. Kebetulan kita berpikir, jika kita tidak berhati-hati, bahwa jika seseorang mengatakan sesuatu dan dia memiliki gelar PhD di belakang namanya, otomatis itu pasti benar. Namun sebagiannya begitu tidak masuk akalnya, sehingga sulit dipahami ketika akhirnya Anda kembali ke dasar dari apa yang dimaksudkan. Bagian kelima, orang-orang ateis marah karena amnesia mereka mendiskreditkan mereka. Arogansi mereka justru merendahkan mereka. Para pembela mereka meninggalkan mereka. Argumentasi-argumentasi mereka memecah belah mereka. Para musuh mereka mengalahkan mereka. Dan inilah yang paling saya gemari. Amnesia mereka mendiskreditkan mereka. Dan mereka menderita amnesia. Mereka semua. Dalam bukunya The God Delusion, Richard Dawkins menulis bahwa tidak ada bukti sekecil apapun bahwa ateisme secara sistematis mempengaruhi orang-orang untuk melakukan hal-hal yang buruk. Individu-individu ateis mungkin melakukan hal-hal yang jahat, namun mereka melakukan hal-hal yang jahat bukan demi nama ateisme. Dan sekali lagi, kita naik banding kepada riset Dinesh D'Souza. Dengarkan analisanya tentang kejahatan-kejahatan ateisme. Kutipan, dalam 100 tahunan terakhir, rezim-rezim ateis paling berkuasa, komunis Rusia, komunis Tiongkok, dan Nazi Jerman, telah menyapu bersih manusia dalam hitungan jumlah selangit. Stalin bertanggung jawab atas kematian sekitar 20 juta orang. Rezim Mao Zedong, Tionghoa, kematian 70 juta orang. Suatu jumlah yang menggentarkan. Hitler urutan ketiga dengan membunuh sekitar 10 juta orang. 6 juta diantaranya orang Yahudi. Harus kita sadari bahwa dalam satu abad saja, rezim-rezim ateis sudah membunuh lebih dari 100 juta orang. Apapun penyebab rezim-rezim ateis melakukan apa yang mereka lakukan, fakta yang tak dapat diperdebatkan adalah bahwa dalam 3.000 tahun, gabungan agama-agama dunia belum sempat membunuh orang dalam jumlah yang mendekati jumlah orang yang dibunuh demi nama ateisme dalam beberapa dekade terakhir saja. Sudah saatnya kita meninggalkan mantra yang diulangi tanpa mikir bahwa kepercayaan religius telah menjadi sumber utama konflik dan kekerasan manusia. Ateisme bukan agama. Itulah yang bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan massal terburuk dalam sejarah. Bagian keenam, orang-orang ateis marah karena penilaian-penilaian mereka menyesatkan mereka. Saudara, saya sudah hampir selesai. Beginilah yang terakhir. Penilaian-penilaian mereka menyesatkan mereka. Ini akan mengejutkan bagi sebagian orang. Namun, ateisme sedang bermasalah. Masa depannya tampaknya semakin tergantung pada kepercayaan privat individual dan bukan pada domain besar publik yang pernah dianggap sebagai habitat alaminya. Retorika ateistik baru memperlihatkan kepanikan. Satu lagi tanda kelemahan. Ateisme, menurut Christianity Today, tahu bahwa dia kalah dalam argumentasi maupun gelombang global. Cerita-cerita tentang semarak globalnya, agama ada di mana-mana, menginjak narasi besar, perkembangan evolusioner, dan para filsuf terbaik masih serius menanggapi hipotesa tentang Allah. Para pemikir ateis dengan senang hati tampil dalam perbincangan nasional untuk mempromosikan buku-buku mutakhir mereka, namun mereka telah gagal mengkomunikasikan versi ateisme yang menawan, yang mampu menarik serta mempertahankan jumlah besar pengikut. Sekali lagi, Dinesh D'Souza dalam bukunya What's So Great About Christianity mengumumkan bahwa Allah sudah kembali. Kekristenan sedang menang dan sekularisme sedang kalah. Allah itulah masa depan dan ateisme sedang dalam perjalanannya keluar. Orang-orang ateis boleh menjual buku-buku, namun tak berhasil meyakinkan. Kekristenan berhasil meyakinkan, terutama di tempat-tempat dan dalam jemaat-jemaat yang serius dan penuh sukacita menanggapi kitab suci. Saudara, izinkan saya memberi Anda data statistik nyata saja tentang apa yang sedang terjadi di dunia kita. Jumlah orang ateis tidaklah bertumbuh dalam sebuah artikel dengan judul mencurigakan. Analisa data angka Kristen, George Weigel, yang meliput berita bagi Fortress Press, melaporkan angka-angka ini. Dibandingkan dengan 2,3 miliar umat Kristiani di dunia, ada 1,6 miliar umat Muslim, 951 juta umat Hindu, 486 juta umat Buddha, 458 juta pemeluk agama rakyat Tionghoa, dan 137 juta orang ateis, yang jumlahnya telah menurun secara aktual selama dekade terakhir, terlepas dari omong kosongnya Richard Dawkins, Christopher Hitchens, dan kawan-kawan. Lebih lanjut, George Weigel mengatakan pertumbuhan kekristenan yang berkelanjutan dibandingkan dengan penurunan ateisme dalam angka-angka absolut dan menimbang orang-orang ateis sebagai suatu persentase dari populasi total dunia, itu mensugestikan kemungkinan bahwa sifat pahit dari ateisme baru yang dipamerkan dengan segala ketidakpantasannya sebelum kunjungan Paus Benedict ke Inggris pada bulan September itu mungkin ada hubungannya dengan ketakutan orang-orang ateis yang lebih cerdik bahwa mereka sedang kalah dan waktu mereka sudah hampir habis. Itu adalah sesuatu yang kecil kemungkinannya. Anda dengar di media utama, namun angka-angkanya ada dan angka-angkanya sugestif. Bagian yang ketujuh, orang-orang ateis marah karena mereka benar-benar berusaha mereka-rekakan jawaban-jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan hati mereka sendiri. Nah, akhirnya Timothy Larson dalam bukunya Crisis of Doubt

0: entah di mana di belakang kepala ayah saya, di dasar hatinya, di kedalaman jiwanya, ada suatu ruang hampa yang pernah diisi oleh Allah. Dan dia tidak pernah menemukan apa-apa lagi untuk disimpan di sana. Dia memiliki perasaan seperti hantu, bahwa dirinya bukan milik siapa-siapa, tidak memiliki tempat kediaman di dunia. Dan dalam suatu tulisan yang mengharukan, Bertrand Russell sendiri pernah mengatakan, dengarkan baik-baik, tak ada yang dapat menembus kesepian hati manusia, tak ada yang dapat membawakan apa yang perlu bagi hati manusia, selain agama para guru religius terkenal.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul pertama, Ketika Para Ateis Menjadi Marah, bagian kedua. Keyakinan terhadap iman tidak perlu goyah ketika menghadapi berbagai kritik terhadap agama. Berbagai argumen yang menyerang kekristenan dapat diuji kembali melalui sejarah, pemikiran, dan pencarian akan makna hidup. Manusia perlu melihat bahwa setiap pandangan memiliki tantangan dan pertanyaan yang harus dijawab. Sementara iman memberikan dasar bagi banyak orang untuk menemukan pengharapan, tujuan, dan arah hidup. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ketiga, Ketika Yesus Akan Begitu Dinajiskan. Masih dalam serial, Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Tuhan Yesus memberkati.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam Heart Listener. Wah, senang sekali Yemima boleh kembali menyapa Heart Listener semuanya lewat ruang udara. Dan malam hari ini Yemima juga udah live di TikTok. Puji Tuhan ramai sekali, udah ada yang request lagu juga. Jadi setelah ini Yemima akan langsung putarkan lagunya. Dan untuk Heart Listener semua yang masih mau bergabung sama kita, Yemima akan sebutin nomor telepon kita, jadi boleh langsung dicatat ya, atau diketik nomornya di 0811-5830-944. Dan juga di media sosial kita, di TikTok bisa lewat Heartline Samarinda. Jadi untuk semua Heart Listener, Yemima tunggu ya request lagu, dan juga mungkin ada pesan yang mau disampaikan lewat program Nada dan Pujian kita malam hari ini.

Wah, ini dia lagu Ku Terpaku dari Giving My Best yang di request sama Kak, siapa tadi namanya ya, ada di TikTok, Kak John Bimo. Iya, dari Kak John Bimo. Wah, pas banget nih hari ini lagu-lagu yang juga Yemi mas siapin untuk heart listener semuanya itu tentang kasihnya Tuhan. Wah, ternyata kita sehati nih Kak John Bimo, senang sekali. Dan hari ini Yemi mam mau ajak kita mengingat kembali kasihnya Tuhan yang kadang itu bikin kita kayak lagi jatuh cinta pertama kalinya lagi gitu.

Jadi buat Harsh Listener yang mungkin malam hari ini ada yang lagi galau karena di ghosting sama seseorang, atau mungkin lagi bersedih karena habis putus, atau mungkin ada yang kangen dengan pasangannya yang sedang LDR, ya Mima mau puterin lagu-lagu yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan, ya. Kasih Tuhan itu yang besar banget, sejauh apapun kita, kasih itu akan tetap terasa di setiap harinya. Jadi untuk Heart Listener semuanya, boleh tetap bersama dengan Yemima ya. Dan yang mau request boleh langsung lewat WA ataupun live TikTok

0: Beautiful.
1: 94.4 Heartline Radio.
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: 94.4 Heartline Radio.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.

Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Abis Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata. Dan saat ini kita sudah ada di episode yang ke-561, puji Tuhan. Saya menyapa yang ada di wilayah Jabodetabek dan juga Samarinda dan seluruh Indonesia yang dapat terakses melalui radio live streaming. Saya berkata kepada Anda, kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Bahkan kasih Tuhan selalu baru setiap minggu dan setiap bulan. Bahkan setiap tahun, siapapun Anda pada hari ini, tetaplah percaya. Bagi Anda yang sakit, tetaplah memandang kepada Tuhan. Sebab dalam segala permohonan dan pergumulan kita, percayalah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih ada. Tetaplah terus berseru dan berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, saya percaya bagi Anda juga yang punya masalah, Tuhan selalu senantiasa memberikan ada kekuatan dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, mari kita kembali di episode yang ke-561. Mari kita membaca Alkitab dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 3. 1 Samuel pasal 8 ayat 1 dan sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Barsheba. Ayat yang ketiga, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutar balik keadilan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ini ayat yang sangat tidak enak. Tapi biarlah dari beberapa ayat ini kita bisa renungkan dan kita memberikan judul, yaitu musuh dari dalam, penghambat kemerdekaan sejati. Masih dalam bulan Agustus, kita merayakan kemerdekaan. Indonesia merdeka. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, dari tema ini, musuh dari dalam, ini penghambat kemerdekaan sejati. Sepertinya kita merdeka, tetapi masih ada musuh dari dalam. Yang ini yang membuat kita, negara kita, tidak mengalami kemerdekaan sejati. Kita tahu ada korupsi. Dan persis dengan ayat-ayat yang sudah kita baca, ada suap, bahkan memutarbalikkan keadilan. Nah, mari kita melihat episode ini, saudara. Kita renungkan. Saudara, aku dikasih Tuhan. Kita tahu dari cerita ini, dari 1 Samuel pasal 8, bagaimana Samuel itu adalah hakim dan nabi, nabi besar yang memimpin Israel dengan integritas, saudaraku. Dengan integritas ya, dia pimpin selama bertahun-tahun. Namun di masa tuanya, Alkitab mencatat di ayat yang sudah kita baca, Samuel mengangkat kedua anaknya. Dua anaknya yang bernama Yoel dan Abia untuk menjadi hakim di Beersheba, saudaraku. Tapi dari ayat yang sudah kita baca, sayangnya kedua anaknya, kedua putranya tidak mewarisi hati Samuel yang takut akan Tuhan, saudaraku. Jelas sekali bagaimana anak-anaknya, mereka mengejar laba, mereka menerima suap, bahkan memutarbalikkan keadilan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kegagalan ini bukan datang dari musuh luas seperti bangsa Filistin, melainkan dari dalam rumah Samuel sendiri, dari orang-orang yang seharusnya melanjutkan warisan iman dan keadilan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini menyingkapkan sebuah fakta kebenaran penting. Dengar baik-baik, saudaraku. Kita bisa tahu kemerosotan rohani seringkali bukan disebabkan oleh serangan dari luar, tetapi oleh kebobrokan yang dibiarkan tumbuh di dalam, saudaraku.
Yoel dan Abia memiliki posisi dan otoritas. Tetapi jelas sekali hati mereka telah dikuasai keserakahan, saudaraku. Dan ini menjadi akar krisis kepemimpinan Israel yang kemudian dari kejadian ini, saudaraku, mendorong bangsa Israel meminta seorang raja, saudaraku. Anda bisa melihat di ayat kebawahnya yang selanjutnya, di ayat 4 dan 5. Saudara pendengarku yang dikasihi Tuhan, pendengar yang dikasihi Tuhan, sebuah langkah yang sebenarnya mencerminkan ketidakpercayaan mereka kepada pemerintahan Tuhan sendiri, saudaraku, dosa yang dibiarkan bertumbuh di dalam, bukan hanya dalam diri kita, dalam keluarga, dalam kepemimpinan, dalam hati manusia. Dengar baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan. Pada akhirnya itu akan menghambat rencana Tuhan digenapi dengan baik, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bagaimana Yesus sendiri berulang-ulang kali menegaskan bahwa kejahatan sejati itu berasal dari dalam hati manusia, saudaraku. Dengar baik-baik, kejahatan sejati itu berasal dari dalam hati manusia. Kita lihat Markus pasal 7 ayat 21 dan 23. Ia berkata, Yesus berkata bahwa dari dalam hati manusia itu timbul pikiran jahat, keserakahan, dan kecurangan yang menajiskan orang, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus juga mengingatkan para pemimpin agama pada zamannya agar mereka tidak seperti kuburan yang bersih di luar. Bersih di luar, tetapi penuh kebusukan di dalam, saudaraku. Anda bisa catat, Matius pasal 23, ayat 27 dan 28, jelas sekali di sana Yesus mengingatkan para pemimpin di zamannya, para pemimpin rohani, mereka seperti kuburan yang bersih di luar. Tetapi mereka, hidup mereka penuh kebusukan di dalam, saudaraku. Nah, kita tahu kalau kita pergi ke kuburan, ada San Diego Hills ya. Saya minta maaf ya, kuburan itu bagus, kuburan itu indah, kuburan itu mahal, bagus banget. Tetapi di dalamnya, sebagus apapun kuburan, di dalamnya itu bangkai, di dalamnya itu busuk, mayatnya sudah busuk, penuh dengan tulang belulang, dan hal ini dipakai oleh Yesus. Yesus menegur secara langsung tentang kondisi manusia yang di luar baik, di luar bagus, tapi di dalamnya penuh dengan kebusukan, saudaraku. Saya berdoa, siapapun Anda, para pendengar, jangan kita seperti ini. Jadilah orang Kristen yang sejati, jangan jadi orang Kristen seperti kuburan ya. Kuburannya bagus, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang, penuh dengan kebusukan. Saudara pendengar dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu saudaraku, dari apa yang sudah kita baca, yang kita dengar, musuh dari dalam. Sifat seperti apa? Seperti sifat mementingkan diri sendiri, cinta uang, bahkan apa, ketidakjujuran, bohong, kemunafikan, saudaraku, jauh ini lebih berbahaya daripada ancaman dari luar. Sebab kenapa? Sebab hal ini akan merusak dari akarnya, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di zaman now ini, di zaman modern, di zaman sekarang ini, jelas sekali saudaraku, prinsip ini sangat relevan bagi kita hari ini. Sangat relevan, baik dalam keluarga, dan tidak luput juga dari gereja, pekerjaan, dan juga maupun bangsa kita, saudaraku. Kenapa saya katakan relevansinya? Tidak ada hal bedanya, saudaraku,
Saya mau kasih tahu, dengar saudaraku yang dikasih Tuhan, kemerdekaan sejati, baik pribadi maupun komunitas, tidak akan pernah tercapai selama musuh dari dalam. Seperti apa dari dalam pribadi kita? Seperti keserakahan, kompromi terhadap kebenaran dan ketidakjujuran. Kalau dibiarkan itu bertumbuh, saudaraku, tidak akan pernah tercapai kalau itu dibiarkan bertumbuh di dalam diri kita, saudaraku. Banyak kegagalan kepemimpinan. Kegagalan juga bagi para pelayan Tuhan. Kegagalan juga bagi mereka orang yang beragama. Kenapa? Keretakan dan juga keretakan keluarga dan juga kemunduran pelayanan. Kenapa? Karena bukan karena tekanan dari luar, saudaraku, melainkan karena benih dosa. Sekali lagi, benih dosa yang dipelihara diam-diam di dalam, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, ada sebuah kisah yang menarik dari apa yang sudah kita dengar pada hari ini. Sebuah kesaksian. Saya melengkapi dengan sebuah kesaksian supaya kita bisa mengerti lebih dalam lagi. Banyak kisah kejatuhan tokoh, pemimpin gereja, maupun keluarga di zaman ini yang bermula itu bukan dari serangan pihak luar, saudaraku, tapi dari apa? Dari kompromi kecil yang dibiarkan, saudaraku. Seperti cinta uang, kesombongan, ketidakjujuran yang tidak segera dibereskan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, saudaraku, ada pula kesaksian pemulihan luar biasa ketika ada seseorang yang berhenti mengakui dosa yang tersembunyi dan mereka membiarkan Tuhan membersihkan hatinya. Dan saudaraku dikasih Tuhan, di zaman kesaksian kita banyak dengar, saudaraku, ya, hasilnya di kesaksian-kesaksian ini, saudaraku dikasih Tuhan, hasilnya luar biasa. Mereka memperoleh kebebasan dari pemulihan relasi yang sungguh nyata, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu mungkin para pendengar punya kesaksian tersendiri. Semua para pendengar juga mungkin punya kesaksian tentang perihal ini, bahwa musuh yang paling besar bukan serangan dari luar, tapi dari dalam. Ini sangat mengerikan. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami. Kenapa? Karena membiarkan musuh dari dalam, dibiarkan itu bertumbuh, sehingga itu menghancurkan, memberikan kehancuran yang sangat fatal dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu seperti tembok China, ya. Tembok China yang sangat besar dan sangat megah. Ya, mereka membangun tembok China sampai pada akhirnya mereka membuat satu statement bahwa musuh tidak akan bisa masuk menyerang mereka karena tembok China, tembok yang kokoh itu sangat kuat dan penjagaannya sangat ketat. Musuh tidak akan pernah mungkin masuk ke dalamnya. Tapi sejarah mencatat, saudaraku, ya, kisah tentang tembok China. Salah satu keajaiban, ya, keajaiban, tujuh keajaiban dunia, salah satunya adalah tembok China. Ternyata musuh bisa masuk ke dalam, menyerang kota. Dan ternyata kenapa bisa masuk ke dalam? Musuh bisa masuk ke dalam karena penjaga pintu gerbangnya disuap. Penjaga pintu gerbangnya disogok sehingga musuh diizinkan masuk. Sekali lagi, saudaraku, kalau tembok China musuh bisa masuk, itu bukan karena serangan dari luar, tapi dari dalam. Karena ada oknum-oknum dari dalam yang membiarkan dirinya dikuasai keserakahan, dikuasai cinta uang. Ini yang menghancurkan. Sehingga di zaman itu mereka mengalami kekalahan.
Saudaraku dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, saudaraku, periksa hati kita. Bukan hanya keadaan sekitar, saudaraku. Jangan lihat orang lain. Dengar, benarlah frasa ini. Musuh yang terbesar bukan orang lain. Musuh yang terbesar itu adalah diri kita sendiri, saudaraku. Saya mau kasih tahu, bukan orang lain, bukan sesama pelayan, bukan sesama tetangga, bukan sesama para orang Kristen ataupun siapapun. Mereka bukan musuh Anda. Tetapi yang menjadi musuh yang terbesar itu adalah diri kita. Itulah sebabnya yang pertama, periksa hati. Bukan hanya sekedar keadaan sekitar kita. Sebelum menyalahkan tekanan dari luar, uji dahulu apakah ada keserakahan, kompromi, atau ketidakjujuran yang dipelihara diam-diam di dalam hati kita. Mari renungkan. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, jaga integritas di setiap posisi kepercayaan. Jaga integritas. Kalau engkau diberikan kepercayaan dalam pelayanan, jaga. Engkau diberikan kepercayaan dalam pekerjaan, jaga integritas, saudaraku. Tapi sama lihat sekarang banyak orang Kristen lari dari pelayanan. Diberikan tanggung jawab menjadi koordinator ibadah, menjadi koordinator musik, menjadi koordinator yang lain-lain. Mereka lari dari posisi kepercayaan itu. Mereka tidak menjaga integritas. Bahkan mereka resign secara WhatsApp yang sangat tidak sopan. Ini terjadi, saudaraku. Bahkan juga di tempat pekerjaan, itu juga banyak terjadi. Itulah sebabnya yang kedua, jaga integritas di setiap posisi kepercayaan. Baik sebagai orang tua, Anda sebagai pemimpin, atau Anda juga sebagai pelayan Tuhan, Anda juga sebagai jemaat Tuhan. Jangan biarkan jabatan menjadi ladang untuk mengejar keuntungan pribadi. Atau juga mencari kemuliaan untuk pribadi. Mencari kehormatan untuk pribadi. Mengerikan. Mari, jangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, terakhir, bereskan dosa tersembunyi. Segera, saudaraku. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Saudaraku dikasihi Tuhan, kemerdekaan sejati itu hanya lahir dari hati yang bersih. Jangan menunda pertobatan atas hal-hal kecil yang tampaknya sepertinya aman. Tetapi sesungguhnya itu menggerogoti dari dalam. Hari ini kita merenungkan, saudaraku. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dengar, musuh dari dalam, penghambat kemerdekaan sejati. Kita lihat Yoel dan Abia. Sangat jelas sekali, ini menjadi pelajaran bagi kita. Karena kedua orang hal ini membuat orang Israel pada akhirnya mereka sudah tidak lagi mempunyai kepercayaan kepada Allah. Pada akhirnya mereka meminta raja, raja di dunia. Saudaraku, mari kita bertobat. Kita harus berubah. Saudaraku, mari kita bereskan hati kita. Kenapa? Sekali lagi, kenapa musuh yang paling besar itu adalah diri kita? Itulah sebabnya Yesus, firman Tuhan, mengajak kita supaya kita sangkal diri. Satu-satunya jalan supaya kita bisa menang atas musuh dari dalam. Sangkal diri, pikul salib, saudaraku. Lihat Yesus sendiri yang tidak memandang hina, tidak memandang rupa. Dia menjadikan dirinya seorang hamba. Dia rela mati di atas kayu salib. Dan ini memberikan sebuah teladan dan contoh kepada kita. Tidak ada jalan yang lain untuk memperoleh kemerdekaannya sejati. Selain musuh dari dalam, saudara saya, kita semua harus menyangkal diri dan pikul salib. Kalahkan diri kita dengan sangkal diri. Jangan kalahkan orang lain. Jangan kalahkan temanmu. Jangan kalahkan pesaingmu.
tapi kalahkanlah dirimu dengan menyangkal diri. Mari kita berdoa. Saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya pada hari ini kita semua, saya berdoa kita semua memperoleh kemerdekaan sejati. Sangkal diri, kalahkan dirimu, berikan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Izinkan Roh Kudus menguasai kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali menyangka musuh kami adalah teman kami, musuh kami adalah keluarga kami, sehingga kami saling menjatuhkan satu sama yang lain. Kami lupa ternyata firman-Mu memperjelas bahwa musuh yang terbesar bukan di luar, tapi ada di dalam diri kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami cinta uang. Ampuni kami kalau kami hidup dalam kesombongan. Ampuni kami kalau kami hidup tidak penuh dengan integritas. Kami hidup dengan keserakahan. Ampuni kami Tuhan. Dan pada hari ini kami mau Tuhan menyangkal diri. Kami minta Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati bagi kami, masuklah Engkau menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Bawa kami Roh Kudus supaya kami pada hari ini menyangkal diri. Kami menyadari bahwa musuh yang terbesar adalah diri kami. Dan pada hari ini kami mau mengambil komitmen untuk menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Terima kasih Bapak, hamba berdoa Tuhan secara khusus buat yang sakit. Mari pegang bagaimana sakit saya berdoa. Hamba berdoa Tuhan setiap orang yang pegang bagian sakit, baik sakit kanker, tumor, benjolan-benjolan yang mereka pegang, di dalam nama Tuhan Yesus, bagian kepala, bagian kaki, bagian dada yang dipegang oleh para pendengar. Saya berdoa Tuhan, oleh karena firman-Mu, oleh karena bilur-Mu, oleh karena darah-Mu, kami percaya Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini. Mari terus bersama-sama dengan kami mendukung pekerjaan Tuhan dalam bulan Agustus yang terus kami kerjakan. Kita melayani ODGJ, ada 150 lebih, dan juga kembali ke Jakarta pelayanan untuk beberapa agenda-agenda yang ada. Mari Anda bisa mendukung program kami, Anda bisa memberikan persembahan, dan Anda bisa memberikannya di Bank BCA 735-004-5991 ANGB Lapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 ANGB Lapas Samarinda. Terima kasih semuanya dan tetap semangat. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya.

menggerakkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518 dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Wah, senang sekali. Ini lagu yang di-request oleh Kak Nufa95 dari TikTok. Judulnya adalah lagu Rohani Injil di Floba Mora. Wah, ini mah jadi teringat slogan ini. Bae sonde bae, Floba Mora lebe bae. Wah, karena Yimima, for your information sedikit, Yimima juga orang Timor ini, papa dari Soe, NTT. Jadi kalau ada heart listener yang juga dari Nusa Tenggara Timur, dari Kupang, dari Soe, kita sama-sama ikut dengan Tuhan ya. Dan malam hari ini kita juga dengar pujian yang di-request sama Kak Nufa95. Semoga lagu ini memberkati kita semua. Amin.

Dan setelah ini Emima juga masih akan menemani heart listener semuanya dengan lagu-lagu pujian dan juga penyembahan kepada Tuhan kita. Jadi stay tune terus heart listener, buat yang lagi di jalan atau lagi bersantai di rumah, boleh dengerin lagu-lagu ini. Dan kalau mau request juga boleh, ya Mima undang di nomor 0811-5830-944 ataupun di media sosial kita yang namanya Heartline Samarinda. Boleh lewat TikTok, lewat Instagram, YouTube ataupun Facebook, dan juga aplikasi kita namanya adalah Jalur Hati. Ya Mima tunggu, ya Mima masih akan menyiar dan juga live sampai jam.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

kawasan siar Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda. Selamat malam Heart Listener. Lagu ini judulnya adalah Cintamu Terbesar dari VOG, Voice of Galilea. Wah, lagu ini nih mengingatkan Yemima kalau cintanya Tuhan Yesus itu gak pernah berubah loh. Dari kita masih kecil, kalau kita mengenal Tuhan dari kecil sampai sekarang, sampai kita udah, mungkin ada yang sudah berkeluarga, ada yang masih sendiri, tapi cintanya Tuhan itu gak pernah berubah ya sama kita. Dan Tuhan itu selalu menjaga kita, selalu memberikan berkat yang di luar dari pikiran kita, di luar dari apa yang kita bayangkan. Yemima juga berdoa pastinya supaya kita semua itu selalu menerima cintanya Tuhan saat kita lagi ngerasa, ah aku gak layak untuk dicintai, atau gak, aku ngerasa gak ada orang yang benar-benar mengasihiku dengan tulus. Ingat Heart Listener, kita punya Tuhan Yesus yang mencintai kita itu dengan tulus sekali. Dari kita masih kecil sampai kita udah besar, dari mungkin rambut kita masih hitam sampai rambut kita udah ada putih-putihnya sedikit, atau mungkin dari kita yang sebelumnya badan kita itu sangat body goals sampai seperti sekarang, atau seperti yang kita ngerasanya, ah udahlah gak ada yang bakal suka sama aku lagi. Eits, kita ingat kalau Tuhan Yesus masih selalu suka sama kita dan mau terus-terusan untuk menghubung kita dan juga berkomunikasi dengan kita, karena cintanya yang terlebih besar di dunia ini.

0: Anda merasa bahwa Tuhan memimpin Anda pada jalan yang terlalu sukar bagi Anda. Hal ini sebenarnya tidak mungkin terjadi. Sebagai Bapa, Tuhan tidak akan memberi kepada anak-Nya beban-beban yang melebihi kekuatannya. Jika jalan yang harus Anda tempuh itu terlampau berat bagi Anda, maka dalam kasih-Nya, Tuhan juga sudah memikirkan berkat dan pertolongan yang khusus. Maka tempuhlah jalan itu hingga pada akhirnya. Janganlah memandang jalannya, melainkan pandanglah kepada tujuannya. Jalan itu pendek dan bersifat tidak abadi. Akan tetapi Anda akan berhenti di tujuan yang mulia itu untuk selama-lamanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

How beautiful you are, Lord. Benar banget. Kita semakin mengenal Tuhan lewat lagu-lagu dan pujian kita ya, heart listener. Dan hari ini, malam hari ini kita mendengar lagu. Judulnya adalah Beautiful Savior dari Planet Shakers. Dan Demi melihat ini ternyata rilis tahun 2006. Sama seperti waktu Demi lahir. Tapi lagu ini sangat memberkati ya. Karena lagu-lagu ini menaikkan pujian kepada Tuhan kita. Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita dengan darahnya yang mahal. Tuhan yang sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Tuhan juga yang menopang setiap fase hidup kita. Dan Yimi percaya kita semua malam hari ini begitu mencintai dan menyayangi Tuhan. Mungkin kita bukan tipikal yang bisa menyampaikan rasa sayang kita kepada orang-orang di sekitar kita dengan mudah. Gak ada juga yang mungkin dengan mudah juga mengatakan rasa cinta kepada orang-orang di sekitarnya, kepada pasangannya, kepada anak-anaknya, dan kepada saudara-saudaranya. Tapi Yima juga belajar dan juga mau mengajak setiap heart listener semua untuk kita jangan malu-malu ya untuk sampaikan rasa cinta dan rasa sayang kita kepada Tuhan. Karena Tuhan aja gak malu-malu loh waktu Tuhan menunjukkan rasa cinta dan rasa sayangnya. Malam hari ini kita dikenyangkan kembali, kita diberkati kembali dengan lagu ini. Dan biar kiranya istirahat malam hari ini, atau mungkin ada yang masih dalam persiapan untuk istirahat, ada yang sambil skincare-an, ada yang sambil mungkin mengerjakan sisa-sisa tugasnya sambil mendengarkan lagu-lagu pujian dan juga penyembahan yang Yemima bawakan malam hari ini. Semoga semuanya terberkati.

0: 94.4 Heartline Radio. Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit, tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yes, amin. Kasih setia Tuhan itu enggak pernah berakhir dalam hidup kita. Bahkan waktu kita ngerasa, wah aku udah jauh banget dari Tuhan, kayak gitu. Kasih setia Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Sampai hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan yang enak, kita masih bisa bangun dari tidur kita. Itu semua adalah kasih setianya Tuhan. Jadi hari ini Mima mau membagikan dan juga mengingatkan untuk setiap heart listener, Tuhan itu mengasihi kita di setiap waktunya, bahkan setiap detik kita bernafas dan juga membuka mata, Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita. Oleh karena itu, seperti dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yes, kita mau mengasihi Tuhan sama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan juga memelihara hidup kita dan juga menjaga kita. Biar kiranya setiap pujian dan juga penyembahan yang dibawakan hari ini bisa menjadi berkat untuk heart listener semuanya, bisa menjadi sukacita untuk heart listener semuanya, dan juga bisa menemani istirahat heart listener malam hari ini. Setelah ini akan ada lagu-lagu juga yang diputarkan. Jadi kepada heart listener yang masih mau mendengarkan, yang masih matanya terang, juga silahkan tetap mendengarkan Heartline Radio Samarinda 94,4 FM.

Yumima akan pamit dari ruang udara untuk hari ini karena Yumima harus pulang ya, lagi-lagi. Tapi besok kita akan bertemu kembali di jam 6 sore sampai jam 8 malam. Jadi heart listener boleh stay tune dan menunggunya. Kita akan berjumpa besok lagi dan kita bisa cerita-cerita lagi, bisa mendengarkan musik bersama lagi. Tuhan Yesus memberkati istirahat malam hari ini heart listener. Semoga semuanya tidur nyenyak dan juga setiap heart listener yang sedang sakit, sedang tidak enak badan, Tuhan Yesus akan pulihkan dan sembuhkan setiap sakit penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam heart listener semuanya. Sampai jumpa di esok hari. Tuhan memberkati.

0: 94,4 Heartline Radio.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam

Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan.

0: dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan area kedua yang akan dilucuti Allah. Area itu adalah rasa percaya diri Anda. Pengalaman Anda selalu menjadi dalih yang kuat untuk tidak bergantung pada kekuatan Allah. Oleh karena itu, Allah akan membentuk ulang kepercayaan kepada diri sendiri yang menipu dengan kepercayaan di dalam Tuhan. Seberapa tinggi pun Anda merasa telah mencapai suatu puncak dalam kehidupan Anda, tetapi Allah akan menaruh Anda kembali pada suatu dasar dengan tujuan untuk merendahkan hati Anda. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan pertemuan terakhir Petrus dengan Kristus yang telah bangkit. Apakah makna pertemuan itu bagi kita orang percaya? Dan bagaimana Anda mengetahui strategi setan yang memakai kegagalan kita untuk menjauhkan Anda dari Allah? Selamat mendengarkan.

0: Hello, listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: It is joy for us to know that you are tuning into this program.
1: Suatu sukacita bagi kami, Anda sedang bergabung dalam program ini.
0: And it is our prayer that God is using this program to bless you.
1: Kami berharap Allah memakai program ini untuk memberkati Anda.
0: Especially that you are growing in Christ.
1: Terutama agar Anda bisa bertumbuh dalam Kristus.
0: And if you do not know the Lord Jesus Christ,
1: dan jika Anda belum mengenal Yesus Kristus
0: as the Lord of your life,
1: sebagai Tuhan dalam kehidupan Anda,
0: and the Savior of your soul,
1: dan sebagai juru selamat jiwa Anda,
0: it is our prayer that you come to know him.
1: Kami berharap Anda bisa datang untuk mengenal Dia.
0: The Bible said that he is the only way and truth and life.
1: Sebab Alkitab berkata bahwa Ia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup.
0: We have started a new series of messages.
1: Kita telah memulai sebuah seri pelajaran yang baru.
0: And we're calling it blessed to be a blessing.
1: Dan kita menyebutnya diberkati untuk menjadi berkat.
0: And it comes from 1 Peter.
1: Pelajaran ini kita ambil dari 1 Petrus.
0: But we began to talk about Peter the man first.
1: Tapi kita memulai menjelaskan mengenai Petrus terlebih dahulu.
0: Because that's going to help you to understand his first epistle.
1: Karena hal ini akan menolong Anda mengerti surat pertamanya.
0: And today we will see the final encounter between Peter and the risen Christ.
1: Dan hari ini kita akan melihat perjumpaan terakhir antara Petrus dan Kristus yang telah bangkit itu.
0: This is a very important encounter.
1: Ini adalah perjumpaan yang sangat penting.
0: That is why I'm giving it one full program.
1: Dan itulah sebabnya saya menyampaikannya dalam satu program penuh.
0: This encounter should encourage all of us.
1: Dan perjumpaan ini seharusnya menguatkan kita semua.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because each of us have failed at some point in our lives.
1: Karena setiap kita telah gagal pada beberapa hal dalam kehidupan kita.
0: Many times Satan uses our failure to keep us in sin.
1: Banyak kali setan memakai kegagalan kita untuk menahan kita supaya terus di dalam dosa.
0: Many times Satan uses our failure against us.
1: Banyak kali setan memakai kegagalan kita untuk melawan kita.
0: That is why he is called the accuser of the brethren.
1: Dan itulah sebabnya ia disebut si pendakwa orang percaya.
0: Most importantly, Satan uses our failure to keep us from serving God.
1: Dan yang paling penting, setan itu memakai kegagalan kita untuk menjauhkan kita dari pelayanan kita terhadap Allah.
0: He tells us how unworthy we are.
1: Ia memberitahu kita betapa tidak layaknya kita.
0: He tells us that God cannot use failed people.
1: Ia mengatakan bahwa Allah tidak bisa memakai orang-orang yang gagal.
0: But Jesus commissioned Peter after Peter failed him.
1: Tetapi Yesus memberi tugas kepada Petrus setelah Petrus gagal.
0: Why is this so important?
1: Mengapa hal ini begitu penting?
0: Because this should remind us of some very important things about our God.
1: Karena ini seharusnya mengingatkan kita pada beberapa hal yang sangat penting mengenai Allah kita itu.
0: It should remind us that our God is the God of grace.
1: Mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh rahmat.
0: It should remind us that our God is the God of new beginnings.
1: Mengingatkan kita bahwa Allah kita itu adalah Allah dari suatu permulaan yang baru.
0: It should remind us that our God is a God who forgives and forgets.
1: Mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang mengampuni dan melupakan.
0: What is this encounter?
1: Seperti apa perjumpaan itu?
0: You can find it in John 21:14-17.
1: Anda dapat menemukannya dalam Yohanes 21 ayat 14 sampai 17.
0: Let's look at this passage together.
1: Mari kita lihat bagian ini bersama-sama.
0: This was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead.
1: Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati.
0: When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you truly love me more than these?
1: Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?
0: Yes, Lord, he said, you know that I love you.
1: Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
0: Jesus said, feed my lambs.
1: Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
0: Again, Jesus said, Simon, son of Jonah, do you truly love me?
1: Kata Yesus kepadanya sekali lagi, Simon, anak Yunus, apakah engkau sungguh mengasihi aku?
0: He said, yes, Lord, you know that I love you.
1: Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
0: Jesus said, take care of my sheep.
1: Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
0: The third time he said to him, Simon, son of Jonah, do you love me?
1: Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku?
0: Peter, who's no longer Mr. Adequate.
1: Petrus yang bukan lagi disebut Mr. Cukup.
0: Peter, who's no longer Mr. Confident.
1: Petrus yang bukan lagi disebut Mr. Yakin.
0: Was asked by the Lord Jesus.
1: Ditanya oleh Tuhan Yesus.
0: Peter, do you love me more than these?
1: Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini?
0: What are these that Jesus was talking about?
1: Apa yang dimaksud dengan semua ini yang Yesus bicarakan?
0: Some people think that Jesus was referring to the fishing nets.
1: Sebagian orang mengira Yesus menunjuk pada jala untuk menangkap ikan.
0: Other people think that Jesus was referring to the other disciples.
1: Orang lain mengira bahwa Yesus menunjuk kepada murid-murid lain.
0: It really doesn't matter.
1: Sesungguhnya bukan itu yang penting.
0: What matters is the use of the word love.
1: Yang penting adalah pemakaian kata kasih.
0: Jesus asked Peter if he loved him with agape love.
1: Yesus bertanya kepada Petrus jika ia mengasihi Yesus itu dengan kasih agape.
0: What is agape love?
1: Apa itu kasih agape?
0: It is the kind of love that is willing to give up everything including life itself.
1: Kasih agape adalah bentuk kasih yang dengan rela menyerahkan segala sesuatu termasuk hidupnya sendiri.
0: The old Peter would have said, "Oh yes, I do."
1: Petrus yang dulu ingin berkata, "Oh ya, Tuhan."
0: But the changed Peter is no longer boasting and self-confident.
1: Tapi Petrus yang diubahkan tidak lagi bermegah dan percaya pada dirinya sendiri.
0: So Peter used the word phileo.
1: Maka Petrus memakai kata philia,
0: which means, "Lord, I love you with human affection."
1: Yang berarti, "Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih dari manusia."
0: What a change in the life of the man Peter.
1: Perubahan yang dahsyat dalam kehidupan Petrus.
0: So the Lord asked Peter a second time.
1: Maka Tuhan bertanya kepada Petrus untuk kedua kalinya.
0: Peter, do you agape me?
1: Petrus, apakah engkau agape terhadap aku?
0: And Peter answered a second time.
1: Dan Petrus menjawab untuk kedua kalinya.
0: I phileo you, Lord.
1: Aku filio, aku filia engkau, Tuhan.
0: Before Peter was stripped of his human adequacy and false self-confidence.
1: Sebelum Petrus dilucuti dari rasa cukup manusiawinya dan percaya diri palsunya,
0: he would have said, "Of course I love you. You can count on me."
1: Ia pasti berkata, "Tentu saja aku mengasihi engkau. Engkau bisa memperhitungkan itu dari diri saya."
0: Not now.
1: Tapi tidak sekarang.
0: That was the Peter of the past.
1: Itu adalah Petrus dari masa lalu.
0: That was the Peter before all of the stripping.
1: Itu adalah Petrus sebelum semua masa pelucutan itu terjadi.
0: Now the rebuilt, remodeled, and reconstructed Peter has a different response.
1: Sekarang Petrus yang sudah dibentuk ulang, sudah dipulihkan pada keadaan semula, mempunyai respon yang berbeda.
0: Jesus asked Peter a third time.
1: Dan Yesus akhirnya bertanya kepada Petrus untuk ketiga kalinya.
0: Do you love me even with phileo love?
1: Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filia?
0: My listening friends, let me pause here to tell you something important.
1: Saudara pendengar, saya ingin berhenti sebentar di sini untuk mengatakan sesuatu yang penting.
0: It is so easy to tell the Lord how much you love him.
1: Adalah sangat mudah mengatakan kepada Tuhan betapa Anda mengasihi Dia.
0: But when we are tested, can we really say?
1: Tetapi ketika kita diuji, dapatkah kita sungguh-sungguh berkata demikian?
0: Lord, I love you. I'm willing to give up everything including life for you.
1: Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku ingin menyerahkan segala sesuatu termasuk hidup untuk Engkau.
0: More importantly, can you say, Lord, I love you enough to live my life for you?
1: Yang lebih penting lagi, dapatkah Anda berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau cukup untuk hidup bagimu?
0: Oh Lord, I love you enough to be willing to die to the world.
1: Atau, Tuhan, aku mengasihi Engkau cukup untuk mati bagi dunia.
0: Or, Lord, I love you enough to be willing to die to my desires.
1: Atau, Tuhan, aku mengasihi Engkau cukup untuk mati bagi keinginanku.
0: Or, Lord, I love you enough to be willing to die to my ambitions.
1: Atau, Tuhan, aku mengasihi Engkau cukup untuk mati bagi ambisiku.
0: Or, Lord, I love you enough to be willing to die to my ideas.
1: Atau, Tuhan, dengan aku mengasihi Engkau, cukuplah untuk mati bagi ide-ideku.
0: Jesus is asking every one of us today.
1: Yesus sedang bertanya kepada kita hari ini.
0: Do you love me even with friendship love?
1: Apakah engkau betul mengasihi aku dengan kasih persahabatan itu?
0: The reconstructed Peter replies, Lord, you know everything.
1: Petrus yang telah dipulihkan pada keadaan yang semula menjawab kepada Tuhan, Tuhan, engkau mengetahui segalanya.
0: You know my heart.
1: Engkau mengetahui hatiku.
0: I cannot fool you anymore.
1: Aku tidak bisa membodohi engkau lagi, Tuhan.
0: I can fool everybody else.
1: Aku bisa membodohi orang lain.
0: But I cannot fool you, Lord.
1: Tetapi aku tidak bisa membodohi engkau, Tuhan.
0: But this is not the end of the story.
1: Ini bukanlah akhir dari kisah itu.
0: By the time we get to the day of Pentecost,
1: seiring waktu kita tiba pada hari Pentakosta,
0: Peter can stand with real courage and real confidence.
1: Petrus bisa berdiri dengan keberanian sejati dan dengan keyakinan yang sejati juga.
0: Not in himself, but in the Lord Jesus Christ.
1: Bukan di dalam dirinya sendiri, tetapi di dalam Tuhan Yesus.
0: Peter can preach with real adequacy.
1: Petrus bisa berkhotbah dengan rasa cukup yang sebenarnya.
0: Not in himself, but in Jesus.
1: Bukan di dalam dirinya, tetapi di dalam Yesus.
0: With the power of the Holy Spirit.
1: Dengan kuasa Roh Kudus.
0: Peter can stand there on the day of Pentecost and say,
1: Petrus bisa berdiri di sana pada hari Pentakosta dan berkata,
0: You have killed the Lord of life.
1: Engkau telah membunuh Tuhan yang memiliki hidup itu.
0: Knowing very well that he could lose his own life at that moment.
1: Ia betul-betul paham bahwa ia bisa kehilangan nyawanya pada saat itu.
0: And Peter preached his most powerful sermon.
1: Dan Petrus berkhotbah dengan khotbahnya yang sangat berkuasa.
0: At the end of that famous sermon,
1: di akhir khotbah yang terkenal itu,
0: 3,000 people committed their lives to Jesus Christ.
1: 3,000 orang menyerahkan hidup mereka kepada Yesus Kristus.
0: They did this at the risk of their own lives.
1: Mereka mengambil resiko dengan menyerahkan hidup mereka.
0: And next time we will begin to look at Peter's teaching in 1 Peter.
1: Pada siaran yang akan datang kita akan mulai melihat pada pengajaran Petrus dalam surat yang Petrus yang pertama.
0: Before I leave you today, my listening friends, I want to ask you a very special question.
1: Sebelum saya berpisah dengan Anda, saya ingin bertanya kepada Anda pertanyaan yang sangat istimewa.
0: Why do I want to ask you this question?
1: Mengapa saya ingin bertanya kepada Anda pertanyaan ini?
0: Because I believe this is the most important question that the Lord is posing to everyone who says that they love him.
1: Karena saya percaya bahwa ini adalah pertanyaan yang paling penting yang Tuhan ajukan kepada setiap orang yang berkata bahwa mereka mengasihi Tuhan.
0: The question that is posed to each one of you by the Lord is this.
1: Pertanyaan yang Tuhan ajukan kepada setiap Anda adalah,
0: Are you willing to allow him to strip you of your self-pride?
1: Apakah Anda mau mengizinkan Tuhan untuk melucuti Anda dari kebanggaan diri Anda?
0: Are you willing to allow him to strip you of your self-sufficiency and your self-adequacy?
1: Apakah Anda mau mengizinkan dia untuk melucuti Anda dari rasa kecukupan Anda dan kesanggupan Anda?
0: Do you truly yearn to be rebuilt and reconstructed by the Lord Jesus Christ?
1: Apakah Anda sungguh-sungguh berserah untuk dibangun ulang dan dipulihkan seperti semula oleh Tuhan Yesus?
0: Even when it seems painful at first.
1: Bahkan ketika itu kelihatannya menyakitkan pada awalnya.
0: Are you willing to cease clinging to your earthly security, even if it is your reputation?
1: Apakah Anda mau berhenti berpegang teguh pada keamanan duniawi ini, atau bahkan jika itu reputasi Anda sekalipun?
0: Are you willing to cease clinging to your earthly security, even if it is your education?
1: Apakah Anda mau berhenti untuk berpegang teguh pada keamanan duniawi ini, bahkan jika itu adalah pendidikan Anda?
0: Are you willing to cease clinging to your earthly security, even if it is your social acceptance?
1: Apakah Anda mau berhenti berpegang teguh pada keamanan duniawi, bahkan jika itu adalah penerimaan sosial Anda?
0: Are you willing to cease clinging to your earthly security wherever your confidence and pride may be found?
1: Apakah Anda mau berhenti berpegang teguh pada keamanan duniawi, dimanapun keyakinan dan kebanggaan Anda itu bisa ditemukan dalam diri Anda?
0: Are you willing to say instead?
1: Maukah Anda berkata sebaliknya?
0: Lord, here I am.
1: Tuhan, inilah aku.
0: Lord, I am confident only in one thing.
1: Tuhan, aku menaruh kepercayaan hanya pada satu hal.
0: That is when you strip me down.
1: Yaitu ketika engkau melucuti aku.
0: You will also build me up in your strength and in your power supernaturally.
1: Engkau juga akan membentuk aku dalam kekuatanmu dan dalam kuasa supranaturalmu.
0: If you are willing to say that.
1: Jika Anda mau berkata seperti itu.
0: Lord will strip you down and then fill you up.
1: Tuhan akan melucuti Anda dan kemudian memenuhi Anda.
0: And then you will have the confidence in God alone.
1: Dan kemudian Anda akan memiliki keyakinan dalam Allah semata-mata.
0: If that is your desire, I hope that you can pray this prayer with me.
1: Jika itu adalah kerinduan Anda, saya berharap Anda bisa berdoa bersama dengan saya.
0: Lord Jesus Christ.
1: Tuhan Yesus Kristus.
0: I open my life to you.
1: Aku membuka kehidupanku kepadamu.
0: Strip me of all self-confidence.
1: Lucuti aku dari semua rasa percaya diriku.
0: From all human pride.
1: Dari semua kebanggaan manusiaku.
0: From all that is holding me back.
1: Dari semua yang menahan aku yang berada di belakang aku.
0: From serving you.
1: Yang menahan aku supaya tidak melayani Engkau.
0: And doing great things for you.
1: Dan yang menahan aku supaya tidak melakukan perkara-perkara besar bagimu.
0: Empty me from myself.
1: Kosongkanlah aku dari diriku sendiri, ya Tuhan.
0: And fill me with your Holy Spirit.
1: Penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu.
0: So that I might walk with you every day.
1: Sehingga aku bisa hidup bersamamu setiap hari.
0: With your strength and with your power.
1: Dengan kekuatanmu dan dengan kuasamu.
0: And to accomplish great things for you.
1: Untuk menyelesaikan perkara-perkara besar bagimu.
0: In your name I pray, Jesus.
1: Dalam namamu Tuhan Yesus, aku berdoa.
0: Amen.
1: Amin.

0: saudara pendengar. Dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan bahwa banyak kali kegagalan yang terjadi dalam hidup menghalangi Anda untuk semakin maju melayani Allah. Dalam keadaan ini, setan berhasil meyakinkan Anda. Anda tidak layak bagi Allah. Tetapi Allah kita adalah Allah yang penuh dengan rahmat. Dia adalah Allah yang mengampuni dan melupakan kesalahan kita. Allah bersedia untuk membentuk ulang dan memulihkan Anda pada keadaan semula. Sebelum semua ini terjadi, Anda harus berserah kepada Tuhan dan mengizinkan Dia untuk melucuti Anda dari semua keamanan tempat Anda bersandar selama ini. Allah tidak ingin melihat Anda gagal dan tenggelam dalam kegagalan Anda. Oleh sebab itu, Dia ingin Anda kembali tegak dan maju untuk melayani Dia. Maukah Anda sekarang menyerahkan kegagalan Anda kepada Tuhan untuk diubah menjadi kemenangan?
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

Sebagai apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, dengan ini Leading the Way Ministry bekerjasama dengan Yaski akan memberikan paket istimewa kepada Anda yang bersedia menjawab dengan tepat pertanyaan kuis berikut ini. Pertama, di radio mana Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan? Kedua, apa keuntungan Anda mendengarkan program Dia Buka Jalan? Bagi tiga pemenang utama akan disediakan sebuah paket menarik. Jawaban Anda ditunggu melalui Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau melalui email kualitashidup@yahoo.com atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci SW, spasi, lalu jawaban Anda.

0: Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Beli di mana?
2: Buat Indores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari ini.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776.

saat aku mencari wajahmu Tuhan, tiba-tiba sekelilingku semua kekhawatiran, semua ketakutanku seperti sirna seketika. Aku melihat kemuliaan Allah, aku mendapatkan kekuatan dan sebuah keyakinan bahwa Engkau menyertaiku Tuhan. Engkau memberikan aku kepastian bahwa Engkau dekat dengan aku Tuhan.

Ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Dalam hal apakah sebenarnya Anda berkekurangan? Ada satu pribadi yang dengan penuh kasih menjaga Anda. Ia senantiasa memperhatikan Anda. Dialah Bapa yang mengasihi Anda. Janganlah Anda hanya memperhatikan diri Anda saja, atau pekerjaan Anda saja, atau sesama saudara Anda saja. Berpalinglah kepada Tuhan yang mengasihi Anda dan yang menantikan Anda datang kepadanya. Hendaknya Anda sering berpikir tentang Bapa di surga. Bercakap-cakaplah dengan Dia. Ucapkanlah syukur kepadanya. Maka Anda tidak akan pernah merasa sendiri lagi. Anda akan dipersatukan dengan Dia. Dan persatuan ini akan menguatkan dan menghibur Anda. Sesungguhnya Anda tak akan kekurangan apapun.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Salam Terobosan. Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus siap membakar hati Anda dengan kebenaran Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Ada satu penglihatan yang sangat jelas. Saya melihat ada awan yang sangat tebal dan besar berwarna hitam. Awan itu sedang bergerak mendekat dari kejauhan. Setiap kali ia melewati daratan yang ada di bawahnya, terjadi badai yang meluluh lantakkan segala hal yang lahiriah. Bahkan saya melihat sampai keramik-keramik lantai pun terangkat dan terlempar begitu saja. Awan itu membuat terjadinya kehancuran yang sangat parah. Saat saya melihat hal tersebut, maka saya menyadari akan datangnya sesuatu yang lebih merusak, melebihi apa yang terjadi saat ini, pandemi COVID-19. Badai itu akan menggoncangkan segala hal yang lahiriah. Apapun yang menjadi pegangan secara lahiriah atau manusiawi akan tergoncangkan. Namun ada satu hal yang menarik dalam penglihatan itu. Ketika badai tersebut makin mendekat, tiba-tiba ada raja wali raksasa yang terbang tinggi melawan arah dari awan hitam tersebut. Awan itu jadi terlihat sangat kecil dibandingkan besarnya raja wali tersebut. Badai itu jadi kelihatan tidak berarti ketika raja wali itu melewati awan tersebut. Saya bisa merasakan kekuatan dan keperkasaan dari raja wali tersebut yang sangat dahsyat dan luar biasa. Tidak ada kegentaran dan ketakutan sedikit pun. Roh Kudus selalu menjelaskan, jadikanlah raja wali tersebut sebagai patokan. Bangun hidupmu untuk memiliki kekuatan dan keperkasaan yang daripada Tuhan. Pokoknya kekuatan yang terbangun harus melebihi badai yang akan datang. Tiap hari mendesaklah masuk dalam realita Tuhan sampai menerima firman. Perkatakan dan deklarasikan firman tersebut sampai rohmu bergelora. Doa dalam bahasa roh dan menyembahlah seturut dengan keinginan Roh Kudus. Aku akan menyediakan porsi makanan rohanimu sebagai gizi dan pelatihan untuk menjadi seperti raja wali tersebut. Bagianmu adalah melahapnya sampai tuntas dan terus berlatih sampai terbangun kapasitas dan posisi rohani yang aku tetapkan. Amin.
0: Anda baru saja mendengarkan Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama, Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes. Tempat dalam yang tidak terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini. Gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Pikir bijak, bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar, agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu, serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

dari dasar hatiku yang paling dalam, aku memuji dan menyembah Engkau, Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji.

0: Dalam kenyataan, Tuhan mendatangkan berbagai-bagai penderitaan dan salib yang menyebabkan kita bersusah hati. Agaknya hal ini bertentangan dengan kasih Allah yang selalu memperhatikan air mata kita. Jawab yang Tuhan berikan ialah, berbahagialah orang yang berduka cita. Berkat itu tersembunyi di dalam kasih terhadap salib. Cintailah salib Anda sebagai suatu karunia dari Bapa, dan kasih Anda itu akan melenyapkan kesukaran-kesukaran Anda. Rahasia kasih Bapa dan kasih Yesus akan diungkapkan kepada Anda dan akan membahagiakan Anda sekalipun Anda berduka cita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda tidak tahu bagaimana Anda bisa mengatasi perasaan takut yang mengancam hidup Anda. Akan tetapi, bila ketakutan Anda nyaris membinasakan Anda, maka damai serta penghiburan Allah akan nyata lebih besar dari waktu-waktu sebelumnya. Damai dan penghiburan itu akan melebihi ketakutan Anda. Hendaknya Anda mulai mengharapkan damai dan penghiburan itu. Anda dapat yakin bahwa Anda akan mengalami apa yang Anda percayai.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812 87.

0812-8287-7210 di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menghadapi kesendirian dengan keberanian. Dalam bukunya Facing Loneliness, J. Oswald Sanders menceritakan saat ia mengunjungi Hannah Higgins, seorang wanita yang selama 69 tahun dari 82 tahun hidupnya mengalami sakit yang terus-menerus karena penyakit tulang progresif. Sebagai akibat dari penyakitnya ini, ia kehilangan kedua lengan dan kakinya. Selama 43 tahun, Hannah hidup di dalam satu kamar. Namun ia tidak membiarkan isolasinya atau fakta bahwa ia tidak memiliki tangan untuk membatasi daya jangkaunya. Ia memiliki kaitan yang menempel pada tunggul lengan kanannya sehingga ia dapat menulis dengan pulpen. Menggunakan seluruh tubuhnya untuk membentuk kata-kata, ia menulis ribuan surat kepada orang-orang di seluruh dunia. Tembok kamarnya ditutupi foto-foto orang yang ia telah layani dan dalam banyak hal yang ia telah dituntun kepada suatu hubungan dengan Tuhan. "Saya memiliki banyak hal untuk disyukuri. Begitu banyak rahmat," kata Hannah. "Saya sering mencoba untuk menghitungnya, namun mustahil. Sekalipun kesehatan, kekuatan, dan anggota tubuh saya semakin melemah, namun Yesus jauh lebih berharga. Saya dapat berkata dengan jujur bahwa saya tidak pernah merasa sendirian." Bagaimana Hannah dapat terisolasi dan tidak merasa sendirian? Ia telah menemukan suatu rahasia, dan rahasia itu adalah fakta bahwa Tuhan menyertainya setiap waktu. Kebanyakan kita mengetahui teori ini, namun Hannah mengetahuinya sebagai suatu realita yang mutlak. Ia tahu bahwa Tuhan bersungguh-sungguh saat ia berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ulangan pasal 31 ayat 6. Tidak diragukan lagi bahwa kesendirian dan duka pasti terjadi pada kita. Dan sebagaimana seseorang berkata, duka mewarnai kehidupan. Namun, ingatlah bahwa Anda yang memilih warnanya. Anda tidak dapat mencegah kesulitan terjadi. Namun, bila itu terjadi, Anda dapat membuat pilihan. Anda dapat lari dari kehidupan Anda, atau Anda melihat faktanya dan menghadapinya dengan keberanian yang Tuhan akan berikan kepada Anda. Pilihan apa yang Anda akan buat? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sebagai seorang anak Bapa surgawi, Anda tidak dapat bertindak lain selain berani dalam iman akan kasih serta kuasanya. Nyatalah bahwa iman yang berani itu berkenan kepada Tuhan. Ia sering menantang kita untuk berbuat demikian. Tuhan Allah gemar akan iman yang sedemikian, dan Ia tidak dapat mengecewakan orang yang dengan berani memohon dengan iman, jika mereka berjalan menurut hukum-hukum-Nya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Tuhan Allah itu kudus dan adil. Ia murka terhadap dosa dan tangannya siap untuk memukul orang yang berbuat dosa dan yang telah jatuh. Akan tetapi tangannya juga siap untuk menolong dan menyelamatkan orang yang mengasihi dia dan hidup sesuai dengan hukum-hukumnya. Ia berseru kepada mereka, jiwa orang benar ada di tangan Allah dan siksaan takkan menimpa mereka. Siapakah yang akan mengalami hal ini pada masa duka cita, peperangan dan hukuman? Yaitu orang-orang yang meminta jaminan ini dari Tuhan.

Shalom dan selamat malam Heart and Head. Selamat berjumpa kembali di program CNN Prayer hari Kamis tanggal 14 Agustus 2020 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu. Karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Galatia pasal 6 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang berkuasa, firman yang memberikan kehidupan. Teguhkan hati kami untuk tetap setia dan mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Harvest baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu malam ini ingin didoakan. Silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Baik, dan saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini. Silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210. Dan juga bagi Bapak Ibu yang malam ini membutuhkan ruang konseling, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 0215565 1350, 0215565 1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga pokok doa datang dari Pak Peter Shalom melalui Heartline, melalui Heartline di Sharing and Prayer. Mohon dukungan Yaski peduli ke panti sosial dan Alkitab dari Pak Peter. Baik, Pak Peter, kita akan tetap doakan untuk Pak Peter walaupun belum ada waktu kunjungannya ke sana. Pak Peter mohon bersabar. Ya. Tuhan tolong dan Tuhan beri kekuatan buat Pak Peter untuk tetap semangat. Juga datang dari Ibu Matilda. Salam Pak Pendeta Pi, keluarga kami sedang masa duka atas berpulangnya Oma Sepuh Setiawati pada Rabu kemarin, menuju hidup keabadian dalam kerahiman Allah. Mohon doanya agar dalam setiap peristiwa suka duka, setiap keluarga kami tetap mengandalkan Tuhan, hidup dalam kasih kerukunan. Dan juga pemakaman jenazah akan dilaksanakan pada tanggal hari besok, tanggal 14 Agustus. Terima kasih Pak Pendeta Epi atas doa, kasih dan Tuhan memberkati. Baik, dan oke, silakan dicoba lagi dari Ibu Monica. Kita angkat telepon. Halo, shalom, selamat malam Ibu.
1: Selamat malam Pak Edi. Pak Edi, saya mohon dukungan doa Pak Edi. Kemarin kan saya minta dukungan doa badan saya gatal-gatal ya Pak Edi.
0: Betul Ibu.
1: Agak mendingan ini Pak Edi, agak berkurang tapi masih. Mukanya berkurang dikit tapi masih gatal juga Pak Edi.
0: Baik.
1: Mama itu ya Pak, yang bekal operasiannya itu masih benjolannya masih ada Pak Edi. Tolong didoakan ya Pak Edi.
0: Baik.
1: Mama doakan untuk anak mantu cucu saya biar mereka pada sehat.
0: Amin. Amin.
1: Biar ingat sama saya, biar peduli sama saya Pak Edi. Makasih Pak Edi. Selamat malam.
0: Baik.
1: Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati. Ibu Monica juga sehat selalu ya, tetap semangat. Baik, dari Ibu Monica, Tuhan tolong dan kita akan dukung dalam doa juga ya. Baik, dari Ibu Rita Mutiara ya. Selamat malam Bapak Pendeta IP Education dan Bapak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani sharing prayer. Mohon dukungan doanya untuk Ibu Lina, kakinya bengkak sampai sekarang belum sembuh, diterapi di Rumah Sakit Cipto. Kiranya dipulihkan dan disembuhkan sakit penyakit. Doa orang benar kuasanya, besar kuasanya. Baik, kita akan doakan buat Ibu Lina dan minta lagu Seperti Rusa. Baik, coba kita carikan dukanya Bu Rita. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh Kudus-Mu, kami mohonkan doa. Buat hamba-Mu Pak Peter saat ini, Tuhan beri dia kekuatan. Tuhan berikan dia penghiburan dalam segala proses yang Engkau izinkan ia untuk lewati. Kuatkan teguhkan iman hamba-Mu, bahkan kerinduannya untuk boleh mendapatkan Alkitab, serta juga kerinduannya untuk dapat dikunjungi. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu. Engkau yang memberi penghiburan. Engkau memberikan dia kemenangan dan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Dan berikan waktu yang terbaik buat kami untuk bisa berjumpa. Dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera memenuhi Pak Peter pada malam ini. Kami juga bersatu hati berdoa untuk hamba-Mu, keluarga Oma Sepuh Setiawati yang telah Tuhan panggil. Kiranya Tuhan menghiburkan, memberi kekuatan, penghiburan yang dari sorga, memenuhi semua anak-anak-Mu yang saat ini sedang berduka. Kami percaya ia hidup bersama dengan Engkau, ia mendapatkan hal yang baik, dan kelak setiap orang yang mati di dalam Tuhan akan berjumpa kembali. Berkati semua proses ini agar keluarga boleh mengikhlaskan, oh kekasih orang tua yang mereka kasihi, karena sesungguhnya dia hidup bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, penghiburan sejati tercurah melimpah-limpah buat keluarga yang saat ini sedang berduka. Dan juga dalam proses untuk pemakaman yang diadakan tanggal 14 Agustus, bila kiranya semua dimudahkan ya Tuhan, dan diberikan cuaca yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu, Ibu Monica. Kami mengimani dan percaya bahwa Engkau mengasihinya. Engkau kekuatan dan perisai baginya. Kalau saat ini dia mengeluh gatal-gatal di sekujur tubuhnya, dan juga benjolan di tempat bekas operasi, Bapa, hanya oleh kuasa-Mu mujizat itu nyata. Dan kami memohon dalam nama Tuhan Yesus, lawat hamba-Mu Ibu Monica. Sembuhkan dia dari segala gatal-gatal yang mengganggu tubuhnya. Dan angkat setiap benjolan yang ada di tempat bekas operasi. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, kasih karunia dari sorga memenuhi, menguduskan, menguatkan hati hamba-Mu Ibu Monica. Sehingga hamba-Mu boleh mengatasi segala perkara-perkara itu bersama dengan iman yang Kau berikan baginya. Urapi dia dengan urapan yang baru. Kesembuhan mengalir atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, segala gatal-gatal dicabut kuasanya. Dan juga benjolan yang ada di bagian bekas operasi, dicabut semua kuasa itu. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa-Mu dan menyembuhkan hamba-Mu Ibu Monica. Berkati juga anak menantu cucu-cucunya agar mereka semua boleh hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan juga melakukan apa yang Kau kehendaki, menghormati orang tua yang Kau beri. Berikan mereka kesatuan hati, kekuatan, dan juga sukacita untuk saling mengasihi. Kristus Tuhan menjadi juru selamat dalam keluarga ini. Sehingga mereka semua dipulihkan dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa memohonkan belas kasihan-Mu Tuhan buat hamba-Mu Ibu Lina yang saat ini belum sembuh, di mana kakinya mengalami bengkak. Kiranya Tuhan jama Ibu Lina yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit Cipto. Pulihkan keadaannya. Oleh bilur-bilur-Mu ia boleh mengalami kuasa kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan Ibu Lina. Bangkitkan roh-Mu atasnya. Imannya boleh teguh di dalam Engkau. Kami percaya kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu nyata. Dalam nama Yesus, biarlah itu terjadi malam ini buat Ibu Lina, sehingga boleh menjadi kesaksian bahwa Engkau Tuhan yang hidup, tidak pernah melupakan setiap anak-anak-Mu
yang mengasihi Engkau.

Baik, dan pukul 2 selanjutnya juga datang dari Pak Asmuni di Cengkareng. Mohon dukungan doa bersama. Bantu doa untuk orang tua, keluarga, agar Tuhan melindungi jasmani rohani mereka. Terima kasih buat penyiar, pendeta, pendengar. Tuhan memberkati semua. Baik, dan kita akan doakan buat Pak Asmuni juga. Juga pukul 2 selanjutnya berdoa untuk Bapak Hutapeang yang juga telah menjalani proses operasi katarak, agar semuanya boleh segera pulih, sehat kembali, dan dapat melihat dengan lebih baik lagi. Ya, dan juga kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia yang kita cintai. Kita mohonkan berkat, lawatan Tuhan terjadi, dan juga Tuhan beri damai, kesejahteraan bagi Indonesia dan juga pemerintah yang Tuhan telah tetapkan. Untuk pokok doa ini, mari kita doakan bersama-sama Bapak Ibu, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Pak Asmuni dan keluarga dan orang tuanya. Biarlah mereka semua boleh ada di dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Berkati kedua orang tuanya dan saudaranya. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan baru, sukacita dan iman yang tetap teguh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, halaukan dari segala sakit penyakit, dari segala kuasa jahat, kuasa gelap, ditolak dalam nama Yesus. Mengalir kuasa-Mu dan memenuhi orang tua daripada hamba-Mu, Pak Asmuni. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Utapea, yang puji Tuhan telah menjalani operasi katarak. Dan kami mohon berkat-Mu atas hamba-Mu agar boleh pulih kembali dan ia juga boleh menikmati hasil dari operasi sehingga ia dapat melihat dengan lebih baik lagi. Mampukan hamba-Mu untuk tetap bersyukur, penuhi hatinya dengan damai sejahtera-Mu dari sorga, dan juga Tuhan berkati masa tuanya agar ia boleh menikmati karya-karya-Mu, anugerah-Mu dengan penuh ucapan syukur. Berkati hamba-Mu Bapa Utapea, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati Indonesia. Tuhan lawat Indonesia dengan nama-Mu yang penuh kuasa. Dan masih banyak mereka yang belum mengenal Engkau. Kiranya Indonesia boleh mengasihi Engkau, mencintai Engkau dan melakukan firman-Mu sungguh-sungguh. Tuhan, berkati pemerintah yang telah Tuhan tetapkan, agar mereka juga sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka dengan takut akan Engkau. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, lawatan Tuhan terjadi buat bangsa kami, buat pemerintah yang ada. Tuhan limpahkan, oh, kesuburan, keamanan, dan juga kesejahteraan bagi Indonesia. Dalam nama Yesus. Amin. Heartiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta sejati. Saya pernah membaca pajangan tulisan ini di sebuah restoran. Cinta menghadirkan kegembiraan dalam kebersamaan, kesedihan dalam keterpisahan, harapan dalam hari esok, sukacita dalam hati. Saya suka tulisan itu. Memang benar bahwa cintalah yang menghadirkan sukacita dalam kebersamaan, baik dalam pernikahan, keluarga, atau persahabatan. Saat tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, kita menjadi sedih, karena cinta selalu mendambakan kedekatan. Namun karena Anda mengasihi seseorang, Anda berharap bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Sebuah optimisme yang menghadirkan sukacita dalam hati Anda, kegembiraan kecil di dalam hati yang membuat hidup menjadi berarti. Apa sebenarnya cinta itu? Sukar didefinisikan, bukan? Benar, cinta itu sebuah emosi, sebuah hasrat. Namun tidak hanya itu saja, cinta adalah komitmen untuk mempedulikan. Waktu dua orang tertarik satu sama lain, ada api yang menyala dalam hubungan mereka. Awalnya api itu mungkin berkobar-kobar, namun sebatas itu saja, rasa ketertarikan yang sangat kuat. Perasaan itu tidak bisa disebut cinta yang sejati, karena kedua orang itu belum benar-benar saling mengenal. Namun saat mereka menghabiskan waktu bersama-sama dan saling membuka diri secara mendalam, serta benar-benar saling mengenal, kadang-kadang rasa ketertarikan itu bertumbuh. Mereka menjadi saling menghargai pikiran masing-masing, menemukan tujuan hidup bersama-sama, kerelaan untuk saling berkorban, dan keinginan yang akan hidup bersama. Cinta sejati itu tidak egois. Bahkan jika Anda ingin mendapatkan deskripsi cinta yang sejati, tidak ada yang lebih baik dari pasal Alkitab yang terkenal itu. 1 Korintus 13 yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8. Itu baru cinta yang sejati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Hallelujah.
1: Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini menampilkan sisi keunggulan. Saudara pendengar, Allah yang kita sembah mempunyai kualitas-kualitas yang paling terbaik. Anda tentu sudah mengalami segala sesuatu yang terbaik dari Allah. Kita harus sepakat bahwa Allah kita adalah sumber yang terbaik dari segala hal. Inilah keunggulan yang seharusnya Anda dan saya pegang teguh. Karena kita memiliki sumber yang terbaik dan kita sudah menerima pemberian yang terbaik, maka kita harus memberikan yang terbaik. Allah kita sebenarnya tidak mengenal penampilan kelas 2. Allah kita selalu menyediakan pemberian yang kelas 1 kepada kita. Karena itu kita harus menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kelas 1. Dimanapun kita melakukan ini, maka publik akan selalu menghargai hasil pekerjaan kita. Bahkan penulis Amsal mengatakan bahwa orang yang cakap dalam pekerjaannya, mereka akan berdiri di depan raja-raja. Logika yang pas adalah, karena Anda dan saya menampilkan segala sesuatu yang unggul, maka Anda dan saya akan dihargai di tempat yang unggul. Bukankah dunia selalu mengharapkan kualitas nomor 1 dari setiap kita? Jadi munculkanlah itu. Saudara pendengar, yang seringkali menghambat kita untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik adalah diri kita sendiri. Kita selalu mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak mampu. Kita selalu memandang diri kita sebagai orang yang tidak bisa menampilkan kualitas yang bersaing. Akibatnya apa yang kita berikan sebagai suatu prestasi atau hasil kerja adalah hasil yang selalu pas-pasan. Padahal kita adalah orang yang unggul. Ini harus dipandang sebagai suatu bakat bawaan dan bukan suatu penampilan fisik. Keunggulan itu tidak pernah bisa dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat fisik. Banyak orang percaya menyangka dia tidak bisa unggul oleh karena dia adalah orang yang lemah secara ekonomi. Mungkin kelemahan ekonomi itu terjadi oleh karena latar belakang keluarga. Justru oleh karena sikap yang unggul, Anda dan saya bisa mengejar kelemahan itu. Selalu tampilkan hal-hal yang unggul di dalam diri Anda, maka Anda akan dihargai sebagai orang yang unggul. Selalu berikan hal-hal yang terbaik, maka Anda akan dikenal sebagai orang yang terbaik. Jangan pernah mau dikenal sebagai orang yang menampilkan sisi buruk dari kehidupan. Jangan pernah mau dikenal sebagai orang yang lemah, karena orang yang lemah selalu mengharapkan belas kasihan orang lain, karena orang yang lemah selalu tersingkir oleh persaingan dunia.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

seorang pun yang tahu jalannya kehidupan ini. Bila ia lahir, ia tidak tahu kapan kehidupannya akan berakhir. Ia tidak mengenal gunung dan lembah yang harus ia jalani. Dan tidak seorang pun yang tidak takut menghadapi lembah kekelaman. Tidak gentar menghadapi badai kehidupan. Kecuali ia yakin

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Dipanggil untuk Mengalahkan Bagian 1. Nats Alkitab dari Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Mark Batterson menulis, kita semua ingin setiap hari menjadi hari yang baik. Namun jika setiap hari adalah hari yang baik, tidak akan ada hari yang baik karena tidak akan ada hari yang buruk untuk dibandingkan dengan hari yang baik. Penyakit membantu kita menghargai kesehatan. Kegagalan membantu kita menghargai kesuksesan. Utang membantu kita menghargai kekayaan. Dan masa-masa sulit membantu kita menghargai masa-masa yang baik. Kesulitan seringkali menjadi ladang benih kesempatan karena ia memiliki cara untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Kesulitan seringkali merupakan berkah tersembunyi. Kita memimpikan gravitasi nol. Kita membayangkan seperti apa hidup tanpa masalah atau isu atau tantangan. Namun dari perspektif biologis, gravitasi nol berbahaya bagi kesehatan Anda. Astronot yang menghabiskan waktu dalam gravitasi nol mengalami komplikasi medis yang serius. Tanpa perlawanan apapun, mereka kehilangan massa otot dan kepadatan tulang. Kita mungkin memimpikan gravitasi nol, tetapi yang sebenarnya kita butuhkan adalah dosis kesulitan yang sehat. Orang-orang yang paling sering dipakai Tuhan seringkali adalah orang yang telah mengalami banyak kesengsaraan. Ini tidak selalu apa yang ingin Anda baca, tetapi ini benar. Kesengsaraan dapat menghasilkan peningkatan kapasitas untuk melayani Tuhan. Mengapa? Karena kesengsaraan menyebabkan kita berpaling kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan mengenal Tuhan dengan cara yang tidak akan kita lakukan sebelumnya. Beberapa janji Tuhan yang terbesar dalam kitab suci dimulai dengan kata-kata, "To him who overcomes." Alkitab mengatakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Daniel 11 ayat 32.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung, mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia, supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just X, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: Aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
2: Ya, sosok.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Saya dan suami banyak melakukan seminar bagi orang tua, membagikan prinsip-prinsip bagaimana cara membesarkan anak-anak yang takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak takut akan Tuhan. Bersama para orang tua ini, kami melakukannya dengan cara yang sangat praktis, mengetahui dari pengalaman kami sendiri bahwa prinsip-prinsip ini memang benar adanya. Namun, sekalipun demikian, saya juga ingin mengatakan bahwa sangat mudah untuk memberi kesan bahwa Anda tinggal mengikuti beberapa aturan sederhana ini untuk membesarkan anak. Dan dalam sekejap, anak-anak Anda menjadi sopan dan bijaksana. Yang penting untuk Anda sadari adalah bahwa membesarkan anak secara efektif itu membutuhkan waktu dan konsistensi dan banyak berdoa. Terkadang orang tua menjadi putus asa sebab mereka telah dengan setia mengikuti cara ini untuk beberapa waktu. Namun, anak-anak mereka masih belum merespons layak orang dewasa. Dari pengalaman saya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum anak-anak kita mencapai tingkat kedewasaan yang kita harapkan dari mereka. Terry Maxwell, yang memiliki situs web bernama titus2.com, mengatakan hal ini. Akhirnya saya menyadari satu kebenaran mendalam. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Mereka memang belum memiliki hati yang dapat meresponi Tuhan dengan tingkat kedewasaan yang sama seperti orang dewasa. Kedewasaan itu akan datang. Namun itu adalah proses dari Tuhan yang terus berlangsung sepanjang masa kanak-kanak mereka. Terry melanjutkan, jangan lupa bahwa Tuhan adalah pribadi yang merancangkan proses pertumbuhan dan kedewasaan seorang anak. Mengurusi masalah hati seorang anak adalah proses yang konstan setiap hari. Kita harus terus lagi dan lagi mengulangi kebenaran Tuhan kepada anak-anak kita dengan cara yang manis dan menawan. Tahun demi tahun demi tahun. Jika Anda sedang membesarkan seorang anak, biarlah Galatia pasal 6 ayat 9 ini menguatkan Anda, yang berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda menyangka, bila saat kehancuran datang, maka Anda akan mengalami nasib yang sama seperti orang lain. Akan tetapi firman Tuhan mengatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Ia melindungi segala tulangnya dan tidak satu pun yang patah. Sebab itu saudara, berjagalah agar Anda tetap tergolong dalam kelompok orang-orang benar, yaitu yang dibenarkan oleh darah Yesus dan hidup menurut hukum-hukum Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk

0: berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode ketiga. Akulah Dia. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara pendengar yang terkasih, pada umumnya manusia berpikir bahwa produktif dan prestasi diasosiasikan dengan bekerja segiat-giatnya demi pencapaian hasil. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan kerja keras sedemikian rupa dipandang akan menghasilkan produktivitas dan prestasi. Akan tetapi, prestasi melalui kerja keras seringkali menutupi jati diri yang sesungguhnya. Kerja keras dan jerih lelah tanpa mengenal waktu istirahat membuat manusia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berdiam diri dan melihat ke dalam jiwa sendiri. Jiwa yang merana dan kosong seringkali ditutupi oleh berbagai kegiatan, prestasi, dan penghargaan diri. Padahal, kedalaman hidup seseorang diukur dan ditentukan oleh aktivitas jiwa, bukan fisik. Kegiatan fisik adalah pencapaian dan prestasi, sedangkan kegiatan jiwa adalah proses pencarian kebenaran yang permanen. Sebagai manusia, kita sering keliru dan salah prioritas. Kita mudah sekali menjadi budak dari kerja dan aktivitas. Kita menganggap telah menemukan jati diri melalui kerja dan aktivitas. Diri kita merasa berharga karena mencapai sesuatu. Kita merasa diri layak karena prestasi. Kita merasa dihargai karena dipuji. Ini adalah pribadi yang lemah dan tidak dewasa. Lalu, kapankah kita seharusnya berdiam diri? Bagi sebagian orang, berdiam diri dianggap tidak produktif dan perlu dihindari. Karena kalau dirinya berdiam diri, ia akan dihantui rasa bersalah yang mendalam. Berdiam diri tidak berarti total pasif atau tidak mengerjakan apapun juga. Berdiam diri adalah momen di mana jiwa merenung dan merefleksikan kebenaran Allah dan cara hidup yang benar. Berdiam diri juga berarti mengistirahatkan tubuh fisik dari berbagai aktivitas kegiatan dengan tujuan untuk memperkaya dan memperdalam hidup dalam relasi yang benar. Firman Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Mazmur 46 ayat 11. Pernyataan ini menghentak jiwa yang tidak bisa berdiam diri. Berdiam diri yang benar selalu berdiri di hadapan Tuhan. Jadi, berdiam diri sama dengan perteduhan jiwa atau sabat bagi jiwa. Jiwa yang terlalu sibuk seringkali tidak peka terhadap kehadiran Tuhan. Jiwa yang teduh mendengarkan suara Tuhan yang sepoi-sepoi bahasa. Jiwa yang demikian belajar mengenal dan bergaul dengan Tuhan. Berdiam diri adalah sikap hati yang dipisahkan dari segala aktivitas dan persoalan hidup, supaya jiwa terpaku pada kebenaran dan mengenal Allah. Pernyataan diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah berarti bahwa hati yang mendengarkan suara Tuhan akan mengetahui bahwa dialah Allah. Hati yang berdiam diri akan menyadari bahwa dialah Tuhan. Dalam hal ini berarti ada penggabungan hati dan pikiran dalam pengenalan akan Dia. Terkait dengan hati yang berdiam diri, perlu kita pahami bahwa Allah hadir dalam ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus terpisah dari segala kesibukan sehari-hari, dan para imam berkonsentrasi pada Tuhan untuk mendengarkan suaranya yang agung. Ruang Maha Kudus adalah tempat orang kudus untuk berjumpa dengan Allah. Bagi orang percaya, di manakah ruang Maha Kudus itu? Firman Tuhan menyatakan bahwa Roh Kudus

0: Kudus berdiam dalam hati. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Karena Kristus dengan darah yang kudus telah masuk dalam ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan dirinya di hadapan Allah. Hati nurani kita telah dibersihkan oleh darah Kristus yang kekal. Jadi, hati kita adalah ruang Maha Kudus. Ini juga berarti bahwa hati yang berdiam diri adalah hati yang teduh menantikan Tuhan. Jika dalam hati kita disibukkan dengan berbagai hal, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Bagaimanakah Allah bisa berbicara pada kita kalau dalam hati kita tidak ada ruang Maha Kudus? Jiwa kita tidak akan pernah mendalam jika ia tidak mengenal Tuhan lebih dalam. Jiwa yang mendalam selalu berdiam diri di hadapannya untuk dididik oleh-Nya. Hidup kita tidak akan pernah mendalam jikalau hidup tidak dicetuskan dari jiwa yang dalam. Jiwa yang mendalam berasal dari aktivitas jiwa yang merenungkan kebenaran yang kekal dan kebenaran itu menempel dalam jiwa, hati, dan pikiran. Jiwa yang bergabung dengan kebenaran akan terpancar keluar melalui kehidupan sehari-hari. Saudara pendengar, pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah Anda merasa bersalah jika tidak giat bekerja? Mengapa demikian? Apakah ada peristirahatan jiwa dalam hidup Anda? Mengapa hal itu diperlukan? Apakah ada ruang Maha Kudus dalam hati Anda bagi kehadiran Allah? Kapankah terakhir kali Anda berdiam diri di hadapan Tuhan? Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang ibu memperhatikan bahwa anak laki-laki kecilnya nampak kecewa, seolah-olah sedang menyeret dagunya ke tanah. Jadi, ia berpikir bagaimana cara ia dapat menyemangatinya dan kemudian muncul gagasan. Ia memiliki buku catatan kecil dan menaruhnya di atas mejanya di dapur. Setiap hari, ia menuliskan sesuatu hal positif yang ia perhatikan tentang anaknya. Mungkin tugas rumah yang ia lakukan tanpa diminta, atau betapa baiknya ia terhadap adik perempuannya. Terkadang ia menulis catatan terima kasih, bahkan terkadang catatan permintaan maaf untuk hal-hal yang ia gagal lakukan. Ia memperhatikan bahwa setiap pagi, ketika anaknya memakan sarapannya, ia akan mengambil buku itu dan membaca apa yang ia tulis. Tak lama kemudian, seluruh sikapnya mulai berubah. Sebagai orang tua, mudah bagi kita untuk berfokus pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak-anak kita daripada hal-hal baik yang mereka lakukan. Terkadang ketika seorang ayah pulang ke rumah saat makan malam, hal pertama yang ia perhatikan adalah tugas rumah apa yang tidak dilakukan anak-anak. Sepatu roda yang masih tertinggal di parkiran mobil, atau keranjang sampah yang penuh. Jadi, kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Kenapa kamu tidak melakukan tugasmu?" Memang anak-anak harus belajar untuk bertanggung jawab. Namun, langsung memarahi mereka saat Anda pulang ke rumah dapat membuat mereka kecewa. Akhirnya, mereka menjadi takut ketika melihat Anda pulang. Seorang ibu menggunakan satu metode yang ia sebut puji dan sentuh. Setiap hari, ia mencoba untuk berterima kasih atau memuji setiap anak-anaknya untuk sesuatu yang mereka lakukan dengan baik, memberi mereka pelukan, atau menyentuh mereka untuk menunjukkan kasihnya. Pujian dan sentuh, bukan suatu

kombinasi buruk bagi setiap kita. Rasul Paulus menulis, "Kami juga menasehati kamu. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang." Satu ayat yang baik untuk diingat ketika Anda hidup bersama anak-anak. Hibur, bela, dan sabar. Karena orang dewasa bukanlah satu-satunya yang membutuhkan penghiburan. Anak-anak juga membutuhkan untuk disemangati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Bapa sendiri mengasihi engkau. Demikianlah kata Yesus. Yesus yang kebenaran adanya itu dan yang mengenal Bapa baik sekali. Oleh sebab itu percayalah bahwa anak dikasihi oleh Allah Bapa. Katakanlah kepada diri Anda sendiri, saya dikasihi. Maka Anda akan mengalami bahwa iman akan kasih Bapa menyembuhkan semua penyakit di dalam batin Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Armin Geswein adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena doanya. Ia tidak hanya memimpin dukungan doa dalam beberapa perjalanan misi awal Billy Graham, namun ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengajar dan berkhotbah tentang doa. Dan ia pun berdoa. Sebagian hidupnya dihabiskan dengan melayani di Norwegia. Dan bahkan, ia menikahi seorang wanita Norwegia yang cantik bernama Reidun. Minum kopi menjadi bagian dari kebudayaan di Norwegia. Dan Armin serta Reidun sangat menikmati secangkir kopi yang kuat dan panas. Keduanya telah bersama dengan Tuhan saat ini. Namun, saya sering bertukar email dengan anak mereka, Carol. Dalam salah satu email, saya menyebutkan bahwa akan sangat menyenangkan bila kami dapat bertemu dan minum kopi bersama. Oleh karena ia tinggal sangat jauh dari tempat saya tinggal dan kami jarang bersama. Terkadang saya menambahkan, mungkin di surga? Atau apakah mereka minum kopi di surga? Ia membalas, ayah saya menyukai kopinya. Dan karena hanya ada kebahagiaan di surga, maka pasti ada kopi di surga. Saya berharap bisa mengintip ke surga dan melihat seperti apa di sana. Saya ingin mengintip apa yang orang tua saya lakukan di sana. Setelah mereka bersama dengan Tuhan, saya sering meminta kepada Tuhan untuk memberitahu mereka tentang hal-hal baik yang terjadi, yang saya yakin mereka ingin mengetahuinya, hal-hal yang akan membuat mereka senang. Saya yakin mereka tidak akan mengenal penderitaan, sebab tidak ada penderitaan di surga. Alkitab berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Petrus berkata, di sana ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yohanes menambahkan, tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali menjumpai saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Sebelum kita melangkah maju beraktivitas di sepanjang hari lebih jauh, saya mengajak pendengar Radio Adventus sejenak dapat menikmati renungan firman yang sedia saya sampaikan dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Tetapi sebelum lebih jauh kita dengarkan firman dalam bentuk renungan di kesempatan ini, saya mau mengajak

memahami hidup dalam kehendak-Mu, sehingga aktivitas kami sungguh-sungguh dapat menyenangkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus tolong kami, urapi hamba-Mu secara khusus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber dari akal pikiran dan perasaan manusia, tapi biarlah kiranya sungguh-sungguh Roh-Mu yang bekerja, sehingga sungguh-sungguh di saat firman diperdengarkan, kami yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihibur, yang bimbang boleh diteguhkan. Bahkan kami yang tidak mengerti dan menyadari, dibuat oleh Roh Kudus mengerti dan menyadarinya. Terpuji Engkau Tuhan. Terbuka hati kami, sedia telinga kami untuk menikmati serta mendengarkan firman. Mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Haleluya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saudara, terkadang sebagai hamba Tuhan ketika menjelaskan ayat firman Tuhan ini, ada banyak orang yang mulai berasumsi seakan-akan kami coba berusaha untuk memperkaya diri kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memuliakanlah Tuhan dengan harta kita bukan berarti kita memperkaya para hamba Tuhan. Ini sebuah konsep dan asumsi yang sangat jauh menyimpang. Dalam perjalanan aktivitas kehidupan orang yang percaya, tentunya segala sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan untuk dia miliki, seharusnya dia harus sadar dan mengakui untuk dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika saudara Tuhan mempercayakan harta kepada saudara, tapi justru harta yang dipercayakan kepada saudara itu tidak memuliakan Tuhan, maka satu ketika Tuhan akan meminta pertanggungan jawab. Kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 ini sangat-sangat jelas kalimatnya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ada banyak orang justru harta-harta yang Tuhan percayakan tidak dipakai untuk mempermuliakan Tuhan, tapi dipakai untuk memuaskan hawa nafsu, tapi dipakai untuk memuaskan ambisi-ambisi yang menyesatkan, tapi dipakai untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya. Mungkin ada di antara pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini dan merasa andalah orangnya. Ketika Roh Kudus membukakan kebenaran ini dan engkau disadarkan, jangan keraskan hatimu. Jangan sampai pada akhirnya timbul sebuah penyesalan. Ketika peristiwa gempa dan likuifaksi terjadi di Sulawesi Tengah, dan saya mengambil kesempatan untuk ikut hadir menyaksikan secara langsung, lihat peristiwa yang terjadi di sana. Ada banyak harta benda yang pada akhirnya terbuang, terbiar, dan tidak dapat dipergunakan lagi. Ini bisa menjadi renungan bagi kehidupan saya dan saudara di hari-hari ini. Jangan sampai kita kehilangan peluang. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Tuhan kasih kesempatan dan Tuhan kasih kepercayaan. Harta yang sedang saya dan saudara peroleh dan miliki hari-hari ini, tapi kita tidak pergunakan untuk memaksimalkan harta itu untuk berkenan dan memuliakan Tuhan.
kalimat-kalimat ini

tegas dan jelas berkata bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jangan sampai akhirnya justru harta kita mencerumuskan kita kepada perkara-perkara yang sia-sia. Jangan sampai justru harta yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara membuat kita menjadi pribadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat memuliakan kehidupan melalui harta yang Tuhan percayakan kepada kita? Yang harus kita lakukan adalah ketika kita dapat datang mempersembahkan segala yang Tuhan percayakan, persembahkanlah itu dengan penuh ketulusan sehingga Tuhan dapat dipermuliakan. Karena ada banyak orang memberikan korban, memberikan persembahan, memberikan bantuan dan dukungan justru bukan supaya Tuhan dipermuliakan, terbalik, justru supaya dia boleh memperoleh penghargaan yang sementara dari manusia. Ini bukan sebuah ketulusan. Mari persembahkan segala sesuatu yang kau miliki dengan penuh kejujuran dan ketulusan. Maka segala sesuatu yang Tuhan percayakan pada akhirnya memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka kata firman Tuhan, lombong-lombongmu akan diisi penuh. Maka engkau akan penuh dengan harapan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Ini janji Tuhan. Setelah kita memuliakan Tuhan dengan segala harta yang Tuhan percayakan, maka janji Tuhan, maka lombong-lombongmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Ya, haleluya. Saya yakin Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Pada pasal 13 ayat yang kelima berkata kitab Ibrani, Aku sekali-kali tidak akan pernah mengingkari, membiarkan, meninggalkan engkau. Mari kita lakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan setulus hati di hadapan Tuhan. Maka kebenaran ini akan menjadi sebuah kenyataan dalam aktivitas kehidupan kita hari-hari ini. Bapa, hamba berdoa, biarlah kebenaran ini bermanifestasi dalam aktivitas kehidupan kami hari-hari ini, sehingga apapun yang kau percayakan kami dapat menggunakan untuk mempermuliakan namamu. Kami memohon dan meminta dalam nama Yesus, biar Roh Kudus menolong kami. Hambamu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami. Hambamu terbatas menjelaskannya, tapi biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih tajam, lebih dalam lagi. Hamba memohon dalam nama Yesus. Terima kasih. Hanya bersamamu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami dapat menikmati bahkan mengalami perkara-perkara yang gagah perkasa dan luar biasa. Haleluya. Amen.

0: kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668 di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan akan melawat setiap kita pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling meriah.

0: mari angkat tangan kita saudara.
1: Terima kasih
0: Bapa, kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Engkau yang mengubah hidup kami. Pulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Seperti Engkau memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara berdoa di hadapan Tuhan. Percaya apa yang kau doakan, Tuhan akan menjawab. Pegang janji firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Tuhan akan menolong setiap kita. Berdoa saudara kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian kuai le, gongxi, mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
4: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai cai.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, kelemahan Anda bukan penghalang. Saudara pendengar, siapapun kita hendaknya menghargai setiap insan ciptaan Tuhan. Memang jalan kehidupan seringkali membuat perbedaan yang mencolok di antara sesama manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin. Ada orang yang pintar dan ada orang yang bodoh. Ada orang yang cantik dan ada orang yang wajahnya biasa saja. Apakah menurut Anda Tuhan menjadikan semua ini untuk memperkaya kehidupan? Kalau begitu Tuhan itu tidak adil. Dia hanya mengasihi sebagian kelompok orang saja dan membenci kelompok yang lain. Ini tidak sesuai dengan yang dikatakan di dalam Alkitab. Tuhan itu maha adil. Dia bukan hanya Allah yang adil, tetapi Dia maha adil. Keadilannya melebihi lembaga manusia dan melebihi manusia manapun. Wajar saja Anda tidak bisa mendapatkan keadilan di dunia ini. Sebab keadilan hanya ada di dalam tangan Tuhan. Apabila Anda sedang mencari keadilan, berharaplah pada keadilan Tuhan. Anda dan saya sering tidak pernah tahu bagaimana caranya Tuhan membuat sejarah dunia ini. Banyak kali Tuhan memakai orang-orang yang tidak berdaya dan tidak mampu untuk mempermalukan orang-orang yang kuat. Bahkan orang sekaliber Albert Einstein pun dulu dianggap bodoh oleh orang-orang sekitarnya. Saudara pendengar, segala sesuatu mungkin di dalam kerajaan Allah. Kasih karunia Tuhan justru diberikan kepada orang-orang yang dianggap lemah. Ingat, di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu menjadi kuat. Coba ingat, kapan Anda merasa begitu kuat di hadapan Tuhan? Bukankah itu pada saat-saat di mana Anda diserang dengan begitu hebat dan tidak berdaya? Ketika Anda lemah untuk mengambil kekuatan Anda dan menggantinya dengan kekuatan sejati dari Tuhan. Apabila Tuhan mempercayakan kepada Anda, orang-orang tertentu yang dianggap lemah oleh dunia ini, maka jangan pernah takut atau merasa tidak berdaya. Musa mempunyai masalah besar dalam hal berbicara, tetapi dia bisa dipakai menjadi pemimpin yang hebat. Petrus adalah seorang peragu, tetapi sering bertindak gegabah. Tetapi dia berhasil memimpin gereja mula-mula. Thomas adalah orang yang tidak percaya dan selalu ingin melihat bukti. Thomas mati di India di dalam pelayanan Injilnya. Apa yang lemah bagi dunia ternyata dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terkenal telah dipilih Allah untuk menjadi alatnya yang efektif. Anda pun bisa menjadi alat yang efektif terlepas dari kelemahan-kelemahan Anda. Jangan pernah terhalangi untuk melayani hanya karena kekurangan yang Anda miliki.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Otoritas merupakan isu masa kini. Dalam ilmu pengetahuan, dalam bisnis, dalam pemerintahan, dan bahkan dalam agama. Dengan otoritas apa Anda melakukan hal ini? Dan kuasa apa yang mendukung otoritas ini? Pertanyaan ini semakin jelas didengungkan ketika menyangkut Alkitab. Apakah Alkitab semata-mata suatu kumpulan penulisan religius yang perlu sesekali dibersihkan di perpustakaan, yang dikelompokkan berdasarkan sistem desimal Dewi, atau apakah Alkitab berbeda dikarenakan tuntutan bukti yang tak terbantahkan menyatakan bahwa otoritasnya diakui? Untuk menyatakan bahwa Alkitab memiliki otoritas semata-mata karena Alkitab berkata bahwa ia adalah otoritas, merupakan pemikiran atau kesimpulan yang berputar-putar. Saya dapat berkata bahwa saya seekor gajah, namun hal itu tidak memberikan saya belalai yang cukup panjang dan taring gading. Karena itu harus ada demonstrasi kredibilitas yang memberikan otoritas kepada Alkitab di luar Alkitab itu sendiri. Saya berpendapat ada 5 disiplin yang memberikannya lingkar otoritas. 1. Pembandingan teliti nubuatan yang terdapat di dalam Alkitab dengan sejarah sekuler. 2. Verifikasi pernyataan ilmiah dengan fakta-fakta ilmiah. 3. Ilmu arkeologi modern menegaskan nama dan tempat-tempat geografis yang disebutkan di dalam Alkitab. 4. Bukti manuskrip. Dan 5. Kesaksian-kesaksian dari pria dan wanita yang kehidupannya telah diubahkan secara luar biasa oleh kitab ini. Mari kita mulai dengan satu definisi. Arkeologi adalah studi ilmiah dari sisa-sisa peradaban masa lalu. Sekalipun ia bukan ilmu murni seperti halnya kimia atau astronomi, namun arkeologi jauh lebih terperinci dan kompleks daripada sekedar mengambil sekop dan menggali peninggalan masa lalu. Tidak ada kesempatan kedua bagi seorang arkeolog. Arkeologi modern telah menjadi disiplin yang rinci dan diterapkan secara ilmiah yang telah memberikan konfirmasi berulang bahwa apa yang dikatakan Alkitab adalah benar adanya. Anda mungkin berpikir, seperti apa? Sebagai permulaan, kita mulai dari kitab Kejadian. Sebelum para arkeolog menggali banyak temuan di Mari, Suriah, beberapa orang berpendapat bahwa penulisan belumlah dikembangkan pada zaman Musa. Namun, ribuan batu catatan di Mari menunjukkan bahwa nama-nama seperti Abraham dan Sarah serta Daud begitu lazim 1400 tahun sebelum Kristus. Dan bukan saja manusia dapat menulis, namun di sana ditemukan beberapa perpustakaan yang dipenuhi batu-batu catatan yang mencatat keterampilan bahasa tingkat tinggi. Bila Alkitab hanyalah suatu koleksi mitos dan dongeng, maka hanyalah soal waktu hingga para arkeolog membuktikan ketidakakuratan geografi dan budaya. Akan tetapi, para arkeolog telah mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan Alkitab. Saya ingat tentang Bani Het yang dibicarakan Musa. Dan untuk waktu yang lama, beberapa orang menyangkal keberadaan mereka. Hingga para arkeolog muncul dengan berbagai dokumen yang membuktikan keberadaan mereka. Orang yang menyangkal keakuratan sejarah dalam Alkitab, yang menganggap bahwa Alkitab hanyalah sekedar literatur, bukanlah seorang sejarawan atau kritikus. Orang itu adalah seorang a priori, seorang jaksa, juri, dan algojo. Sehubungan dengan arkeologi, ada penemuan manuskrip ribuan tahun yang dapat dibandingkan dengan teks Alkitab pada masa kita. Dan apa yang mereka singkapkan hanyalah menguatkan kredibilitas dan otoritas Alkitab. Hari ini, kita memiliki ribuan manuskrip Alkitabiah dalam berbagai bahasa. Dan dari banyak manuskrip ini muncullah kasus yang menarik berkaitan dengan integritas kitab ini. Mereka membawa kita kembali ke berabad-abad tahun yang lalu. Selama hampir 2000 tahun, berbagai gulungan kitab tertimbun di Masada, Israel, setelah bangsa Romawi menghancurkan benteng pertahanan terakhir di abad pertama Israel.
dan kemudian gulungan-gulungan ini ditemukan setelah pembentukan negara Israel modern. Moshe Perlman mengatakan hal ini. Mazmur Daud yang diucapkan di sinagog-sinagog pada masa kini adalah mazmur yang sama yang diucapkan oleh para pengikut setianya di sinagog mereka. Kata-kata Ibrani yang sama, struktur kalimat yang sama, permulaan dan akhir yang sama di setiap pasal. Ya sahabat, Alkitab adalah kitab yang memiliki otoritas. Yakinlah akan hal ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mereka memanggilnya Suster Freda. Seseorang yang menjadi inspirasi bagi saya. Ia adalah seorang suster dari Kenya yang melihat keperluan mendesak dan memutuskan untuk bertindak. Jadi ia membuka klinik di sebuah area yang sangat miskin. Kebutuhan yang ada sangatlah besar. Namun Suster Freda mulai dengan melakukan apa yang ia bisa. Ia bukan dokter, namun ia menemukan dokter di dekat situ yang akan membantu jika diperlukan. Jika obat-obatan habis, ia berdoa dan Allah menjawabnya. Dalam mujizat yang waktunya sangat tepat, sebuah kelompok yang berkunjung akan membawa donasi berupa obat-obatan tepat, seperti yang ia perlukan. Ia mengadakan program imunisasi bagi anak-anak. Ia membuat ladang kecil dan memelihara ternak. Orang-orang menyumbang untuk memperluas kliniknya dan menggali sumur. Namun ia tidak puas hanya dengan sebuah klinik. Ia mendirikan sekolah dan program pemberian makan bagi anak berusia 3-8 tahun yang tinggal di sekitar. Waktu saya bertemu dengan Suster Freda, saya langsung merasakan kasih dan kehadiran Yesus karena rasa belas kasihannya yang begitu besar. Ia melakukan semuanya dengan fasilitas dan peralatan yang sangat sederhana. Ia tak akan pernah menjadi kaya karena ia memberikan semuanya. Dapatkah ia menolong semua orang? Tidak. Namun, bagi mereka yang ia tolong, dampaknya sangatlah besar. Suster Freda mengingatkan saya kepada ayat di Alkitab yang dipakai oleh Markus untuk menggambarkan perempuan yang melakukan sebuah kebaikan bagi Yesus. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Kitab Markus pasal 14 ayat 8. Demikian kata Yesus tentang perempuan itu. Terlalu banyak dari kita ingin menunggu dan tidak melakukan apa-apa sampai kita dapat melakukan sesuatu dengan sempurna. Suster Freda mengingatkan kita untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan dan membiarkan Allah mengurus hasilnya. Bagi mereka yang kita tolong, dampaknya sangatlah besar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.